0: dari Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pecinta wonten ing adicara sarapan pecel Injang menika. Kelaresan dinten nika dinten Selasa. Tanggal 6 bulani Oktober 2016 menika warung pecele wis kula buka. Isu-isu wis laris, akeh sing do ngantri. Sing ana ning TikTok ya semono uga. Sing kalungan radio nggih ngoten sami kemawon. Ha iki tak cepakne dhisik. Ubo rampene karo apa sing arep ditandangi. Semono uga ki dulur-dulur sing arep makarya, sing arep kerja, nggih niate kerja pun ngantos kesupen. Nggih to, Mbak? Pun ngantos kesupen kok. Kula rencangi dateng warung pecel leplekene gandul-gandul. Kula bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit pun pinarak pun wonten karang kok karang kedempel warung ini kok nggih warunge kula buka kabeh wis kula tata ge apa wae pokoke ana tulisane sarapan pecel wong urip spesial terong gendruwo. Batak balu isi madu ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecel tak buka jam 7 sing dodol tuwek tetep semangat. Kang Puji selamat engko matur sembah nuwun. Good morning, Mbah. Sarapan pecel dibungkus mawon, Mbah. Ayo padha karo Kang Paijo. Padang bulan nggih dirasake ati. Lho, iki padang bulan nglegake ati ndawan. Tahune tek-tek. Ulane wis ganti buwuan orang tentek. Mbak Titik Barang Widya Lestari Kemuning. Ya Sri Bolton sing saka Amerika ngono iso mirsani TikTok-e bae. Alhamdulillah. Tak totone sembarang iki tak totone kulupane barang iki tak totone. Sing antri ya wong, sing antri.

jaluk lagu ki negara angin. Penyiare orang Jawa ta. Oke Kang Ismail. Kula tiang Jawi. Gak sida turu, mesyo bengi wis ndelok mbahe ae.

0: matur sembanuwun, matur sembanuwun. Kaiki mengawali adicara sarapan pecel woh. Ini ya wis menggas-menggas. Wong ngene wis umur. Iki mau ya Mbak Fatma nggih ngoten. Semangat, semangat kula kuwi tumut semangat. Alhamdulillah. Dene ya kabeh ki mang warung dibuka, akeh sing do ngantri. Mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal nggih komplit. Ngono jari gak dodol. Sugeng enjang sarapan pecel pangurip.
1: Sarapan pecel.
0: Oh, gandul-gandul.
1: Blekenya sembah.
0: Sarapan pecel gandul-gandul.
1: Ulangi kata pomba.
0: Ulangi yo alon-alon ti.
1: Sugeng enjing, Bang.
0: Sugeng enjang. Piye kabare?
1: Kabare anu, Mbah. Kayak mari kakean calangan.
0: Oh, kakean calangan. Lek mbahmu ki yo ngono. Wong lor wetan. Lek
1: iki gawe E.
0: Oh, lho aku mlebu we. Iso nganggo. Nganggo E.
1: Itu calangan nek mbah calangan.
0: Apa samu calangan pitik apa terengan ngono. Sapi ngono.
1: Yo calangan. Sing blenduk-blenduk niku, Mbah.
0: Iya. Loh, seneng aku.
1: Iya, minum celengan. Weneng apa ae sing ora seneng.
0: Loh, celengan to? Nah, iya.
1: Celengan blenduk iku isine akeh, Mbah.
0: Oh, mangkane kuwi kabeh celengan iki ya blenduk, lek ora blenduk ora dadi celengan, ya buntu.
1: Lek gak blenduk ngono ku ora iso diisi sing muni, Mbah.
0: Oh, ngono.
1: Lek sing tipis-tipis ngono ku kan isenane sing kertas. Lek sing blenduk ku biasa isenane sing iso muni crunching.
0: Kadang ya tepos.
1: Jelas mbok diceni pereng.
0: Kene ya kabeh ngono. Iki kok watuk-watuk ke ada anu ke diobati wae lho, Ti.
1: Lah wong bae dijaluk iso kok ya ora noleh ngono
0: kuwi. Lho. Ya kok ya ora ngomong-ngomong. Kayak anu ngene lho. Batuk. Napa?
1: Mbah, aku aku, Mbah. Aku kan ngono sih.
0: Duh, ya gampang kowe mari calangan ngono ki aku ki ngono. Padha karo iklan kuwi. Jika Anda batuk, pilek, flu, rasain sendiri. Iklan kok kudu tak banting ya radio. Oh, Anda mual? Anda mual? Anda batuk? Flu? Ah, kurang tidur? Rasain wong.
1: Aku ki njaluk cemburane Mbah. Iki ora macem-macem, Mbah.
0: Iya,
1: isine isine celengan kumang lho.
0: Oh iya, aku ki sakjane ngono ki aku lek nyowo kadung nyowo ya nyowo lek kadung dodolan ngene iki aku konsen dodol pecel aku ti. Tenang. Wis nek ngono aja kuluk-kulupan. Awakmu aja kuluk-kulupan. Engko gare
1: ya kuluk tenan.
0: Engko gare watu. Lek watu. Gare
1: napa?
0: Lek watu kuwi kena diobati ti. Ning lek watu kuwi ora.
1: Watek iya kena mbah diobah no sidik-sidik akhirnya watek iku yo yo aslinya seiso ayah.
0: Oh iso ya, ya.
1: Iya, angger duwe keinginan untuk berubah dan ada yang merubah ngono mbah. Tapi lek watek mbah iki wis aku yakin.
0: Ora ono sing rubah. Ora ono sing lah ora ono sing nguntir ti repot ae awakmu.
1: Lah sampean kakek ngongkon wong utiren baseri.
0: Oh iya, iki ana Salim saka Mbak Sri Indayani sing saka Kendal Payak.
1: Oh, Kendal Payak ya. Dek lore Bulu Lawang ya, Mbak.
0: Bener, Kendal Payak Mbak Fatma barangki.
1: Sugeng

0: Iya, kaya mbahmu ki iso jarak jauh iso iki, tenan. Nglangkai laut barang ki iso.
1: Oh, percaya aku.
0: Oh, kandhani kok.
1: Percaya lek mbah ngapusi.
0: Pokoke mek, oh, desai riko. Pokoke nglangkai
1: bedhug. Nglangkai segara.
0: Lho, lek nglangkai segara aku sik iso, lek nglangkai bedhug aku ora iso.
1: Bedhuge digantung.
0: Ya di samping digantungnya ya keplekang aku ti.
1: Ya nek segoro iku kan nak iso ora, Mbak?
0: Oh iya, iya.
1: Segoro kan sik dek bawah. Sing momen dilangkai ngono ya sik iso. Tapi lek bedhug, Mbak.
0: Oh iya. Ki ambe tak doli salim kanggo sapa? Mumpung nyamine iki panjang.
1: Kali lebar.
0: Anu jajaran ginjang. Jembek. Oh, kowe iki lek. Kowe lek dulinan. Aku anu. Kaya ngono ki sariawan ning gulu ti. Sariawan ning gulu. Tambane ki gulu pedot.
1: Paringane dikorek-korek menawa lek. Kuwi ciki dikek.
0: Jembek arek iki aku.
1: Gulu pedot nih kalau malam gulu kan ditugel berarti pedot.
0: Loh, maksudnya aku ya carane aku gawe ilmu tenaga dalam toh kayak mbakmu kene iki.
1: Lagu ilmu tenaga dalam kui tak simpen mbak gawe engko lek ketemu mbae.
0: Lek tenaga dalam ngono kari brut ngono ae wis. Sampai tak dali.
1: Ya. Lek ketemu mbae langsung tak brus kan.
0: Iya, ya mbak tak ada nih.
1: Aku cepat nuanu ya mbak.
0: Apa ki?
1: Bojo langsing dari Brigel.
0: Wah, ki seneng aku ki. Seneng aku ki, seneng aku.
1: Alah, jare senengane bojo langsing lah golek kok sing lemu-lemu.
0: Liru aku. Aku keliru ti tunggu kacamata. Ukurannya standar.
1: Lelange, anu jenengan niku tumbase mboten sing plus tapi sing minus. Dadi niki ukuran sing gede pun malah dadi minus ngono Mbak Malia.
0: Kaya keceng ngono.
1: Terus kira-kira kok ora sedeng ngono.
0: Kok ngono? Barang malik tau itu lho ketindian.
1: Ketindian tau.
0: Kaya ngipi kena keterak sepur.
1: Anu kaya ngipi sing ketindian bareng gudi ngono iku apa ya?
0: Kandak. Gak ya. Wis ah, salam.
1: Aku wani ngene iki ya Mbak, wani ngomong ngene iki kan ya sesuai dengan bodiku to.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Dadi aku kan tidak membicarakan orang lain, tadi membicarakan aku dhewe.
0: Kadang-kadang iki aku iki komentar wong jaman biyen iku harus keseimbangan. Alam pun harus ada keseimbangan. Yen aku iki
1: iya Mbak.
0: Yen aku sisi aku iki rada gwedhi ngono ku ya, tak jane ngono loro ngono lho Ti. Dadi
1: kanan kiri
0: wong bare wong sing ngocari lek duwe dua rapala iki kanan kiri.
1: Lha lek nek siji kan mingsle ya, Mbah.
0: Basamu Ti. Basamu mingsle. Dore. Ini ki aku ambek ndelok.
1: Sayang.
0: Ya ditanjak.
1: Lha lek aku malah sayang sayang lek siji. Makane bae kate golek neh.
0: Ya wis. Oh he. Lagune wis iki.
1: Yang dari Brigel lho Mbah.
0: Ya.
1: Ya lagune kanggo sedowo ya kemawon. Aku teng mapan turune Mbah.
0: Ya wis ora apa-apa. Ki.
1: Ya wis.
0: Suwun ya.
1: Nggih, tapi aku turune ndek embong.
0: Ya Mas awakmu ki turu ning kasur ning embong masa tak tututi. Repot ae awakmu ki. Aku ki dodolan.
1: Nggih ta?
0: Iya suwun.
1: Lah ngene aku tuku Mbah.
0: Ya tuku berarti nututi. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malih to, Dik.
0: Wis pokoke. Tak dungakno sing lagi nandang.

wis. Mosok tak ijolke lho, Dik. Wis ora usah dijol-ijolno. Lah iya ta. Sing penting budayakan sarapan.

0: Pokoke ora diragati. Kaya ngono wae aku ya tresno wae. Wih, jen cocok. Lagune te, lagune. Ramping. Ya biyen oleh ya ramping. Terapi pijet Bu Inul. Pun sarapan warna-warna kok, Mbah. Wonten capje, wonten niko tangseng wedhus. Naget. Iki tibane masih ana rame warna-warna iki tetep wae sego jagung. Nek wonten mriki iki ning bae iki macem-macem lele tongel, lele geprek, maring ngono iki buntut wedhus. Wedhus-wedhus. Karoga iki. Tabjain kok lek bumbu pecel mboten cocok. Ning nika rica-rica sing rada pedes titik mentok tapi bumbune pecel wonten. Pokoke pokok. Lha ngeten iki nggih anu kok. Sing mlebu nggih kathah. Niku wau bungkus patikur. Ate langsing piye?
1: Watuk.
0: Ana wong watuk pisang. Lah jane musime
1: wae. Niki wau. Assalamualaikum, Mbah.
0: Nggih, waalaikumsalam, Bapak.
1: Niki wau. Pun dangu wonten mriki kula niku riwari niki.
0: Makane
1: kemang wonten.
0: Makane kemang tak pikir ki mang glodangan
1: iki. Lah nggih kula mung nyerang wonten warung-warung. Sing lawang guring ditonjok separuh ngoten iki ana apa jenengan niku?
0: Kabeh nggih tonjokan wong bae dodolan iki ditonjok.
1: Nek cerita sak kali iki
0: janiku. Nek ning kepengin tonjokan iki sore jam 4 engko ya sendik sariki. Ku tonjokan.
1: Lho.
0: Lho, kowe iki ora ro sariki ku saiki ku geden-geden.
1: Oh. Geden-geden, Mbah.
0: Ha iya, iya.
1: Wonten niku kula kok mboten nan semrap mboten mikir to, Mbah.
0: Ha iya, mumpung ki mbahmu ki ngendikan kaya ngene kowe iki ya teko.
1: Oh. Lek wonten kula tak anu, Mbah.
0: Ya.
1: Tak paspor, Mbah.
0: Oh iya, iya.
1: Sarapan pecel eplekenyes.
0: Oh, kandul-kandul.
1: Eplekenyes, Mbak.
0: Kandul-kandul, Bapak.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok mangan roti. Parken baling, ya.
0: Terus.
1: Barang betul ya buka jam itu.
0: Jam itu.
1: Tinggal dodol tuwe persiapan nang meja sarii.
0: Oh, cocok. Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek kok mangan roti.
1: Terus.
0: Sarapan pecel tak buka jam 7. Sing cakep. Dodol, sing dodol tuwe saiki marki. Maksudnya rotine kuwi.
1: Oh, rotine. Niku sanes roti anu nggih, roti sing roti kalung kowe iki.
0: Lho, sanes roti kalung lek ngoten niku roti namine roti bolu.
1: Bolu. Bolu niku tunggale bolo niku to, Mbah?
0: Lah, bolu ki tunggale bolongan telu. Ki kaya batok.
1: Bolongan niku tunggale jajan donat iku lho, Mbah, bolong.
0: Leres, niki tapi bolongan telu niku kaya batok. Ya ta, ya diarani batok bolu isi madu lho.
1: Oh. Nggih, nggih. No. Niku namine batok bolu nggih niku.
0: Batok bolu.
1: Mesti sini nggih madu, Mbah.
0: Heeh, ana maning ki nyono ki. Wis keluarga koyoke tau kenal. Mungkin pinarak lek kenal.
1: Iki wis ngomong ngoten niku.
0: Lah iki anu, Mas, iki apa family ngono lho.
1: Oh. Mbah, tadi ini pindah-pindah dewe nang ngarep bareng iki.
0: Oh iya, iya. Kok kei roda.
1: Iki. Lah niki terus e gedene radio niki lho. Lah tukune sakmene kon gedene teko ndi dalane
0: aku. Lho, anu cemplung nogas. Kaya karen kok lak gede-gede dhewe.
1: Wonten yen anu gede dhewe saged, Mbah.
0: Lho carane ya lho gede dhewe piye ta?
1: Napa niku lho. Ini tuh ditekel bebek niku lak gede-gede, Mbah.
0: Oh iya iya. Ya, kowe le salam saka Abah Juli saiki nyekel terop kono
1: ki. Oh, Abah Juli sing wonten PT 9 niku
0: apa? Lah, niku abah Juli iku senengane yo kok ngin. Ayo iki apa jene iki ngendikan karo Mbah. Mbah lek
1: menapa, Mbah?
0: Jenengan boten saged kula mawon sing nyekel terop.
1: Niki anu berarti pun mireng Mbah lek jenengan pun rada anu Mbah, boten mesti boten mandi Mbah.
0: Duduk perkara duduk perkara mboten mandi aku iki lek kadung lunggung dodok ngono kuwi angel aku.
1: Angel ngadeke maksudnya Mbah?
0: Oh, angel aku. Wis tuwe.
1: Berarti niki ya Pak Juli niku pun mireng lek jenengan badhe nyekel terop mriku Mbah.
0: Oh ya ya ya.
1: Mulane kula niku lek badhe ten PC 9 niku kula nggih wedi cekel ngoten niku.
0: Oh, la mangkane kuwi iki mumpung sik esuk mbahmu tak dodolan pecel, mengko jam 10 iki pecel iki lek wis entek engko tak bagi-bagi.
1: Oh. Ngoten niku nggih anu Mbah. Jenengan kan nggih siok won yo siosnya nekel terop niku.
0: Loh, la wis tak serano kae karo bolaku muridku. Ya sapa putuku Abah Juli kuwi.
2: Oh.
0: Lek kaya kowe durung kuat.
1: Sing paling putune mboten kuat iki kula niki Mbak niki, Mbak.
0: Wis, kaya kowe kok ora kuat iki apa meneh nyekel terop, nyekel tangga ora kuat.
1: Nyekel tangga, Mbak.
0: Nyekel tangga.
1: Nyekel tangga apa tangga, Mbak?
0: Tangga.
1: Lah iya Mbak. Mangan ketan karo mene ondo, Mbak.
0: Mangan ketan karo mene ondo.
1: Tak kira rondo wae tiba-tiba terpegatan, Mbak.
0: Suwun.
1: Lah kure. Ini ki nggih ulah-ulahe bae ta ten putune ngenten iki.
0: Ya wis aku ki mau ya ana usulan. Mangkane timbang keliru ngono kuwi saiki pemerintah utawa ana diusulno wae pokoke wis ndrondo dikei stempel batuke.
1: Oh, banget. Ketok ngono Mbah.
0: Ya siji ketok cek gak kok keliru kaya kowe.
1: Oh. Dadi ngoten stempel niku berarti kangen minggir iki.
0: Koyoke.
1: Termasuk jenengan Mbah.
0: Lho, eh. Aku tuh kok kuat.
1: Maksudnya niku jenengan niku minggir kula sing ganti, Mbah.
0: Ngono ya aku kudu guyu dhewe tapi tak mesem ae aku ora apa-apa.
1: Lah guyu kan apa to, Mbah?
0: Lah wong mama rindu niki sinten, Mbah? Ya iki ya iki mau. Timbanganmu iki.
1: Oh. Niku yang pundi to, Mbah niku?
0: Kaya ndolawah.
1: Kalo tau kenal Wau Dalu.
0: Wih, malam Selasa rek. Malam Selasa.
1: Persiapan.
0: Kenale malam Selasa.
1: Jadi, Wau Dalu kira kenal gula.
0: Jembok. Kiambi tak doli.
1: Nggih, Mbah.
0: Matong, apa kabar
1: Matong? Matun otong, Mbah.
0: Matong. Iki siji karo Matun.
1: Selamat pagi nggih matur suwun. Sing ten TikTok lho, Mbah.
0: Iya, ning TikTok.
1: Nggih sing TikTok sedaya mawon, salam sehat selalu nggih.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dikai jeneng barokah, Mbah, kesehatan, Mbah.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Dale ulane ulang ini, Mbah.
0: Oleh salam kowe.
1: Saking sinten, Mbah?
0: Saka bakso, betul bakso.
1: Lho, sane Cak Wintoko to, Mbah?
0: Sanes niko. Anu Bu siapa nih kak Bu Leni?
1: Oh sana sing bakul mie niku Mbah.
0: Oh bakul mie ku lah Tino. Anu Mbah radio nih medot nge dereng didandani mas.
1: Langge kalau nge mereng niku kalau niki malianu ningali ten top tiga kalau ini.
0: Lah alhamdulillah kita.
1: Ten top tiga lah. Lancar Mbak?
0: Lancar. Oh, kabeh mas goleki lancare.
1: Aku kuwatir lek bangune roto ngono ku lho ya apa ya?
0: Jembek.
1: Bangge ngetan.
0: Oh, nggih. Oleh salam saka Mbak Sani.
1: Oh, Mbak Sani, Mbak. Niku tangga kula, Mbak.
0: Loh, Sani kuwi.
1: Nggih, Mbak.
0: Ha iki mang tuku pecel. Yo gawak no lek ngono.
1: Oh, nggih, Mbak. Tan bungsaken kali separo, Mbak.
0: Oh, siji sepa. Lah, separone kanggo sapa?
1: Kanggo anake, Mbak.
0: Oh, mba. Anake sing cilik kuwi.
1: Kuwi dibangane didulang, Mbak, cek mam dhewe, Mbak. Heeh. Jenengan nggih, sepetel napa rawon, Mbak?
0: Anu, ngono ku lho. Lah aku golek sego goreng kok.
1: Tapi kula tetep pecel, Mbak. Soalnya pecel niku kesukaan saya, Mbak.
0: Lah iya, pecel iki pengalaman cerita lucu.
1: Lah niku, niku lek jenengan, Mbak. Lek kula penggemar cewek lemu, Mbak. Kula niku kan lek ngoten niku kaya ketok-ketokan, Mbak.
0: Ketok-ketokan kowe iki nodo. Kowe iki nodo.
1: Boten, soalnya Mbak ini ku titisane nggih kula niki dadi kula manut bae malian.
0: Lek lek kowe iki titisane mbahmu, lek kaya mbahmu titis kok.
1: Ora bae iki. Titis-titisan tembak kok doa.
0: Jembok. Nggih. Monggo kula derekne.
1: Nggih, Mbah. Wau kok krungu anu sih, Mbah? Cak Mat Gondrong kok, Mbah?
0: Oh iya, Cak Mat Gondrong barang kiyo.
1: Niku sing wonten niku lho, Mbah. Udang legi mboten brongkal pundi niku, Mbah?
0: Iya, ning brongkal.
1: Nggih, tapi cak niku mboten gondrong, Mbah. Mboten dipotong, Mbah.
0: Well, alhamdulillah.
1: Iya, iya. Kowe tok nggo wanteng, Mbah. Nggih, kopi air ning dhuwur iku, Mbah.
0: Jeneng cocok.
1: Waduh, Mbah.
0: Panjenengan pikantuk pambagya saka Rilan kok lho, Pak Bambang niku nggih. Iya, Pak Bambang.
1: Lho, sinten iku, Mbah?
0: Rilan.
1: Sing kaya niku sing saking pundi nggih?
0: Ayo saka dulure Rita Sugiarto. Rila, rila, rila, rila.
1: Iku rela. Iki wong anu mlayu e ora ketok bae menyanu kok mang. Liwat ning arep kukune mah liwat moro ilang dhewe, Mbah.
0: Oh, anjene wonge ngilangan.
1: Lah iya. Iya, Mbah, tak salam-salam, Bang.
0: Monggo-monggo kula derekne Bapak Bambang.
1: Wau. Wonten ning teng Wagir wau nggih?
0: Ning Wagir.
1: Sinten namine, Mbah?
0: Niku Titik Wele-wele.
1: Titik, Mbah. Kok apa Titik, Mbah?
0: Ya masa Titik tapi langsing.
1: Temennya, Mbah. Kenye, Mbah, jangan bisa dulu. Kan ati ana acara dhewe tapi Pak anu mangga kok krungu aku.
0: Ambe sapa ngelak aku?
1: Ngene ku ngombe Pak Toto. Ngombe iki
0: iki. Iya. Aku tapi ambil singitan.
1: Kita gegerica ya apa ya?
0: Aku maca timbangnya kita liane atau kita gegerica.
1: Di wonten anu Mbah? Bu Pandan, Mbah.
0: Bu Pandan Sugeng Enjang.
1: Bu Sumiatun, Mbah.
0: Bu Sumiatun uga.
1: Tuwi ora krungu suarane, Mbah.
0: Nggih.
1: Kali wonten Mbak Enda, Mbah, kali Pak Dar, Mbah.
0: Kok nggih anu kok kulupane barang ki wokeh. Ki mau kembang turi, godong kates.
1: Lah kula salam teng Mbak Indah kok sampean jawabane kulupan, Mbah.
0: Loh, kulupane kembang turi, godong kates. Monggo. Monggo kula aturi ben etes.
1: Oh, cocok-cocok. Iku ngomong ngene iki Pak Dar iki, Mbah.
0: Oh iya, iya. Iki persiapan kaya Budar Pak Dar iki persiapan.
1: Persiapan ngetan to, Mbah?
0: Lah lah lek ora wong iku arep ki arep apa? Penyanyi.
1: Oh, niku wonten anu ta, Mbak? Nyanyi-nyanyi wonten ta, Mbak?
0: Lho, lek biasane iki lah ana elek tun, iki mau.
1: Mbak,
0: napa?
1: Kan ngomong elek kuwi nang aku to, Mbak?
0: Lho, iki semi.
1: Oh, semi. Semi niku sing arek wedok sing niku lagu cicitan loro kok, Mbak?
0: Ku sami.
1: Niku anu.
0: Wis seru aku.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya suwun ya.
1: Wonten Mas Aceng, Mbah, sing teng Kalimantan.
0: Ya suwun ya.
1: Wonten Mama Dian. Kali Bu Sri-Bu Sri niku, Mbah, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Bolten, waduh, suara krungu suarane Bolten nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Nggih, mugi-mugi diparingi kesehatan, Mbah.
0: Mirsani kok padha mirsani. Suwun lho, Le.
1: Nggih, Mbah. Lagune enggak jalu, Mbak. Aku ya okay. Mungkin Mbak setel, Mbak.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah.
1: Nggih, Bun, Mbak.
0: Iya.
1: Lu tak blonjo, Mbak.
0: Nggih, nggih, Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nggih sampun jam 7, Lur. Petang dasa 6 menit. Monggo.

0: aku si ono pita kona. Bucu lemu enak ya po. Orang mangan telung tahun raketara. Bucuku lemu enak ya po. Orang mangan telung tahun raketara. Duh senengi. Eh jentenan kok.
1: Sarapan petel eple kenyes bandemenin.
0: Oh, kandul-kandul ten.
1: Eple kenyes bandemenin.
0: Kandul-kandul ten.
1: Eple kenyes.
0: Kandul-kandul. Duh senengi.
1: Bener aja masuk kan. Masuk swargo.
0: Temenan
1: wangil. Mosok mulai isuk aku menek-menek ora iso-iso.
0: Jangan putus asa, Tin. Jangan putus asa. Putus asa adalah sabar. Dosa.
1: Sabar.
0: Ya kudune sabar wong bapa sabari sampe saiki ya. Perkara jamu ya ngene iki ya. Sehat-sehat kok.
1: Pak Widi, Bu Widi.
0: Ya Bapak Widi.
1: Pak iki Pak Widi ku seneng aku. Mbak? Kula pecele anu. Anu mendol dempal, sing apa jenenge mendol tiren, sing cerong gondorwo, sing apa mang? Bangsong mot.
0: Ya, Tin. Ki kabeh senengamu. Ana maneng ki ceplok telur. Ceplok ndah. Duh, aku ki aku
1: senengane ngomong apa ya, Mbak?
0: Ya lek
1: pek. Ya iku mang kabeh ku mang.
0: Heeh. Ngene ki ya anu Tin, aku ki lek kowe iki tumbas pecel ning warunge mbahmu ngono kowe atiku iku seneng tenan lho Tin.
1: Terus saiki kanggo
0: aku rasane kaya tuku kebombong rasane ku guyu ayaku.
1: Mas sampean ku duwe lagu Cecak Rowo ta?
0: Oh, ana Cecak Rowo.
1: Coba Rowo lagune ya apa?
0: Loh, ku coba
1: melempar
0: manggis tore rotone rot
1: anggih manggis diputer nggih Pak.
0: Iya manggis ku dapat.
1: Dapat apa Mbak?
0: Dapat manggis.
1: Mas Ari iya kok anu duwe akeh wis tak dongakno wingi Mas Ari Kakang Sari.
0: Iya anu ya. Saiki barang
1: oleh akeh duwe akeh
0: ya saiki barang Tin.
1: Oh saiki oh berarti wingi anu nih saiki rame-rame nih.
0: Ya.
1: Anu mah, Cecak Rowo. Saya kirimkan kepada Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Widi, Bu
1: Widi. Bu Marlena. Bu Pandan. Ayo Bu Pandan. Kalau ambil aku ya, aku. Yuk, enak-enak mulai semau. Ayo Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Ini gak bisa on air SMS. Bu Sri Ana, gak pernah hadir ada apa?
0: Oh iya. Bu Sri Anang gege kok ora hadir.
1: Ya, ayo hadir cepetan apa anu gangseng modot apa pendol dempal iki lho tak kei lho.
0: Iya,
1: Tin. Bu Sri
0: Tin.
1: Bu Sri Utami. Ayo Bu Utami iki wong lawas iki.
0: Nduk.
1: Ayo Bu Sri Utami. Iku Bu apa anu si Bu si miliki titik Bu miliki titik sendiri.
0: Ayuni si miliki ti. Anu, kowe oleh salam saka Aceng Naruto sing saka Kalimantan kono lundo.
1: Oh, Aceng. Bundate sampe tingkring lho senengi.
0: Duh, senengi.
1: Temenan. Ayo Aceng. Anu Pak Grandong, Pak Suranto, ayo cepetan tak anteni. SMS apa ora? Ya temi kok ben hadir ya, bengi-bengi ya gak hadir. Awan-awan gak hadir kemana? Ya temi, cari satu, ayo santeni suarane.
0: Tin.
1: Dalem.
0: Kowe kepengen iso nyanyi Cecak Rowo, iku wae Tin.
1: Iya.
0: Oh, ayo diapalke Tin, engko duet ambek mbahmu.
1: Ya lek diapalno terus.
0: Ya duet.
1: Iki anu aku nyanyi Cecak Rowo di terapian engko tak lebokno rene ya.
0: Oh iya. Ku coba coba melempar. Coba melempar.
1: Manggis.
0: Ui, ui.
1: Manggis ku lempar.
0: Mangga ku dapat. Ui, ui.
1: Ayo, Bu Titi. Bu Titi, Bu Titi wakir, Pak Usmar, ya. Bu Titi wakir. Ya, ya.
0: Ya.
1: Anu, Pak Ismoyo. Gak tahu wakir ada apa, Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo,
1: Pak
0: sehat-sehat.
1: Pak Rembun, Faris. Ayo, cepetan tak enteni. Itu ada yang di Bali. Yang di, anu, TikTok, yang di TikTok semuanya. Putra Gilang, jendelannya jam tingkring lho. Ayo, cepetan tak enteni. Ada yang, anu, itu lho. Kalimantan. Sumawe.
0: Ya.
1: Papua.
0: Dan semuanya.
1: Sumatera, Jakarta, Surabaya,
0: ya,
1: Jember. Ayo tak enteni semuanya. Bu Riatin sudah mentingkring loh. Sudah mentingkring seneng.
0: Ya, ya, ya.
1: Angel loh.
0: Kue,
1: ayo cepetan.
0: Masa apa kimangten?
1: Kulo, kulo masa anu, anu mbak, tempe tahu, ambek kikir.
0: Seneng aku.
1: Tahu ambek kikir.
0: Seneng aku teh.
1: Ambek apa nih mbak? Anu kacang, kacang panjang gitu.
0: Apa maning kacang? Itu, seneng aku.
1: Jadi tempe tak jadi semur.
0: Ya ya.
1: Rambang bawang, laos,
0: ya, kecap. Wah, jen cocok.
1: Dalam dalam.
0: Oh, seneng aku dong.
1: Seneng ning bandene tak masak iki.
0: Iya.
1: Ku anu bae tak butuh kopi nek kono.
0: Kaya le salam ten saka Buleni.
1: Oh, Buleni salam sayang. Salam I love you. Aku cinta padamu Buleni. Salam I love you lho aku. Aku cinta padamu semuanya.
0: I love you pul ngono lho, Teh.
1: I love you pul.
0: Ya,
1: ayo, Kang Sari ini sama si Anwa. Oh, si repot lah. Terus gak ada yang jauh parian. Wisi, Juli-Juli.
0: Kue kilek salam ke sa Indonesia Raya.
1: Sa Indonesia Raya. Sa Bandulan, sa Malang aja.
0: Iya, kue oleh salam juga. Ini
1: Bandulan, kan sungguh ngerungok noin.
0: Loh, ikulah, iku apa? Ini
1: Mbak Emi.
0: Loh, ngomong ngerti. Ngomong ngelek kue ki. Ngomong ngelek kue ki putu nih Mbak
1: Putune Bandemin.
0: Ya. Ya, suwun lho, Ten.
1: Mbak, mangke diputer nggih?
0: Oh, iya, iya. Ya.
1: Mangke diputer.
0: Ya, ya.
1: Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak.
0: Ya, suwun.
1: Sampun matur nuwun semuanya. Salam sayang. Penyari ya, salam sayang lho.
0: Iya, iya.
1: Salam alif yupur penyari.
0: Ya, dalala.
1: Ya, dalala. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dadapu. Wis jam 8 lho.
2: Yang suka suci
0: Kang nembe pinarak kula aturi pinarak. Sing sik umbah-umbah, sik resik-resik ning dalem. Nggih kula aturin kok kerja. Kerja. Sing ning kantor ya ngono.

0: buasi sing ana ning ora-ora mbok ana kae. Bapak Purnama.
1: Ya bisa.
0: Sri matur sembah.

Iwih jen ketok kesing dodol. Nggih kula, kula. Kang Wita panggih mengke Kang Wita.

Blitar Banyuwangi. Wah, jen cocok. Ayo pamundutane Bu Pandan kalau wawu. Lah niki nggih ngoten tasik sareng-sareng kalian bae. Bunda yo sarapan pecel, sarana radio masa depan. Pecel ki pengalaman cerita lucu. Baku. Ini kok nggih anu dipetakaken apa dibungkusne burus miaton. Anu monggo kula derekne niku ampun intip-intip Bu Sri Purnama ning yo kebarengan karo wong sendel-sendelan. Bang Popeye iki senengane kulupane iki kulupan bayem.

Mas Tino matur sembanwo. Kang Mansur. Waalaikumsalam. Soko Bali ana lho, Mbah.

aja ninggalke aku sulawase. Apa-apa kucing gundule ngono wae.

cincin. Langgarai gabut. Suaramu, suaramu. Ini kok ki sampun jam 8 lho lur, jam 8 petang dosa nika menit. Ini kok informasi wae seneng kek wingi ki ya ndelok anu bal-balan. Sepak bola, yalah AFC. Tapi ya Indonesia ta. Terus teko Gelora Bung Karno kono ki mulai setengah siji ngono numpak pesawat. Ya pesawat radio. Aku ki ndukung nomor 1 aku. Mangkane kuwi wong ki mau ya anu wis wayahe wis wancine dulur-dulur kabeh ki padha nyepakke anu ki kanggo sing ngirim ning Tegal Sawah utawa uga ki sing padha ki mau ya panen ning dalem ki ya slametan. Ayo padha karo biodo sinomen ki tasik sareng-sareng. Mungkin jam 09 ngantos jam 10 ki tetep dodolane pecel lagu-lagune sing roman-roman wae. Bandeminku. Kula wakaji jadul niki tas dahar kula tas sarapan. Nggih matur sembah nuwun kamangsur barang ki matur sembah nuwun. Ngene iki bengkel-bengkel kendaraan kabeh wis padha nyetel radio. Nggih, tumut sarapan pecel. Sarapan pecel wong urip. Sing durung apa ki ning dalan. Ayo nek keperluan utawa uga ki ning luar kota barang ki nggawa kendaraan ki tak dungake wae. Budal slamet mulih slamet tegese iki ben ora ana halangan apa-apa wae.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang.
1: Kangge menika petang dosa walu menika kangge Bu Sri Purnama sing ngendikane menika kula rantor lho Mbak pertelon Kendal Payak.

niki sate mboten kraos lho. Dodolan pecel kanggo warga Malang Raya dan sekitarnya dan juga niku seluruh Nusantara. Pokorone mek pecel tok. Ing didayakan sarapan. Niku pun ngalor, pun ngidul, pun ngetan ngulon nggih sugeng ngenjang. Dos pundi pawartosipun panjenengan sedaya lur, monggo dherekaken. Niki kita sik sareng-sareng kali mbahe ning negara angin. Masa negara angin. Ayah, lewat udara.

mireng. Kita sih sareng-sareng wonten 100.3. Terus kawan RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Kita sih sareng-sareng kalian baik. Dan demin sobo lepen. Nungki sampun jam 09.00 lho. Persiapan.

Bapak Ibu, para pamir modal sampun boten cekapi kula pamir rumiyin. Sawetara wonten dialog menika. Nanti jam sedoso kalian Mbak Miranti Rizki. Matur sembah nuwun kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Demin sudah menemani pendengar Pro 4 di acara Warung Gaul ya. Sekarang saya Mira yang lanjutkan lagi Warung Gaul 1 jam ke depan sampai jam 10. Karena kita sudah siap-siap ini mau ngomongin tentang screening pap smear dalam program JKN pendengar. Nah, saya sudah bersama dengan Mbak Novita Ayu Gayatri. Mbak Novita ini adalah staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Malang. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Novita panggilannya.
1: Iya benar Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Datang di RRI. Ini spesial sekali karena kita akan ngobrolin soal pap smear gitu ya.
1: Iya benar banget Mbak.
0: Nah, kadang-kadang sering kali kita tunda, khususnya buat para wanita gitu ya Mbak ya. Dengan berbagai alasan, katanya ya, wah saya kok masih sehat-sehat aja gitu ya. Atau mungkin ada juga yang takut.
1: Nah itu
0: ini yang paling banyak nih, kayaknya takut nih. Malu sampai bingung harus mulai dari mana, khususnya buat yang mungkin baru pertama kali gitu ya Mbak Novita ya. Nah ini adalah pemeriksaan kesehatan reproduksi, khususnya screening untuk mendeteksi resiko kanker leher rahim atau kanker serviks.
1: Iya benar banget Mbak.
0: Ya padahal alhamdulillahnya di RRI insya Allah rutin semua sih kalau yang perempuan gitu. Kadang-kadang kita memang barengan gitu buat pap smear bareng gitu ya. Karena semakin dini resiko suatu penyakit diketahui, maka semakin besar juga kesempatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah pertanyaannya, apakah pendengar Pro 4 khususnya kita semua ini sudah peduli sama kesehatan diri kita sendiri? Dan buat peserta JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional, bagaimana sebenarnya akses terhadap screening ini? Apakah bisa dilakukan melalui fasilitas kesehatan tempat kita terdaftar? Bagaimana prosedurnya? Nanti Mbak Novita bisa jelaskan begitu ya. Dan apakah ada biaya-biaya tambahan yang mungkin harus kita persiapkan kalau misalnya mau pap smear begitu ya? Nah, kita akan bahas selengkapnya bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Nah, Mbak Novita, saya pengen langsung mengawali dengan pertanyaan yang cukup sederhana. Banyak perempuan yang merasa dirinya sehat karena tidak merasakan keluhan apapun.
1: Okay.
0: Ya, padahal belum tentu semua masalah kesehatan bisa langsung dirasakan. Nah, sebenarnya seberapa penting gitu Mbak Novita screening kanker serviks bagi perempuan, bahkan ketika mereka mungkin merasa bahwa dirinya tuh sehat, dirinya baik-baik aja gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan pap smear ini, sebelumnya mungkin saya jelaskan kembali ya, terkait dengan pap smear, apa sih program pap smear itu gitu ya. Jadi program pap smear itu adalah pemeriksaan untuk deteksi dini. Jadi nanti diambil sedikit sampel di leher rahimnya perempuan untuk mendeteksi adanya sel-sel yang abnormal. Nah, selanjutnya dari pemeriksaan tersebut dapat ditentukan apakah peserta ini beresiko menderita kanker serviks, sehingga bisa dilakukan pencegahan secara lebih dini, seperti itu Mbak. Nah, kenapa ini kok sangat penting sekali, karena memang kanker leher rahim ini adalah kanker yang nomor 2 terbanyak, setelah yang pertama itu adalah kanker payudara. Maka dari itu kita memang harus mencegahnya secara lebih dini, supaya tidak jatuh dalam kondisi yang lebih parah, seperti itu. Karena untuk kondisi-kondisi yang baru diketahui lebih awal, itu nanti ada penata laksanaannya Mbak. Jadi bisa ditata laksana di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan, atau di rumah sakit, seperti itu ya. Jadi tidak akan ada komplikasi lanjutan atau tidak mengarah ke stage yang lebih parah, seperti itu kalau misalnya ditemukan kondisi yang abnormal dari hasil pemeriksaannya. Nah, maka dari itu untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Malang Raya, ini sangat penting sekali, terutama untuk peserta JKN. Nah, ini adalah salah satu benefit ya, salah satu manfaat yang bisa didapat untuk seluruh peserta JKN aktif. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Kak ya. Harus peserta JKN aktif. Kalau misalnya peserta JKN aktif, tidak akan ada iur biaya
0: jadi
1: atau
0: free
1: penarikan. Iya, free. Kalau untuk peserta JKN
0: dimana,
1: aktif.
0: Dimana? bisa dilakukan di mana aja?
1: Oke, jadi kalau misalnya untuk alur pelayanannya, ini masyarakat bisa datang dulu ke FKTP-nya, bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya, puskesmas atau klinik pratama atau tempat praktek mandiri dokter. Nah, nanti dari faskesnya akan dilakukan screening riwayat kesehatan terlebih dahulu, Kak. Gitu. Jadi mengisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya itu, apakah Anda pernah berhubungan seksual? Karena memang pap smear ini ditujukan untuk para wanita yang sudah pernah. Iya, seperti itu. Nah, apabila nanti pesertanya menjawab ya, nah itu nanti berhak untuk mendapatkan pelayanan pap smear. Selanjutnya nanti dari fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan pengantar, Kak, ke laboratorium. Jadi nanti pemeriksaannya bisa dilakukan di laboratorium.
0: Okay. Nah, sebenarnya perbedaan screening kanker serviks sama pemeriksaan ketika si perempuan ya ini sudah mengalami gejala itu apa sih gitu? Kenapa kita kok nggak nunggu sampai, naudzubillah ya, ada keluhan gitu, Mbak?
1: Iya, jadi emang kalau misalnya kayak gitu kan bisa dikatakan terlambat ya, kalau ada keluhan dulu gitu ya. Karena kita dengan wanita usia subur, usia produktif di atas lebih dari 15 tahun dan juga sudah pernah berhubungan, itu pasti resikonya lebih besar daripada yang tidak pernah berhubungan dan usianya kurang dari 15 tahun, itu pasti resikonya lebih tinggi gitu. Nah, sebelum adanya keluhan-keluhan seperti itu, ada baiknya dilakukan pap smear dulu. Karena kalau sudah ada keluhan itu nanti bisa jadi kemungkinan stage-nya itu kan bermacam-macam ya, Kak ya, hasil pemeriksaan itu. Nah, kalau misalnya sudah ada keluhan baru diperiksakan, nah ini nanti apakah nanti penanganannya bisa lebih efektif. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita harus deteksi secara lebih dini supaya penanganannya bisa lebih awal gitu.
0: Memang jadi perempuan itu ya, jadi wanita itu luar biasa gitu ya. Karena selain pap smear kan kita juga mengenal IVA ya, ada lagi mungkin HPV,
1: HPV DNA,
0: DNA gitu ya. Kenapa harus wanita yang periksa? Yang diperiksa, tapi karena memang Allah menciptakan tubuh kita itu benar-benar luar biasa ya, sangat istimewa. Jadi sebelum timbul yang namanya gejala, sebaiknya memang kita memeriksakan kondisi kesehatan kita terlebih dahulu, karena kita sayang sama diri kita.
1: Iya ya, benar banget.
0: Apakah kalau menurut Mbak Novita sendiri, apakah semua perempuan itu harus perlu gitu ya menjalani screening gitu?
1: Kalau untuk screening itu menurut saya sangat penting ya, Kak ya. Jadi kalau screening di BPJS Kesehatan itu sebetulnya sebelum kita menginjak ke screening pap smear, itu ada yang namanya screening riwayat kesehatan. Nah, screening riwayat kesehatan ini tidak menutup untuk para wanita aja, jadi untuk seluruh masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, screening riwayat kesehatan bisa diisi melalui aplikasi mobile JKN. Nah, itu salah satunya adalah di fitur atau menu screening riwayat kesehatan. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan, Kak, yang harus dijawab oleh peserta. Nah, itu yang terkait dengan pola hidupnya, kemudian terkait dengan genetiknya ya, ada keturunan resiko penyakit tertentu atau tidak, seperti itu. Nah, dari hasil screening pengisian pertanyaan tadi akan keluar 14 macam resiko penyakit. Salah satunya adalah resiko kanker serviks yang nantinya harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pap smear, seperti itu.
0: Yang pasti harus download aplikasi JKN Mobile dulu ya, Mbak Novita ya. Khususnya buat para peserta JKN aktif, itu wajib tuh untuk download aplikasi tersebut, karena ternyata di dalam aplikasi JKN Mobile itu bukan hanya kita tahu bahwa status kita itu aktif atau tidak gitu ya, tapi juga ada banyak sekali edukasi yang dilakukan sama BPJS Kesehatan di sana gitu ya, Mbak Novita ya. Okay, nah kita tahu bahwa kadang-kadang perempuan itu kan ya nggak cuma perempuan aja ya, kita semua gitu ya, itu kan ada rasa takut, ada rasa malu, ada aduh takut sakit gitu ya, risih atau mungkin kekhawatiran-kekhawatiran terhadap hasil pemeriksaan yang kadang-kadang membuat kita menunda untuk screening. Nah, bagaimana kemudian BPJS Kesehatan itu mengedukasi masyarakat biar tidak lagi menganggap bahwa pemeriksaan ini sebagai sesuatu yang menakutkan gitu,
1: iya. Bener banget Mbak, memang kebanyakan ya, karena cakupan kita memang masih sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah peserta yang sudah screening. Itu kebanyakan karena peserta ini merasa takut atau tidak nyaman gitu ya. Tetapi kami infokan kembali, kami reminder lagi bahwa betapa pentingnya pemeriksaan ini seperti itu ya. Dan pemeriksaan ini sebetulnya cukup dilakukan 1 tahun 1 kali. Iya, benar banget. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan 10 laboratorium Kak di wilayah Malang Raya, 1 di wilayah Kabupaten Malang dan 9 di wilayah Kota Malang. Nah, itu kita sudah bekerja sama dan menetapkan mutu atau kualitasnya seperti itu Kak. Ya semoga saja dengan kualitas yang sudah kita tentukan untuk dikerjasamai oleh BPJS Kesehatan itu bisa menjamin kenyamanan pelayanan ya yang nanti akan diterima oleh peserta seperti itu. Jadi nanti yang ngambil langsung dari laboratoriumnya Kak. Kan laboratorium ini punya tenaga medis yang sudah ahli ya dalam hal melakukan pemeriksaan Pap smear seperti itu ya. Kemudian juga nanti dalam prosedurnya itu privacy peserta juga pasti akan dijaga. Yang meriksa pasti juga petugas perempuan dari laboratoriumnya gitu.
0: Baik.
1: Jadi jangan khawatir lah gitu kalau untuk seluruh wanita gitu.
0: Jadi pendengar Pro 4 khususnya ya, pemeriksaan screening ini bukan berarti kita itu sedang memastikan seseorang itu apa namanya menderita kanker gitu, enggak semenakutkan itu gitu ya Mbak Novita ya. Tapi screening itu sebenarnya tujuannya juga bagus ya, baik menemukan kemungkinan resiko atau perubahan sejak dini biar kita bisa apa ya, kalau misalnya terjadi sesuatu itu bisa ditindaklanjuti gitu ya, cepat sesuai dengan kebutuhan medis. Tapi tentu saja ya pendengar, jenis-jenis pemeriksaan dan jadwalnya perlu disesuaikan juga dengan apa namanya mungkin tenaga kesehatan yang ada, klinik pertama atau fasilitas tingkat pertama itu tadi ya. Nah, setelah ini kita bakal lanjut lagi ya. Pendengar Pro 4 jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 4 RRI Malang ya, saluran budaya. Dan kami hadirkan terlebih dahulu ada satu lagu. Nanti setelah ini saya akan balik lagi bareng sama Mbak Novita dari BPJS Kesehatan.

0: Ngobrol bareng sama Mbak Novita. Mbak Novita Ayu Gayatri, staf promotif preventif dari BPJS Kesehatan Cabang Malang, yang alamatnya ada di jalan apa Mbak? Aku ngerti.
1: BPJS Kesehatan, Tumenggung Suryo.
0: Tumenggung Suryo. Aku tahu ininya, kantornya, tapi gak tahu nama jalannya apa. Taunya sebelahnya SMP 20. Ya, oke, okay. Jadi di daerah Bengawan Solo situ ya,
1: iya,
0: Mbak Novita ya. Oke, okay, dan kita balik lagi ngobrol tentang screening pap smear dalam

0: Program JKN. Saya juga ajak pendengar Pro4 ya, yang mau ikut ngobrol bareng sama Mbak Novita, monggo silakan. Bisa langsung telepon atau WA di 081-555-69-1053. Mungkin buat yang belum pernah pap smear atau sudah pernah pap smear, gimana rasanya?
1: Testimoni ya, Pak ya.
0: Jadi testimoni. Testimoninya tuh harus ini. Jadi biar bikin pendengar Pro4 juga semangat gitu ya, semangat buat ikutan pap smear juga begitu, Mbak Novita. Nah, kita kadang sering juga mendengar bahwa peserta JKN aktif itu juga kan tadi disampaikan sama Mbak Novita, ini bisa mendapatkan layanan ya, layanan screening kanker serviks. Tapi di masyarakat itu masih bingung apakah semua pemeriksaan pap smear itu ditanggung sama BPJS atau mungkin ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu, Mbak Novita.
1: Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau untuk pemeriksaan pap smear, yang pertama syaratnya yang pasti adalah peserta harus aktif.
0: Bedanya kartu JKN-nya. Aktif sama nggak aktif apa ini,
1: aktif
0: Mbak?
1: Aktif sama nggak aktif ini kalau misalnya dicek di aplikasi mobile JKN itu ada keterangannya Kak, aktif, tidak aktif gitu ya.
0: Kenapa
1: kalau misalnya
0: peserta bisa nggak aktif itu,
1: nah,
0: kenapa?
1: Kalau misalnya
0: ini,
1: peserta tidak aktif, ini kalau untuk peserta mandiri biasanya karena ada tunggakan iuran Kak. Nah, seperti itu. Jadi iurannya tidak dibayarkan secara rutin. Atau kalau misalnya peserta ini adalah seorang pekerja dari suatu badan usaha atau perusahaan, nah itu dari badan usahanya belum membayarkan iurannya, seperti itu. Jadi ada kalanya hal-hal seperti itu yang membuat kepesertaan JKN-nya menjadi tidak aktif, seperti itu Kak.
0: Ya. Jadi semuanya insya Allah ditanggung ya, asalkan JKN-nya
1: aktif.
0: Seumpama nih misalnya ada seorang ibu usianya 35 tahun sudah pernah melakukan hubungan, peserta JKN-nya aktif, walaupun nggak walaupun tidak ada keluhan apapun gitu ya, merasa bahwa sehat-sehat aja ya, tapi pengen pap smear karena kepingin, bukan karena kurang kerjaan ya, tapi karena ingin apa namanya,
1: sadar atas kesehatannya.
0: Nah, itu berarti langkah pertama yang harus dilakukan adalah
1: mendatangi FKTP tempat terdaftarnya.
0: FKTP itu adalah fasilitas
1: kesehatan tingkat pertama.
0: Iya. Jadi memang harus melalui FKTP terlebih dahulu ke klinik pratama atau ke tempat praktek dokter yang terdaftar di JKN-nya
1: itu. Atau kalau misalnya pesertanya ini adalah seorang karyawan dari perusahaan, nah itu nanti bisa kolektif Kak. Jadi dibantu oleh perusahaannya, kemudian dihubungkan, nanti boleh ngontak ke saya ya, boleh ngontak ke saya, nanti boleh dibagikan nomor teleponnya. Nah, untuk bisa koordinasi langsung dengan laboratorium. Jadi nanti laboratoriumnya yang akan datang ke perusahaannya gitu Kak. Jadi nggak perlu yang satu-satu harus ke lab gitu ya, karena kan menyita waktu dan kebetulan juga usia produktif ya, jam-jam kerja seperti itu kan. Nah, jadi lebih baik labnya aja yang diundang ke tempatnya bekerja, kayak gitu Kak.
0: Oke. Ada Bu Nani. Bu Nani.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam Bu Nani.
2: Selamat pagi mau menjelang siang semuanya, Mbak.
0: Selamat pagi menjelang siang ini Bu Nani. Bu Nani sudah pernah pap smear belum Bu Nani?
2: Enggak pernah, udah tua
0: Loh, gak apa-apa walaupun sudah tua.
1: Gak apa-apa Mbak, iya. Yang penting syaratnya lebih dari 15 tahun. Syarat usianya
0: walaupun
1: lebih
0: sudah
1: dari 15 tahun.
0: Gimana Bu?
2: Mbak Nirondo ini gak ada siapa-siapa Mbak Nirondo ini.
0: Loh?
2: Ini, mau tanya ya.
0: Monggo.
2: Apakah yang pakai BPJS Hankim itu apa boleh pakai pap smear itu misalkan? Terus kalau aktif di BPJS-nya itu aktif, terus apa bisa gitu? Pertama, yang kedua, seandainya BPJS-nya atau
0: nggak aktif,
2: Hankim-nya itu apa Mbak itu? Nggak aktif itu, terus itu tiba-tiba terus ingin pap smear itu gimana?
0: Oh, bayarnya berapa gitu ya Bu Nani,
2: Ada yang kan kalau BPJS gratis kan nggak bayar. Misalkan kita kontrol ke puskesmas itu gimana, nanti minta rujukan kemana, rujukan ke rumah sakit kan dasarnya kan rujukan dulu dari puskesmas gitu.
0: Itu gimana? Matur nuwun sanget nggih Bu Nani, ditunggu jawabannya nanti biar dijawab sama Mbak Novita. Sami-sami, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kayak gitu ceritanya. Bu Nani nanya nih, kalau misalnya usianya ini, wah kok aku wis tuwa, wis rondong. Pengen pap smear emang boleh, Mbak Novita?
1: Boleh. Jadi kalau untuk batasan usia itu hanya ada batasan minimal, Kak. Di atas 15 tahun ya, Bu Nani dan juga para pendengar. Nah, kalau usia maksimalnya tidak ada batasan.
0: Jadi tidak peduli gitu. Status iya. Hubungan ya. Iya.
1: Yang penting sudah pernah berhubungan.
0: Sudah pernah, nah, ya. Iya. Yang penting sudah pernah menikah.
1: Iya.
0: Ya. Sudah pernah berhubungan, iya. Ya kan? Nah, itu boleh langsung pap smear. Tapi kalau misalnya yang tadi kan kalau yang peserta BPJS aktif ya, CKN aktif itu gratis. Nah, kalau misalnya nggak aktif ini gimana ini, Mbak?
1: Iya, kalau misalnya pesertanya BPJS aktif, itu otomatis bisa langsung gratis ya pemeriksaannya. Kalau misalnya yang nggak aktif, ya lebih baik diaktifkan dulu CKN-nya, gitu pilihannya. Okay. Jadi kalau mau membayar itu setiap laboratorium beda-beda harganya. Iya, setiap laboratorium
0: tahu
1: beda-beda.
0: Tahu nggak, Mbak Novita, sampai berapa gitu?
1: Kemungkinan di range 200 ribuan ya, Kak, kalau membayar umum gitu. Ya, 200 ya. Sampai 300 ribu. Nah, maka dari itu mending diaktifkan dulu aja BPJS-nya
0: eman-eman.
1: Gitu. Eman-eman. Kalau kan itu bisa dibuat bayari tunggakan preminya. Kalau misalnya tidak aktifnya karena iurannya yang tidak dibayarkan, mending dibuat untuk membayarkan preminya daripada untuk bayar pap smear.
0: Nah, gitu. Monggo Bu Nani, kalau misalnya mau pap smear dipastikan CKN-nya aktif dulu.
1: Termasuk yang pap smear gratis ya tadi pertanyaannya ya. Yang CKN gratis ya. Mungkin itu yang dibayari oleh pemerintah gitu ya. Kalau kita sebutnya dulu itu PBI gitu nggih. Nah, itu juga bisa Bu dapat pemeriksaan pap smear gratis. Nanti alurnya ke puskesmas dulu. Ke puskesmas dulu kemudian nanti matur ke puskesmasnya kalau mau pemeriksaan pap smear gitu ya. Kemudian nanti dari puskesmas akan dikasih surat pengantar untuk ke laboratorium.
0: Rasanya tuh memang sedap-sedap mantap gitu ya. Jadi boleh dicoba ya. Baik, berarti kalau misalnya setiap peserta itu boleh milih nggak? Oh, aku pengen pap smear. Ah, aku tahun kemarin kayaknya udah pap smear deh. Aku pengen tahun ini pengennya IVA gitu ya. Atau misalnya kepinginnya pemeriksaan yang lain, kalau kayak gitu tuh jenis pemeriksaannya itu ditentukan sama dokter berdasarkan kondisi kita sebagai peserta ataukah apa ini? Misalnya kita bisa request gitu-gitu loh, Mbak Novita.
1: Jadi kalau di dalam program CKN ataupun program dari Dinas Kesehatan untuk deteksi kanker serviks ini bisa ada dari 3 pemeriksaan ya. Pap smear, kemudian IVA sama HPV DNA. Nah, nanti yang menentukan apakah ini perlu yang di IVA atau pap smear atau HPV DNA nanti dari dokternya langsung.
0: Dokternya.
1: Iya, dokter di FKTP yang menentukan. Karena memang kalau dari segi pembiayaan ya, kalau pap smear ini masuknya ke BPJS Kesehatan. Kalau untuk IVA dan juga HPV DNA ini masuknya ke Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kami juga kurang tahu ya berapa berapa alokasinya atau berapa banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan pemeriksaan itu. Jadi yang penting nanti langsung dari dokter FKTP-nya aja yang menentukan.
0: Misalnya di FKTP-nya itu. Atau di fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar itu belum menyediakan layanan pap smear, gimana Mbak?
1: Kalau layanan pap smear ini kan kebetulan dari BPJS Kesehatan dan kita saat ini masih banyak banget Mbak. Masih banyak banget alokasi untuk pemeriksaan pap smear. Jadi ini sebanyak-banyaknya peserta masyarakat di wilayah Malang Raya kalau mau pemeriksaan pap smear tahun ini silahkan gitu ya. Dan itu kita sudah kerjasama sama 10 laboratorium tadi. Jadi nanti bisa langsung datang ke FKTP kemudian ke laboratorium gitu. Jadi untuk saat ini masih tersedia kuotanya gitu sampai dengan tidak terbatas gitu ya.
0: Baik. Nah, ini kalau misalnya nih naudzubillah ya hasil pemeriksaan pap smear itu menunjukkan adanya kelainan seperti itu, tapi mudah-mudahan semuanya sehat ya setelah pap smear ya. Apakah kemudian harus dilakukan pemeriksaan lanjutan kah? Konsultasi dokter kah? Atau mungkin ada pengobatan-pengobatan selanjutnya yang juga dijamin gitu ya sama BPJS kesehatan. Ya. Nah, ini alur ketentuannya seperti apa sih, Mbak Novita?
1: Iya, jadi gini Kak, kalau misalnya melakukan pemeriksaan pap smear itu nanti peserta akan dapat rata-rata hasilnya 1 minggu kemudian dari pemeriksaan. Geng. Ya. Dan itu nanti hasilnya ada macam-macam Kak, misalnya grade 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi belum tentu yang langsung grade sekian gitu ya. Bisa jadi hanya radang seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu dibawa lagi ke FKTP Kak. Ke dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Kemudian nanti dokternya yang akan melakukan terapi. Apakah ini perlu dirujuk ke rumah sakit ataukah hanya perlu ditangani di FKTP seperti itu. Jadi tergantung dari tingkat grade-nya tadi, hasil dari pemeriksaan pap smear-nya. Kalaupun nanti pesertanya perlu untuk dirujuk ke rumah sakit ya, artinya kan ini membutuhkan penanganan dari spesialis ya, dokter spesialis. Nah, itu selama kartu JKN-nya aktif, itu tetap menjadi tanggungan dari BPJS Kesehatan. Jadi sampai akhir pun itu free seperti itu Kak.
0: Baik. Ya, ini kita juga buka sesi ngobrol bersama dengan pendengar. Kalau tadi sudah ada Bu Nani atau mungkin ada pendengar yang lain yang mau WA, monggo silakan di 081-555-69-1053. Ada Bu Rina di Klojen mau berbagi sedikit. Jadi di lingkungan saya itu masih banyak loh ibu-ibu yang kalau ditanya soal pemeriksaan kanker serviks hampir sama jawabannya, nanti aja gitu ya, takut gitu. Bahkan banyak yang merasa bahwa toh masih bisa beraktivitas, tidak ada keluhan. Pernah nggak Mbak Novita itu apa namanya mendengar gitu ibu-ibu bilangnya, waduh kok misalnya diperiksa malah tambah redek, waktu kabeh ku anunya apa namanya penyakitnya gitu ya, tadinya baik-baik aja karena mungkin ini ya ketakutan yang berlebihan gitu ya. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir seperti itu. Yang pengen saya tanyakan sebenarnya, seberapa bahaya sih kalau kita itu terus menunda screening hanya karena kita merasa bahwa tubuh kita sehat. Nah, apakah kanker serviks ini bisa berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas? Lalu bagaimana cara kita menentukan kapan harus mulai memeriksakan diri supaya jangan sampai kesadaran kita datang justru ketika penyakitnya sudah terlambat diketahui gitu.
1: Ya, oke Kak, terima kasih. Jadi memang kekhawatiran masyarakat itu sekarang emang ya itu tadi ya. Sebenarnya masyarakat itu sadar bahwa ini itu penting gitu ya. Tetapi dikalahkan oleh ketakutan. Dikalahkan oleh ketakutannya masing-masing. Jadi kalau untuk screening pap smear ini sebetulnya ibu-ibu ya, itu proses pengambilan sampelnya itu kan cuma sebentar ya. Jadi kalau ada yang mengeluh tidak nyaman dan lain sebagainya, sebenarnya itu cukup sebentar sekali gitu ya. Kemudian kalaupun nanti hasilnya itu menunjukkan ada sel-sel yang abnormal, itu nanti jika ditangani secara lebih cepat maka bisa langsung bisa sembuh gitu istilahnya. Jadi nggak sampai ke yang tahap-tahap selanjutnya seperti kanker serviks, grade stadium sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya ditemukan ketika misalnya di area serviksnya itu ada peradangan, nah itu kan otomatis penanganannya itu akan lebih cepat ya dan tepat, dan pemulihannya itu akan lebih cepat juga seperti itu. Lah maka dari itu jangan ditunda kalau bisa. Cukup 1 tahun sekali, cukup 1 tahun sekali. Nanti diulang lagi tahun depan, diulang lagi tahun depan. Karena memang kanker serviks itu ada beberapa yang tidak menunjukkan gejala gitu. Tapi ada juga yang tergantung awareness ya, tergantung kemauan kita untuk mengetahui kondisi diri kita sendiri. Kadang ada yang misalnya mohon maaf ini ya, ada keputihan gitu ya. Tapi kan masing-masing orang menganggap oh ini masih normal keputihan saya, oh ini yang sudah berbau dan seperti ini. Nah, seperti itu kan masing-masing ini punya standar yang berbeda-beda. Baik. Nah, maka dari itu mending langsung diperiksakan aja sebelum ada gejala seperti itu.
0: Baik. Dari Bu Lilis di Batu. Ya, dari Lilis di Batu katanya pernah melakukan pap smear beberapa tahun lalu dan hasilnya waktu itu baik. Karena merasa sehat dan tidak mengalami keluhan, jadi sampai sekarang ini Bu Lilis belum melakukan pemeriksaan ulang gitu ya. Nah, pengen pengen nanya juga nih, sebenarnya berapa lama sih hasil pap smear itu bisa menjadi acuan sebelum kita itu perlu melakukan pemeriksaan kembali gitu? Apakah mungkin jadwalnya sama untuk semua perempuan atau berdasarkan usia, riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan sebelumnya gitu? Kalau misalnya udah mungkin 2-3 tahun yang lalu hasilnya baik-baik aja, terus habis itu nggak merasa ada keluhan apapun gitu, boleh nggak pap smear gitu?
1: Iya, jadi kalau untuk pap smear itu sebetulnya standarnya adalah 1 tahun sekali, Kak. Baik itu hasilnya nanti hasilnya bagus negatif gitu ya, tidak ditemukan sel-sel abnormal ataupun hasilnya ternyata kurang bagus, nah itu wajib diulang setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Iya, setiap tahun gitu.
0: Oke. Jadi monggo silakan Bu Lilis bisa diulang lagi ya. Kan sudah pernah tuh ngerasain pap smear. Biasanya kalau sudah pernah itu lebih berani ya, daripada yang belum mencoba sama sekali gitu ya, Mbak Novita ya. Artinya tidak harus menunggu ada keluhan dulu ya, baru kemudian melakukan pap smear. Ini mumpung ada program ya, gratis khusus untuk peserta JKN aktif gitu ya. Nah, monggo bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, nanti kalau misalnya memang ada hasil yang kira-kira perlu ada apa namanya, tindak lanjut. Nah, itu nanti bisa akan dirujuk gitu ya.
1: Iya, bisa. Oke. Bisa dirujuk ke rumah sakit.
0: Itu di puskesmas semuanya ada ya, Mbak ya?
1: Ada, bisa nanti. Bisa, ya. Iya. Kalaupun nanti peserta JKN menghadapi kendala saat nanti misalnya katakanlah ditolak ya saat pelayanan, nah nanti bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan. Mungkin ada beberapa petugas yang mungkin ada miskomunikasi seperti itu ya, kan itu tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang seperti itu. Nanti bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Kami akan membantu komunikasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sampai peserta mendapatkan pelayanan yang dapat berhak untuk didapatkan.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, pendengar perempat ya, Anda masih bersama kami di dialog interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Saya sudah bersama dengan Mbak Novita. Nah, mau yang mau telepon monggo bisa langsung di 404504, yang mau WA bisa gabung di 081555569103. Ya, obrolan saya bersama dengan Mbak Novita saya akan lanjutkan lagi setelah lagu berikut ini.

0: kembali lagi bersama dengan kami di Perempat RRI Malang Saluran Budaya. Dan saya kembali bersama dengan Mbak Novita. Saya mau sapa-sapa yang sudah gabung di live chatnya RRI Malang Official. Ada Gandris 87, katanya gak sabar menunggu Mbak Novita. Oh, sudah dari tadi, sudah dari jam 9 tadi ya. Oke, kemudian dari Fajar Okta, katanya materinya menarik banget, udah mantengin dari jam 9. Kakak Novita, dari Mbak Yeti, halo Mbak Yeti, Kakak Novita Ayu, yu. Keren banget Mbak Novita. Oh iya, nanti kita undang lagi Mbak Novita untuk ngobrol bareng sama RRI Malang ya. BPJS selalu top dalam membantu warga masyarakat. Terima kasih. Wah, mantap program Pap Smirnya Mbak Novita, dari Mbak Indah Martania. Oke, dan terima kasih buat yang sudah ikut gabung di live chatnya RRI Malang Official. Kita balik lagi ngobrol bersama dengan Mbak Novita pagi hari ini. Dan tadi sudah diinformasikan juga ke pendengar, khususnya Pro 4 ya, untuk program Pap Smir, screening Pap Smir di program JKN yang ternyata sangat gampang dan juga mudah, tergantung kita mau atau enggak gitu ya. Karena sudah dibantu, apa namanya, sudah difasilitasi sedemikian rupa, sudah difasilitasi semudah mungkin ya, tinggal kita sebagai peserta JKN aktif ya, untuk bisa melaksanakan ya, melaksanakan Pap Smir. Karena tadi syaratnya dan juga apa namanya caranya juga gampang. Dan gratis gitu ya. Tadi kita sudah membahas pentingnya screening dan bagaimana aksesnya juga melalui JKN. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan juga ke pendengar. Layanan kesehatan yang tersedia akan memberikan manfaat maksimal kalau masyarakat mengetahui bagaimana cara mengaksesnya. Tapi kalau menurut evaluasi dari BPJS Kesehatan, sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk melakukan screening kanker serviks? Kenapa kok sampai sekarang ini masih banyak yang maju mundur gitu ya? Gimana ini? Tantangan terbesarnya apa ini, Mbak Novita?
1: Oke, Mbak. Kalau untuk saat ini kita memang tantangan terbesarnya kenapa cakupan kita sangat kecil ya untuk pemeriksaan Pap Smir itu sebetulnya memang karena kesadaran dari masyarakat sendiri ya, kesadaran dari masyarakat. Kemudian juga masih banyak masyarakat itu sebetulnya yang belum tahu bahwa ada program ini gitu ya. Jadi kalau untuk para pendengar bisa disampaikan juga ke keluarganya, kemudian ke tetangga, ke rekan kerjanya, semuanya yang mungkin tidak bisa join dengan kita pada hari ini. Nah, terkait dengan program Pap Smir ini, jadi yang memang ada juga yang masih belum tahu kalau ada program ini gitu ya, Mbak ya.
0: Padahal sosialisasi sudah kita lakukan.
1: Iya.
0: Termasuk salah satunya di RRI Malang pagi hari ini, kita juga sekaligus mengajak para perempuan ya yang usianya sudah di atas 15 tahun, sudah pernah melakukan hubungan, sudah pernah menikah itu untuk bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melakukan Pap Smir.
1: Iya, benar Pak.
0: Tinggal bawa ini aja.
1: Tinggal bawa kartu identitas, kartu KTP. Enggak harus kartu JKN-nya. Atau cukup bawa Mobile JKN. Iya, karena sekarang kemana-mana masyarakat pasti bawa HP.
0: Oke, nah ini sekaligus pesan juga ya dari BPJS Kesehatan yang kali ini diwakili sama Mbak Novita. Apa pesannya buat para perempuan yang sebenarnya kepingin melakukan screening tapi masih takut, masih malu, atau apa ya, khawatir gitu ya Mbak ya, apa pesannya untuk ya perempuan semuanya?
1: Ya baik, untuk semua masyarakat khususnya kaum perempuan di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, jangan ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan Pap Smir. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu memang benar-benar quotes yang sangat penting. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi untuk para perempuan, luangkan sedikit saja waktunya.
0: Kurang lebih berapa menit sih sebenarnya? 5 menit ya?
1: Iya, 5 menit kayaknya Kak untuk melakukan pemeriksaan itu kayaknya gak sampai deh kalau untuk prosesnya itu. Jadi cukup meluangkan waktu sebentar saja untuk mengakses layanan kesehatan, khususnya pemeriksaan Pap Smir ini.
0: Hasilnya Hari itu juga.
1: Kalau hasilnya nunggu satu minggu kemudian, Kak, karena memang harus diproses terlebih dahulu agar nanti hasilnya itu bisa akurat. Okay. Gitu. Jadi perlu proses. Tetapi untuk pengambilan sampelnya itu sebetulnya cukup sebentar, sehingga mohon bisa diluangkan waktunya sebentar saja untuk melakukan pemeriksaan demi masa depan yang lebih sehat tentunya.
0: Iya, baik. Mbak Novita matur nuwun ya. Terima kasih sudah main-main ke RRI. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan dan juga sekaligus layanan dari BPJS Kesehatan yang bisa kita sampaikan ke pendengar RRI Malang. Dan untuk para perempuan, tadi sudah disampaikan Mbak Novita, jangan merasa bahwa memeriksa kesehatan diri sendiri itu adalah hal yang harus ditunda, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kita juga berhak mendapatkan informasi yang benar dan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Saya Mira, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjut lagi. Ada banyak sekali program acara lainnya. Nanti ada Catur Laras di jam 10. Anda bisa mengikuti di Pro 4 RRI Malang, saluran budaya Nusantara.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: So tahu.
1: Aku tuh bukan so tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Heri Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
2: Safety Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong Safety Earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kalau kita terakan mata sugeng siang, para pamirang, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon. Panjenengan ingkang sampun manunggal raos nggih. Niki kula nggih gadah beberapa informasi-informasi ingkang kaping setunggal. Mangke jam 11 wonten catur lara jagungan UMKM kalian Mbak Maufuroh Niamah yang merupakan owner dari Zia Cake and Pastry. Monggo ingkang badhe nyimak, ingkang badhe tangklet, mangke nggih wonten interaktif teng 081-5569-1053. Kula nggih wingin sapa ingkang samnika tansah makarya, tansah berkarya, bekerja. Sugeng siang kemawon dateng panjenengan ingkang sampun menika. Semangat-semangat ngoten nggih.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola, voli, baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bedari Ilmu. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
4: Good, good, good.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini yang pasti kembali hadir untuk menyapa Anda semuanya. Jam 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Ruby kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu pelaku UMKM. Dan hari ini saya juga sudah kedatangan bintang tamu atau pelaku UMKM. Kita akan langsung sapa beliau. Halo, selamat siang Mbak.
1: Halo, selamat siang.
0: Bersama dengan
1: Mbak Furo.
0: Iya, Mbak Furo ini adalah merupakan owner dari Zia Cake and Pastry. Ya, betul seperti itu.
1: Betul.
0: Oke, mungkin sebelum kita ngobrol tentang produk yang hari ini dibawa nih, Mbak.
1: Iya.
0: Awalnya kayak gimana sih, Mbak?
1: Awalnya sih ini tahun 2021. Coba-coba bikin, terus dibeli teman, terus temannya repeat order, terus ada ide jualan, ya jualan sampai hari ini jualan, udah jualan, udah banyak sih, ada tokonya juga di rumah,
0: tokonya di rumah,
1: ya, okay. Di depan rumah.
0: Berarti dulu sebelum sebelum buka untuk usaha ini, dulunya kegiatan ngapain?
1: Ibu rumah tangga.
0: Oh, ibu rumah tangga.
1: Iya, ibu rumah tangga.
0: Terus karena gabut.
1: Iya, gabut. Terus coba-coba bikin. Terus.
0: Lah kok enak.
1: Iya. Repeat order akhirnya lah.
0: Berarti ini. Tahun berapa itu, Mbak?
1: 2021.
0: Oh, after COVID itu berarti.
1: Iya,
0: ya. Karena ya, memang nggak ada kegiatan, nggak
1: apa-apa. Iya, nggak ada kegiatan.
0: Tapi sebelumnya pernah kerja gitu.
1: Udah kerja dulu.
0: Dulu kerja.
1: Dulu
0: terus
1: kerja, terus punya anak resign.
0: Oh, punya anak resign. Oke.
1: Okay. Terciptalah ini. Iya.
0: Kenapa namanya Zia?
1: Zia ini anak saya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Iya. Tapi dulu sebelum bikin kue kayak gini, memang secara kemampuan sendiri. Ada dari mungkin kakek nenek atau
1: iya,
0: orang tua
1: dari
0: gitu.
1: Ibu.
0: Oh, dari ibu.
1: Ya, dari dulu SD udah bantu-bantu ibu bikin kue, jualan kue. Terus udah kebiasa mungkin ya. Terciptalah ini.
0: Akhirnya terciptalah yeah. Ini. Tapi semuanya yang memang kue kering semuanya, Mbak.
1: Enggak, di rumah ini jualan kayak dessert, cheesecake, terus roti-roti, brownies, sama puding.
0: Oke. Nah ini berarti tinggal di mana?
1: Di Arjosari.
0: Oh, di Arjosari.
1: Dekat terminal.
0: Oh iya. Dari situ akhirnya tercipta keinginan apa? Tercipta sebuah ide untuk bisa menambah penghasilan, gitu ya. Akhirnya tapi juga bisa nunggu anak.
1: Ya, sambil.
0: Berarti anak sekarang umur berapa?
1: 7 tahun.
0: Oh, ya pas ya.
1: Iya.
0: Karena ada anak akhirnya resign bikinlah usaha ini. Nah, kalau untuk kue-kue kayak gini tuh selama ini pasti apa namanya? Ada momen-momen tertentu gitu ya. Biasanya bulan-bulan apa pas
1: bulan ya, Desember gitu. Natal terus sama lebaran tuh pasti
0: overload sampai
1: iya overload. Alhamdulillah
0: akhirnya suami turun tangan,
1: akhirnya mau nggak mau harus turun tangan.
0: Oke. Nah tapi kalau dari apa proses pembuatan ini kan apa aja nih Mbak yang dibawa ke dalam
1: ini? Ada cokotar
0: kemudian
1: terus ada lidah kucing.
0: Lidahnya aja kucingnya nggak ada ya. Iya, terus
1: ada choco cheese terus ada florentin
0: tuh kayak gimana?
1: Florentin itu kayak kacang almond sama pumpkin sama biji bunga matahari. Kayak apa ya ini, kayak ini loh apa
0: Mping.
1: gula kacang tapi versi modern.
0: Iya. Oke, terus
1: ada yang ini Dubai coklat cookies.
0: Dubai, oh yang ini udah agak familiar ya. Saya penasaran dulu sama Florentin ini.
1: Oh iya, Florentin ini best seller. Ini alhamdulillah best seller semua, tapi kalau ini yang Dubai cookies coklat, ini baru.
0: Produk baru. Oke. Saya yang penasaran sama Florentin.
1: Iya, bisa dicoba.
0: Ya, nanti.
1: Ya, oke.
0: Kalau Florentin itu berarti memang apa hasil karya sendiri kah?
1: Iya. Enggak sih, ya sebenarnya
0: memang sudah ada.
1: Sudah ada, cuman jarang yang jual.
0: Oh,
1: jarang yang tahu mungkin juga. Jadi ini almond slice sama pumpkin, biji pumpkin, biji bunga matahari, terus ada dikasih bubuk susu sama putih telur. Jadilah ini Florentine.
0: Oke. Mbak, masih ingat enggak kira-kira pertama kali cake ataupun kue yang diciptakan?
1: Oh, pertama kali itu bolu.
0: Bolu, justru bolu. Dari bolu, Mas.
1: Dari bolu. Terus bikin-bikin bolu kan awalnya itu ibu juga jualan bolu-bolu. Itu bikin sendiri aja. Jadi coba-coba dengan variasi baru yang lagi rame, toppingnya ada topping. Lebih modern aja.
0: Lebih modern
1: dimodifikasi aja.
0: Jadi memang kalau ibu mungkin ya, kalau ibu memang bikinnya versi lama.
1: Iya, versi lama.
0: Akhirnya terus, karena Mbak Furo ini milenial gitu
1: ya.
0: Atau Gen Z gitu ya. Ini, akhirnya mengkolaborasikan, mengcombine, akhirnya jadilah produk-produk yang kekinian.
1: Iya, betul. Ya.
0: Terus paling susah tuh sebetulnya bikin apa sih, Mbak? Bolu kah atau kue kering kah atau yang lain mungkin?
1: Kalau kue kering sih alhamdulillah bisa mudah, lebih mudah aja.
0: Lebih mudah aja.
1: Trial errornya itu lebih minim ya.
0: Okay.
1: Kalau ke roti, roti kayak kalau roti kayak yang lagi viral kayak salt bread.
0: Okay.
1: Nah, itu kan kalau aku kan otodidak ya. Kalau mungkin belajar sih mahal. Jadi aku otodidak, jadi nyoba, nyoba trial lagi, coba lagi, coba lagi.
0: Bagian
1: lagi belajar.
0: Bagian percobaan sih suami.
1: Iya.
0: Kalau suami ngomong tidak berarti tidak enak.
1: Iya, tidak enak. Sama tetangga mungkin ya, tetangga. Tetangga aku pasti kenyang.
0: Oh ya, pasti kenyang.
1: Aku kasih.
0: Waduh, terus, untung saya bukan tetangga, Pak.
1: Yeah.
0: Cuma tetangga saya kenyang juga. Oke, oke, oke. Nah, Mbak, tapi kalau dari sesuatu yang dibikin ini, memang dulu awal bikin itu karena open PO gitu, atau sekarang memang sudah ada outletnya, akhirnya bahan ini memang ready stock gitu?
1: Pertama sih open PO. Open PO, lebaran. Momennya itu pas lebaran.
0: Okay.
1: Lebaran. Terus alhamdulillah banyak yang repeat order. Ya ini pertama kali itu.
0: Dari tahun ke tahun tuh.
1: Dari tahun ke tahun.
0: Kok makin banyak.
1: Alhamdulillah. Lebaran kemarin itu udah mencapai 400 toples kurang lebih.
0: Wow, 400 toples. Itu berarti kalau lebih dari 400 toples, maksudnya lebih dari 100 toples itu berarti kan mengerjakannya tidak cukup dengan waktu sehari dua hari.
1: Iya, enggak. Jadi kita open PO lebaran hamin satu bulan sebelum.
0: Oh,
1: lebaran.
0: Berarti puasa awal ya, itu udah open
1: kita
0: PO.
1: Open PO. Terus kita isi sesuai dengan kemampuan kita, berapa toplesnya itu, terus kita close order, terus kita buat, kita packingi sesuai yang di order. Ada hampers juga.
0: Oh, termasuk ini berarti bikin hampers juga ya?
1: Iya, bikin.
0: Okay.
1: Ada boxnya juga.
0: Tapi lebih enak karena hampersnya ini produknya adalah dibikin sendiri. Jadi secara kualitasnya kita tahu bahwa ini yang memang benar-benar produk yang berkualitas gitu.
1: Tuh,
0: ya. Iya. Oke, oke. Akhirnya merambahnya kemana-mana ya, Mbak. Walaupun awalnya cuma bikin cake-cake aja, tapi ternyata karena memang kemampuan, terus juga permintaan pasar, akhirnya ini merembetnya kemana-mana. Luar biasa, luar biasa. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari pendengar mungkin juga memiliki beberapa pertanyaan, Anda bisa juga menanyakan di 081-555-69-1053 ataupun juga di 0341-404-504. Kita akan break dulu sejenak karena sesaat lagi akan segera kita kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi ngobrol bersama dengan Mbak Furo yang merupakan owner dari Zia Cake and Pastry. Jangan kemana-mana pendengar.
2: Allahu Akbar.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Tapi maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iya bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3 di Catur Laras Jagungan UMKM. Dan hari ini tentunya saya juga mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat juga. Sambil tentunya menyimak nih, hari ini saya lagi ngobrol bersama dengan Mbak Furo yang merupakan owner dari Ziyah Cake and Pastry. Nah, tadi kita off air sudah ngobrol nih Mbak terkait cake yang dibikin. Justru kalau masak gak bisa.
1: Iya.
0: Tapi kalau bikin cake sekarang jago.
1: Jagonya
0: Mbak, awalnya dulu butuh waktu berapa lama sih buat akhirnya produk ini tuh benar-benar layak untuk dijual? Pasti kan awalnya nyoba-nyoba gitu.
1: Iya. Mungkin kalau tahun-tahun awal sih ini ya, belum ada yang begitu tertarik. Belum ada tahu rasa juga. Mungkin ya sebagian juga ada yang, hah segitu mahal banget. Mbak, segitu mahal banget. Apalagi kalau di kampung.

0: Ya, ya udah, kasih pengertian aja kalau kayak gitu. Ya, ini coba aja nggak apa-apa. Silakan coba, tak kasih tester mungkin dari situ. Dan apa ya, sosmed yang lewat sosmed. Mungkin
1: Betul.
0: dari sosmed-sosmed itu kita kasih tahu kalau ini loh rasanya, ini loh apa bahannya pakai ini loh.
1: Betul.
0: Terus emang harganya sih kayak gitu, tapi bahan sama kualitas insya Allah
1: worth
0: bagus,
1: it gitu
0: worth
1: ya.
0: It ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Jadi memang karena di kue ini bentuknya kecil, harganya mahal gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan paradigmanya masih murah akeh.
0: Ya, maunya sih mau yang murah tapi
1: murah,
0: banyak.
1: Murah tapi akeh. Ya. Gitu. Nah, ini kan repot ya. Oke, tapi kalau dari beberapa kue yang dibawa ini, sebenarnya yang paling susah yang bikin yang mana, Mbak?
0: Nastar sih sebenarnya. Ini nggak bawa, nggak bikin nastar. Nastar, nastar itu perlu satu-satu, ngisi selai satu-satu. Mungkin lebih ke telaten aja.
1: Nastar itu?
0: Sulit. Olesnya pun dua kali, dua sampai tiga kali oles.
1: Oke.
0: Jadi bikinnya itu selai, selai, selai itu dipulung-pulung dulu, satu-satu. Terus bikin adonan kulit pun juga gitu. Jadi apa, ditakar kulitnya, ditakar biar rata sama apa, sama besarnya biar rata. Terus diisi satu-satu. Kita oven selama 30 menit. Terus kita keluarin, nunggu dingin. Nunggu dingin, terus dioles. Oles sama kuning telur. Itu pun 2-3 kali. Jadi satu-satu ngolesnya. Kalau kelamaan kering nanti di oven lagi bisa apa, pecah-pecah.
1: Jadinya enggak sempurna.
0: Iya, enggak glowing.
1: Enggak glowing.
0: Kalau
1: susah berarti nastar.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kalau nastar
1: prosesnya
0: itu,
1: berarti sekali bikin nastar, kalau mohon maaf anggap aja adonan 2 kilo gitu, itu bisa sampai 1 hari?
0: 1 hari. 1 hari dengan 4 orang. 1 kilo 2 kilo tepung.
1: 2 kilo tepung itu 1 hari dengan 4 orang. Ai. Memang seperti mati lampu itu ya. Nasar itu kan ya, nasar. Ya. Oke, oke, oke. Tapi kalau dari biasanya kan open PO itu yang pesen nastar ada aja itu, Mbak.
0: Iya, nastar. Kalau nastar maunya yang enak, Mbak, pakai Wisman gitu. Sebut merek enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Maunya pakai Wisman. Oh iya, pakai Wisman.
1: Harganya sekian. Ya,
0: harganya sekian.
1: Loh kok mahal?
0: Kalau orang yang ngerti sih, kalau orang yang udah biasa beli, oh ya enggak apa-apa. Kalau ada yang ngikut-ngikut FOMO-FOMO, bikin pakai nastar, beli yang pakai nastar. Segini, Mbak. Iya, emang segini.
1: Enggak salah gitu. Coba bikin sendiri aja
0: ya,
1: gitu.
0: Coba bikin sendiri.
1: Coba bikin sendiri aja.
0: Coba bikin sendiri ya.
1: Kalau perlu nih saya kasih bahannya, ini kamu yang bikin gitu.
0: Betul.
1: Karena memang nastar itu bukan hanya sekedar prosesnya lama, tapi juga ternyata kalau seperti Mbak Vro bilang bahwa nastar itu ternyata butuh ketelatenan.
0: Iya, telaten.
1: Kayak ngurusi bayi berarti.
0: Betul. Bayi.
1: Aduh. Oke. Tapi yang apa? Kalau untuk nastar sendiri itu kalau dari sisi prosesnya salah, maka produk itu nggak jadi.
0: Salah, iya nggak jadi. Kalau
1: resikonya tinggi ya?
0: Tinggi, tinggi banget. Gosong itu pasti. Gosong itu pasti ada momen ketika itu gosong.
1: Aduh gosong.
0: Jadi
1: itu buah.
0: Kalau ya udah nggak bisa gosong. Udah loyangnya besar, jadi otomatis ya
1: kebuang. Gosok semua.
0: Iya.
1: Oke, tapi kalau dari apa bahan-bahan yang dipakai ini masih mudah didapat ya, Mbak ya?
0: Mudah.
1: Tadi kan ada yang apa namanya? Florentin.
0: Florentin.
1: Tadi kan ada apa, biji matahari dan sebagainya. Ini carinya susah enggak di?
0: Enggak, udah ada di toko
1: roti.
0: Toko bahan kue.
1: Oh, toko bahan kue itu
0: sudah ada.
1: Emang semuanya untuk bahan bakunya aman lah ya.
0: Oke. Gampang dijangkau.
1: Kalau gampang dijangkau itu lebih memudahkan. Mbak pernah punya pengalaman akhirnya produk ini sampai kemana gitu? Ke luar negeri mungkin atau
0: ke Jepang, nastar.
1: Ke Jepang?
0: Ya. Awalnya
1: nastar gitu ya.
0: Awalnya just tip. Ada yang open just tip. Terus dia liburan ke Jepang. Terus temannya di Jepang, aku mau dong. Terus
1: order.
0: Ya, order.
1: Oh iya. Wah, ini menarik sekali sampai Jepang ya.
0: Iya, sampai Jepang nastarnya
1: menyerang
0: dulu.
1: Jepang, walaupun kita pernah dijajah Jepang, sekarang nastar ya, kita yang dijajah mereka ya. Di sana kan kayaknya enggak ada ya makanan nastar ya, adanya sushi.
0: Iya, sushi ya.
1: Oke, oke, oke. Nah, selain itu kalau biasanya open PO itu hanya Malang Raya aja atau mungkin ada beberapa daerah yang ada di Jawa Timur atau mungkin luar Jawa Timur yang juga ikut PO?
0: Iya, ada. Surabaya. Heeh. Mm-hmm. Terus Jakarta.
1: Nah,
0: tapi kan pengirimannya harus lewat parcel.
1: Iya, biar
0: ya,
1: lebih
0: aman. Soalnya kalau gampang rentan sekali hancur.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Tapi kalau di parcel itu lebih ke
0: iya.
1: Anu ya, benar-benar dijaga gitu ya. Oke. Kalau dari apa namanya momen tadi ya, berarti Natal sama
0: Lebaran.
1: Kalau Lebaran tuh pernah gak punya pengalaman ketika mengerjakan Lebaran tuh sampai ya mungkin 2 hari 2 malam gak tidur atau gimana?
0: Ya
1: serius.
0: Lebaran yang tahun 2024 mungkin. Mm-hmm. Lebaran itu sakit selama seminggu. Jadi Lebaran ya udah tidur aja, jadi
1: nggak kemana-mana.
0: Udah tidur.
1: Berarti nggak ke Pujon.
0: Abis itu langsung ke Pujon.
1: Oke. Berarti Lebaran der itu
0: jadi
1: sakit.
0: Jadi Lebaran sakit, soalnya takbir itu masih bikin. Soal takbir masih belum, mungkin masih belum belajar waktu mungkin.
1: Betul,
0: ya.
1: Minutes waktunya. Jadi mungkin ketika produknya Mbak Furo ini mulai dikenal, meminutes waktunya belum tahu. Pokoknya ada belum. Orderan terima. Loh, kok bledos. Iya.
0: Enggak nyangka sih sebanyak itu.
1: Cuman akhirnya nanti, di tahun 2025 akhirnya tahu nih batasannya sekian.
0: Oh iya, udah tahu. Udah bisa memanage waktu.
1: Itu sih memang kadang-kadang kalau kita mulai ini kebingungan gitu ya maksudnya. Oke, tapi kalau dari sisi pengalaman itu sendiri tuh Mbak, biasanya kalau bikin seandainya ada orderan dan jumlah yang besar gitu, biasanya dikerjakan sendiri sama suami atau ada orang-orang
0: yang bantu? Dua sampai tiga orang yang bantu. Kalau Lebaran.
1: Oh, kalau Lebaran.
0: Setiap hari cuman ada yang jaga toko gitu aja sambil bantu-bantu beres-beres gitu
1: betul
0: aja.
1: Betul sih. Oke. Tapi kalau dari bikin kue itu sebenarnya yang paling susah tuh apa, Mbak?
0: Apa ya? Kalau jualan kue sama bikin kue yang susah itu ini loh, moodnya kita.
1: Oh iya betul.
0: Kalau kita nggak mood. Kita bikin kue bisa ini, nggak jadi.
1: Ambiar.
0: Nggak jadi. Kalau kita nggak mood,
1: betul.
0: Terus bikin kue, rusak lah.
1: Oke. Jadi memang bikin kue itu bukan hanya sekedar bikin gitu ya. Kayak kita goreng wedgie gitu. Jadi bikin kue itu memang harus pakai hati gitu ya.
0: Iya, pakai hati.
1: Oh, iya sih. Banyak kan, makanya kue itu justru orang kalau tidak bisa masak aja belum tentu bisa bikin kue.
0: Betul ya.
1: Orang bisa bikin kue belum tentu bisa masak.
0: Kayak saya nggak bisa masak tapi bikin kue.
1: Bikin kuenya jago gitu ya. Oke, nah si kecil ini kan udah mulai aktif juga. Ini sering gangguin nggak?
0: Itu pasti ngerecokin. Bikin-bikin ya ikut-ikut bikin mungkin.
1: Pegang tepungnya
0: Iya, gitu ya. Bikin karakter biasanya, nastar karakter, karakter gitu.
1: Nah, ini kalau untuk apa namanya dari sisi pemasaran selain mungkin ada toko offline-nya juga, berarti secara online juga di ini Mbak, dipasarkan juga?
0: Iya.
1: Biasanya apa? Live TikTok kah atau bagaimana?
0: Live TikTok sama Instagram. Mainnya di TikTok sih sebenarnya.
1: Lebih di TikTok
0: lebih
1: ya.
0: Lebih ke TikTok.
1: Karena lebih traffic-nya lebih banyak. Oh, iya. Makanya dari situ ada beberapa produknya yang sampai ke Jakarta.
0: Sampai ke Jepang.
1: Arigato gozaimasu.
0: Iya.
1: Oke. Mbak, ini kan saya lihat nih kemasannya berbeda-beda.
0: Iya.
1: Bisa nggak kira-kira kalau seandainya ada orang yang pesennya, Mbak, saya nggak mau yang kemasan itu, saya maunya kemasannya segini gitu.
0: Nggak, aku jualnya cuma dua kemasan ini. Uh-huh. Ada kemasan 1 liter sama 500
1: setengah liter.
0: Liter ya.
1: Oh, cuman kenapa cuman dua aja?
0: Soalnya sulit. Ini nggak bisa ditimbang kalau kita beli telur gitu nggak bisa kayak gitu.
1: Oh.
0: Jadi udah kemasan 1 liter sama 500 milih gitu aja.
1: Berarti kalau mau beli ya ada dua varian ini aja. Oh iya.
0: Soalnya kalau kiloan beli kiloan kita hitungnya juga sulit.
1: Betul, curah namanya. Iya. Oke. Yang paling susah itu ternyata bukan ini ya, tapi kalau memang harganya cocok kan enggak masalah, Mbak.
0: Iya.
1: Mbak, aku maunya nggak pakai toples itu, aku maunya pakai toples yang lebih besar ya, gitu.
0: Tin wall. Ya ada sih sebenarnya tin wall. Ya biasanya aku terima juga, tapi
1: ya itu tadi harganya yang
0: harganya.
1: Kalau mau ya bayar ya, sekian, kalau nggak mau ya. Berarti kan lebih ke fleksibel ya, Mbak. Betul. Ya maksudnya nggak memang. Cuman sorry nggak bisa, gue cuman ini apa dua varian ini aja, yang lain gue tolak gitu, enggak ya, tapi. Enggak. Balik lagi soal omongan, maksudnya kalau memang kalian mau dengan harga atau price yang kita berikan ya why not gitu ya, penting jadi duit ya. Oke. Mbak, berarti kalau di momen yang paling ramai itu yang momen yang paling ramai itu kan open PO kan otomatis. Mm-hmm. Nah, di situ tuh berarti kayak bahan baku dan sebagainya itu memang sudah disiapkan terlebih dahulu.
0: Iya. Kayak gini ya, nanti Februari. Mm-mm. Februari kita udah puasa.
1: Puasa betul.
0: Desember biasanya aku udah persiapin. Mm-mm. Persiapin bahan-bahan, terus foto produk. Mm-mm. Terus pemasaran open PO itu. Mm-mm. Sama produk-produk baru udah harus disiapkan.
1: Mm, berarti ini ada produk baru yang akan launching juga. Apa nih, Mbak? Masih seputar kue kah atau seputar?
0: Iya, ini Dubai.
1: Dubai cake.
0: Dubai coklat cookies.
1: Dubai coklat cookies. Ini yang ada nantinya bakal di launching ya. Ya. Itu kalau boleh sedikit spill isinya apa nih, Mbak?
0: Oh, ini seperti yang lagi rame, Dubai cookies. Ada kunafa, pistachio, sama coklat. Jadi cookiesnya coklat, isinya ada kunafa sama selai pistachio.
1: Waduh, ini ribet-ribet ya. Begini yang paling ribet selain nastar. Kalau nastar tadi kan udah diceritakan. Di antara produk yang dibawa ini yang paling ribet bikinnya yang mana?
0: Ribet bikinnya ya ini.
1: Kunafa.
0: Bukan. Choco cheese sama
1: Florentine.
0: Iya, choco cheese enggak, Florentine mudah kok sebenarnya. Tinggal campur-campur aja. Kalau lebih ribet ini kayaknya choco cheese.
1: Choco cheese.
0: Karena coklatnya satu-satu. Nanti oven, kasih keju. Terus terakhir panas-panas nanti kasih selai coklat. Satu-satu.
1: Susah. Ya. Jadi kalau di rumah gitu. kapasitas untuk produksinya udah oven dan sebagainya udah mumpuni.
0: Udah, alhamdulillah udah mumpuni,
1: Nih, terima kasih Pak suami gitu ya.
0: Itu donatur. Pegawai tetap.
1: Oke, pegawai tetap ya. Yang tidak digaji.
0: Iya. Tidak digaji.
1: Tidak menuntut gaji ya.
0: Tidak.
1: Tapi biasanya kalau untuk orang yang pesen di sekitar Malang gitu, biasanya gimana, Mbak? Pakai kurir kah?
0: Pakai kurir. Dulu sih awal promosi sih free ongkir untuk Malang Raya.
1: Yang berangkat suami tetap.
0: Iya, tetap suami.
1: Jadi ya donatur iya. Iya kan? Terus quality control iya.
0: Iya. Packing dia juga
1: iya.
0: Bikin.
1: Nganter juga iya. Hebat, ada ya karyawan kayak gini. Oke. Nah, tapi kalau dari ini nih, Mbak, apa namanya, produk-produk ini yang best seller tadi kan apa? Choco cheese sama
0: choco cheese yang ini. Kalau best seller ada choco cheese. Ini semua best seller sih sebenarnya. Lidah kucing isi selai coklat.
1: Biasa lidah kucing kan ya satu rasa aja.
0: Iya, kalau ini enggak. Ini di dalamnya ada selai coklat.
1: Oh, jadi kayak tumpuk gitu.
0: Ditumpuk,
1: heeh. Jadi kayak sandwich.
0: Ya, sandwich. Iya.
1: Iya. Kok bisa kepikiran itu?
0: Apa ya?
1: Inovasi aja.
0: Inovasi.
1: Karena ini kayaknya kalau lidah kucing kan banyak gitu ya. Akhirnya bikin.
0: Kalau kasih coklat mungkin banyak yang lebih suka.
1: Iya sih, menarik ya.
0: Iya, silakan. Nah, nanti gratis.
1: Siap. Mbak, ini kalau pengen order gitu karena kan udah mendekati momen Lebaran kemudian Natal tahun baru gitu. Biasanya kalau mau order tuh ya lewatnya mana?
0: Ya langsung aja ke WhatsApp saya.
1: Mm-hmm. Atau di akun sosial media dulu.
0: Iya, mm-hmm. Bisa di Instagram atau TikTok.
1: Mm-hmm.
0: Atau WhatsApp bisa disebut.
1: Boleh disebut.
0: Oh ya.
1: Disebut Mbak nanti.
0: Oh, iya. Kalau di WhatsApp
1: di mana?
0: Ya. Kalau di WhatsApp di 081333504797.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Kalau TikToknya ada di TikTok saya pribadi di mana ya? Sebentar.
1: Enggak apa-apa, santai. Jadi nanti yang mau order karena sekarang udah memasuki momen-momen sakral gitu ya, ada Natal, ada Tahun Baru, kemudian juga Lebaran ini jatuhnya juga masih di awal tahun banget, yeah. Gitu. Jadi mending langsung aja di apa namanya? Di order mulai dari sekarang. PO-nya open PO itu biasanya Mbak buka dulu kah atau tiba-tiba yeah. Ada Mbak saya mau pesan gitu.
0: Kalau PO-nya sih Lebaran sih ya kita buka dulu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau per hari, kalau sehari-hari itu minimnya harus pesan 3 toples.
1: Harus pesan 3 toples.
0: 3 toples minim.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Minim.
1: Ah ini kayaknya ada beberapa yang sudah bertanya. Kue kering Lebaran termantul. Wah, semangat. Yang paling ditunggu waktu undian dapat kue kering yang mantul.
0: Oh.
1: Apalagi owner sering kasih door prize free. Oh ya.
0: Iya.
1: Ini ada memang.
0: Ada. Aku nah, setiap itu ada momen kayak hadiah. Mungkin di treats aku juga.
1: Oh.
0: Kalau ada lagi ada yang viral ke treats gitu,
1: mm-hmm.
0: Siapa yang mau area Malang coba nanti kasih kata-kata buat cookies aku gitu.
1: Oh.
0: Nanti aku undi jadi kasih kue kering gratis.
1: Oh gitu.
0: Mungkin lewat WhatsApp atau konsumen-konsumenku yang lama mau ikut rame-ramean mau nastar gratis atau mau lidah kucing gratis, jadi ya. Aku suruh ini nanti coba posting kue ini 1x24 jam nanti saya undi.
1: Oh, yeah.
0: Jadi aku sering
1: itu salah kasih, satu strategi juga ya
0: strategi marketingnya di situ.
1: Betul juga. Salah satu strategi marketingnya di situ dan kebetulan ownernya ini juga termasuk Gen Z gitu ya.
0: Yeah.
1: Gen Z betul?
0: Milenial.
1: Jadi cara-cara yang digunakan pun cara-cara yang relate dengan hari ini gitu ya.
0: Ngikut lagi okay.
1: Treat berarti sering main treat juga ya, Mbak?
0: Iya, main treat juga.
1: Oke. Menarik sekali. Oke deh. Mbak, mungkin next time apa yang ingin dibikin lagi? Mungkin buka cabang lah atau apa gitu.
0: Next time ini masih fokus besarin kue ini aja dulu.
1: Mm-hmm.
0: Sambil ini maunya sih bisa order lewat Shopee. Jadi kita kirim lebih banyak lagi.
1: Lebih menjangkau ya, pelosok Nusantara gitu ya. Ya. Ini ada juga favorit lidah kucing coklat nastar the best ya. Kucing coklat bener sih lidah kucing coklat. Saya tadi kalau lidah kucing ya udah kayak lempengan aja gitu. Tapi ternyata ada sesuatu isi yang coklat. Berbeda, ada isinya coklat. Oke deh, terima kasih Mbak Furoh hari ini udah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya. Semoga next time kita bisa ketemu lagi. Kemudian semoga next time ini lebih besar lagi,
0: amin,
1: gitu ya.
0: Amin.
1: Terus produknya juga makin nambah lagi, bisa dikenal bukan hanya di Malang Raya tapi juga Jawa Timur, bahkan mungkin bisa di seluruh pelosok Nusantara.
0: Amin.
1: Terima kasih, salam juga untuk putri kecilnya ya. Semoga ilmunya nurun gitu.
0: Amin.
1: Dan apa nih kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita yang pengen disampaikan mungkin untuk rekan-rekan di luar sana yang sekarang ini lagi berusaha buat bikin produk atau sesuatu untuk bisa ya menambah penghasilan, silakan.
0: Ya untuk teman-teman yang lagi berjuang, tetap semangat. Emang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah, tetapi yakinlah pasti bisa. Pasti kalau bakul sih mesti pasti kejual.
1: Pasti kejual. Ada yang jual pasti ada yang beli.
0: Ada yang beli, betul.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak Furoh. atas obrolan kita hari ini, dan saya Taufik Misbun yang juga bertugas di hari ini. Pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus itu, harus ini.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Gimatur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami kita semanunggal raos kalian kula Forza Indonesia nggih. Kalau dahulu Indonesia menang, alhamdulillah akhirnya setelah penantian 35 tahun Indonesia saged dadi juara FIFA Asian Cup 2026. Indonesia sebagai tuan rumah dan akhirnya Indonesia mentasbihkan dirinya untuk menjadi juara dalam gelaran perdana FIFA Asian Cup di ASEAN ya. Menghadapi Thailand, sebetulnya Indonesia unggul, namun memang drama tercipta di pertandingan laga final kali ini setelah Indonesia unggul lewat tendangan bebas dari Dean James pada menit ke-80. Berselang 3 menit berikutnya, Thailand mampu menyamakan kedudukan, bahkan memasuki masa injury time. Ini Thailand berhasil menambah keunggulan ya. Meskipun sisa waktu hanya sekitar 3 menit, akhirnya Indonesia lewat sebuah scrimmage dengan pojok dari Dean James ini mampu dimaksimalkan melalui sebuah soloran dari Rizky Ridho yang memberikan umpan ditepis oleh penjaga gawang. Dan akhirnya bola liar pun disambar oleh Elkan Bagot. Dan membuat kedudukan menjadi sama-sama 2-2. Meskipun Thailand bermain dengan 10 orang pada menit ke-78. 80 maksud kami. Ternyata keunggulan jumlah pemain justru membuat Indonesia ini akhirnya kebobolan ya di masa injury time. Namun tentunya perjuangan dari tim Garuda ini tidak berhenti begitu saja, dan lewat sebuah serangan yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri dan juga kombinasi dengan Rizky Ridho ini mampu membuat sebuah kemelut di depan gawang Thailand, dan akhirnya bola liar disambar oleh Elkan Bagot dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pertandingan pun dilanjutkan dengan perpanjangan waktu dan selama 2x15 menit. Ini pertandingan masih tetap 0-0 dan akhirnya pertandingan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Ada yang menarik dalam drama adu penalti di mana tentunya para penendang Indonesia, keempat penendang Indonesia ini berhasil menyerangkan bola. Sementara itu dua penendang dari Thailand ini harus gagal, dan akhirnya Indonesia menang dengan skor 4-2 lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk tim nasional Indonesia. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting, karena memang di balik kemenangan itu juga ada nilai histori yang luar biasa, di mana Indonesia terakhir menjadi juara di ASEAN ini pada tahun 1991, berarti kurang lebih sekitar 30 tahunan lah ya, atau 35 tahun. Dan tentunya ini menjadi sebuah catatan yang cukup penting untuk Indonesia dalam dunia sepak bola, di mana Indonesia sendiri juga pernah mengalami kegagalan, di mana untuk final Asian Games Indonesia kalah melawan Thailand dengan skor yang sama 4-2. Kemudian di final Piala AFF Indonesia juga menyerah dari Thailand lewat drama adu penalti, dan skornya pun sama 4-2, dan kini dibalas gitu seolah deja vu ya. Para penendang Indonesia ini sukses ya, ada Kevin Di, kemudian ada Sain Patinama, ada Elkan Bagot. Ini berhasil menyarangkan bola ke gawang dari Thailand, dan akhirnya Indonesia berhasil menjadi juara dalam FIFA Asian Cup. Sekali lagi selamat untuk tim nasional Indonesia yang berhasil menjadi juara FIFA

Struktur Laras Jagungan UMKM 081-333-504-797 Bu, monggo silahkan di order, nanti bisa di order ya. Matur nuwun sangat ya untuk semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan. Dan kali ini saya punya satu lagu yang akan saya hadirkan untuk panjenengan semuanya. Ada Bengawan Soleh dari Yanto, spesial untuk panjenengan.

atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya

parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers, karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri, karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci. Dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tata tulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: Loh, ditiru Mbak Mbak Apri. Tutuke Mbak Bulasmin iki mengone sithik ning suarane sor.
1: Kaya nek aduh. Lah nggih to.
2: Latine iki le mengo sithik ning suarane gantas powere luar biasa.
0: Nek cara banyu mas sor.
2: Sor. Carane sok glogok.
3: Sapa?
2: Glogok.
1: Oh, ya wis. Nggih, aku ngoneni bojoku kuwi ya mlayu tenanan.

0: Suara ini naik dadi ki meng cekup lene kelimik santai we.
1: Ngalor. Itu nek sing urung dadi lho.
2: Kosong e.
0: Aduh, modar ora.
3: Lah kok mek kok arep dicucrup rumase gek piye to, Pri?
2: Eh aku iki mikir itu.
3: Lah benten nggih kok.
0: Oh nggih, nggih. Sip.
2: Menapa menika, Mas?
0: Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa iki? Ya pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek.
3: Sopo-opo kok lu seneng aneh ngegedeti hati ora garukan ambesan terus mertobat tok ndereke Pak Sin saploke ndereke Pak Sin wis tak lereni wis ngopo
2: jenenge wis ora
3: rak
2: ning banjur
3: mesti hukum karam kuwi karam ra itu
2: dadi nek tetek ora
3: kemen kanginan sewengi ra itu opo-opo
2: lha saiki piye
3: online no cekan
2: padha wae
0: monggo Bu

0: Ya, maga. Karo jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo le dasaran kacang wis.
1: Kowe iki aja kakean lungguh, mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah.
2: Omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho. Ora kono. Padha-padha le partner kerja kok senengane wadine
1: kanca iki. Lah piye ra ya aku ki.
0: Tapi pikir-pikir Mbak Apri iki suwe-suwe ngejloke sampeyan.
2: Lah ya banget kok keplenet.
1: Lah piye?
2: Omong sak tokolan
1: ngapunten. Mbak coba aku tak delok. Ampun, mungkin nek jenengan sing anu meneng nyengkal. Mangga Ibu.
3: Nggih. Enggo.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.

Jim matur nuwun kagem sedaya kemawon sing wis midhangetaken samnika teng studio sampun jam 12 langkung 58 menit waktu Indonesia Baru. Sebelum kula pamit kula nggih ngelingaken bilih mangke jam 13 alias jam 1 lho kita akan gabung kalian Pro Papat Jakarta kagem siaran Suara Budaya Nusantara. Kula pun Taufik Misbun ingkang bertugas pamit undur diri, matur nuwun sanget lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru,

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Pos. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntar Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
1: Apa kabar Pak Nova?
0: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
1: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya, benar-benar benar.
1: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
0: Iya, iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
1: Mas ya, Boy.
0: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
1: Semarang hari ini puanas pual.
0: Puanas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
1: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
0: Oh ya udah.
1: Aku tunggu seminggu belum ada.
0: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
1: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
0: Oke deh, Mas Titis. Ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
1: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahari begitu, dan sudah hadir di studio juga.
0: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, bukan penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
2: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
0: Empok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Merasa di mana kita ya, kayak Mas Titis ya. Iya deh. Kabar baik ya Mas ya.
2: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
1: Panas banget ya, Pak.
0: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
1: Siap.
0: Oke, siap. Silakan, Mas.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
2: Selamat siang Mas Titis.
1: Kabar saya Pak Samsul ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya.
2: Panas.
1: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini.
2: Panas.
1: Tengah kota sekali ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke, Pak Samsul, ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu. Dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumah Tadri Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumah Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
2: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
1: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga ya, nasional,
2: ya,
1: nasional.
2: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Kadang-kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997 19 itu pernah direvitalisasi.
1: Oh gitu.
2: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
1: Oke.
2: Jadi bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
1: Oke.
2: Bermacam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
1: Oh gitu.
2: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam Jumat malam Sabtu malam itu sudah buka minggu gitu ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan
1: mural etnik ya Pak ya.
2: Jadi di sana sudah diada perkara. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
1: Oke. Okay.
2: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
1: okay.
2: Keranggan hebat.
1: Nah,
2: akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
1: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
2: Betul.
1: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
2: Betul Pak.
1: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
2: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
1: Okay.
2: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
1: Okay.
2: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri. Bedakan gitu Mas.
1: Oke. Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
2: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
1: Oh gitu.
2: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapau, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada.
1: Okay.
2: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
1: Mooncake Festival.
2: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko.
1: Okay.
2: Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
1: luar biasa
2: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan berkembang gitu.
1: Okay. Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata begitu Pak, destinasi wisata.
2: Betul.
1: Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
2: Ya betul. Kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
1: Okay.
2: Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ.
1: Yeah.
2: Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman.
1: Kauman betul.
2: Layur atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo concern sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
1: Oke.
2: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Koman Makanan Kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Oh. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Okay. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi, gitu Mas.
1: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
2: Ya.
1: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak?
2: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
1: Betul.
2: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota kawasan Semarang Lama.
1: Semarang Lama.
2: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layus.
1: Layur.
2: Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
1: Oke.
2: Kementerian anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai selalu.
2: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu, Minggu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
1: Oke, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak. Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
2: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smartcris ya, namanya Smartcris. Sekarang namanya kita ubah Smartcris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kita sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
1: ya, Pak,
2: bagaimana
1: ya,
2: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita sebelah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga kemudian ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang. Gitu.
1: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya Pak ya, jalan sudah oke, semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya seputar Pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain, atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan Pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul, ini kan kawasan Pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Tuh. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak di kawasan Kota Lama atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
2: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan Pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
1: Yeah. Nah,
2: jadi kalau kita ngomong Pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya.
2: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini, tahun 1740 itu terjadi tragedi geger Pecinan.
1: Geger Pecinan ya.
2: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di tempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula Pecinan. Dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian, kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
2: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu kan pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang paling besar. Tapi sekarang ya harus
1: dikeruk terus ya,
2: itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh,
1: kurs ya.
2: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan
1: orang ya Pak
2: di Eropa. Nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi.
1: Oh, ya.

0: jam 6 pagi nyampe, 6 sore kita pulang.
1: Oh gitu.
0: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang semua jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginep semalam di situ.
1: Ada nginep ya, Pak?
0: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari. Itu maksudnya.
1: Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena orang bawa uang semua itu.
0: Iya, betul. Ya.
1: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak ya. Ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak. Seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, nah, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkena kulinernya ya. Mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lah, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
1: Ya.
0: Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman. Ya,
1: betul.
0: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
1: Ya.
0: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
1: Okay.
0: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mau 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
1: Ya.
0: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: masalah
0: umum mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja. Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata Pok Darwis. Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi lagi.
1: Yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana gitu ya, Pak ya.
0: Gitu.
1: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya, Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti, Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Iya,
0: di sana lho.
1: Tapi
0: karena enggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
1: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu, Pak.
0: Gitu.
1: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya, Pak, event yang digelar Imlek juga
0: sudah
1: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya, Pak ya. Kalau di sehari-hari, Pak, itu seperti apa, Pak, di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu, Pak?
0: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan, Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat. Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja. Nanti jam itu suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja
0: gitu.
1: Oke, baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya, Pak, ya, dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih, Pak?
2: Ada, itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga gak, Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah, soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya, betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean kok.
2: Iya, benar. Iya deh. Oke deh, kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih, Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
2: Ulang lagi boleh, Mas Titis?
1: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112928. Tapi kita break dulu ya, Mas ya.
1: Oke, Po.
2: Iya, kita break dulu, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi.

0: gendus depan rumahku.
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau

0: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah. Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
1: Satu mangkok deh, Pak.
0: Oke, boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
1: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
0: Silakan.
1: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa okay, di mana?
2: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
1: Oke.
2: Mas Titis apa yang Titis sambo?
1: Titis Sambo. Tuh, ada dolnya lo ya.
2: Ganteng.
1: Oke.
2: Halo, Ponopo Blam-Blam.
0: Halo, Cigu.
2: Saya mampir dulu ke kota Semarang. Kali ini
0: silakan.
2: Mas Titis.
1: Oke, Cigu.
2: Ini harus sembari siapa nih?
1: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
2: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
1: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
2: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
1: Oke.
2: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
1: Betul.
2: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
1: Kok apal sih, Bu?
2: Hah?
1: Kok apal ada Peterongan
2: ya,
1: juga?
2: Ya, apa lho, ada mamaku yang Semarang.
1: Oh, alah, gitu.
2: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana, okay. Apalagi di RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
1: Oke, okay, siap
2: ya.
1: Lah.
2: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, satu tahun ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ya? Bapak siapa?
1: Pak Samsul ini, Pak.
2: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
1: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
2: Karena sih. Namanya sih nama Ria, tapi coba panggilan aja Cikgu, kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
1: Cikgu Ria.
2: Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku, ke-18 ya, kalau masalah ya,
1: Samsul,
2: belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memangnya, apalagi kalau di Lebaran Kongsof Pacanya tuh luar biasa.
1: Enak
2: kan.
1: Ya, Boy.
2: Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Gang Lombok itu, seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini, nah itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
1: Selamat siang.
0: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
1: Siap.
0: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
1: Siap, Pak.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
1: Monggo, Bu Umi. Suka siap, Bu Umi, monggo.
3: Samsul Bakri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
0: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
3: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak Siregar.
0: Oh Siregar. Oh iya benar.
1: Udah Pak, di Semarang Bu.
3: Ya, Pak mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
0: Oh gitu.
3: Karena Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu ada rapetan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Mas Samsul
4: Bang. Ya, makasih. Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
0: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan. Betul. Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeksi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
5: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Klenteng Takeksi ini memang klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
5: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Arcasnya itu, Pak.
5: Iya, arcasnya dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung juga, Pak.
5: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali. Jarang. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti,
5: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa. Kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
4: Setiap tahun ya Pak.
5: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
5: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi Klenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeksi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati oleh wisatawan.
5: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
4: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Ya,
5: enggak boleh. Bu Hali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
5: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, dari sana juga.
4: Oh, dari Takeksi juga.
5: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang. Gitu,
4: Cikgur ya.
5: Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak, menghadiri pecinan Pak?
5: Itu tiap hari buka
4: tiap hari ya.
5: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak saya di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga pecinan.
4: Pecinan itu ya, Pak.
5: Jadi kalau setiap Sabtu Jumat Sabtu Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
6: ya adanya
5: adanya di sekitar situ.
6: Sekitar situ aja ya Pak
5: itu, ya. Itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
6: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi begitu.
5: Betul
6: ya.
5: Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
6: Iya, dari Jakarta.
5: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
6: Iya, Bu.
5: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
6: Oke.
5: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
6: Oh, city walk.
5: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
6: Ya,
5: gitu.
6: Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya.
5: Betul.
6: Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
5: Ya, betul.
6: Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
0: Iya.
6: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
5: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
0: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
6: Iya, Pak Noval. Ya,
0: di Semarang ada lagi?
6: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
0: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
6: Jakarta dulu, oke.
0: Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Sonova.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
6: Selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Iya, ini apa, Ponopa, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
0: Tentang pecinan.
6: Pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang
0: pecinan Semarang.
6: Kawasan pecinan. Kawasan
7: pecinan.
0: Iya.
6: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
7: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
0: Oh.
7: Jadi, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
6: siap
7: juga di Semarang kan, dan Pak Samsul dan Ponopo sama juga sampai tuntas
0: juga. Iya, siap.
7: Semuanya sehat selalu, sehat selalu ya. Gitu Ponopo gitu.
0: Iya, iya, iya.
7: Jadi
0: ya,
7: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa akan gitu Ponopo.
0: Oke
7: gitu.
0: Dah, siap Bang Leman.
7: Oke deh, gitu saja Ponopo. Makasih.
0: Ya.
7: Oh ya, tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Ponopo.
0: Iya, oke dah kalau gitu.
7: Makasih Ponopo.
0: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
6: Siap, siap Ponopo.
0: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
6: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
0: Iya, silakan Bo. Silakan, Mas.
6: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
0: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
6: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
0: Iya, silakan.
6: Monggo Pak Samsul.
5: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
6: Iya, Mas Haris di Jogja.
5: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
6: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
5: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa.
6: Padahal
5: kota loh.
6: Betul.
5: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
6: Betul.
5: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya. Jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan terlalu agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja
5: Jawa Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris.
5: Kemudian tadi ada dari
0: Ibu Farida.
5: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
0: kuliner
5: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang. Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Nah itu dia. Nah,
5: itu terutamanya manis.
4: Ya. Manis ya Pak ya.
0: Kayak saya ya Kang Titis ya.
4: Iya. Nah, gitu. Ya betul lah.
5: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
0: Aduh.
4: Gantian ya Pak ya.
5: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang,
4: ya kaget Pak.
5: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua?
5: Ditambah garam, kok manis ya? Gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
0: Aduh, keren. Jadi, luar biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
0: Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Novata Lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
0: Oh, iya.
4: Fusion antara makanan Chinese makan Jawa itu Pak, seperti
0: iya benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
0: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan silakan.
4: Cih, monggo Pak Samsul.
5: Ya, selamat siang untuk Pro RR4.
4: Pro 4 RRI
5: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, salah satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oke,
5: gitu.
4: Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
0: Betul, benar.
4: Ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Benar ya. Sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
0: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
8: Destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Halo, selamat malam.
1: Halo Bang.
0: Saya Nian.
1: Dari Yanti Bang.
0: Yanti Kak Mae.
1: Kak Sungai Raya.
0: Oke Yanti, ngirim lagu untuk saya Yanti.
1: Ngirim lagu Bang, para penggemar pada malam Nian. Nang ada Kak Anjongan.
0: Halo.
1: Nang ada Kak Ambawang. Ada Kak Manyalit. Ada Kak Toho. Ada Kak Karangan. Ada Kak Ngara. Ada Kak Mandor.
0: Terus Kak Maegi.
1: Kak Pahauman. Banyak Bang. Ngabak, ada Kak Darit, ada Kak Sinakin, Simpang Aur, Bang Kayak,
0: Kak Maegi.
1: Nang ada Kak Sangga lagi Bang, nang Kak Sangga, Sambas.
0: Terus?
1: Dan Pontianak dan sekitarnya.
0: Ucapannya ya?
1: Ucapannya, pokoknya semua nang penggemar pada malamnya, nang ada Nangarat, nang minta lagu boleh nak Bang?
0: Lagu apa ya?
1: Lagunya ada Kau ke Radio, nanti nyanyikan oleh Dendoben.
0: Pas mau diputar malam nian. Selamat Nangarat, Bu.
1: Bang, terima kasih, Bang.
0: Oke. Baik, sekian Nangar dari studio penyiar diri FX Aquarius, sementara lagu Ada Kau ke Radio, dinyanyikan Edi Pangareho dari Dendoben. Dari studio kami ucapkan selamat Nangar.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Daerah yang memiliki semboyan tanah Vili Pusako Betua ini merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari Provinsi Jambi. Dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, Kota Jambi menyuguhkan perpaduan sejarah bandar perdagangan kuno serta perkembangan kota modern yang tetap menjaga akar budayanya. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Jembatan Kentala Arasi merupakan salah satu destinasi wisata dan ikon kota yang banyak dikunjungi di Kota Jambi. Jembatan khusus pejalan kaki ini membentang di atas Sungai Batanghari dengan bentuk meliuk yang sangat unik. Di ujung jembatan berdiri megah Menara Kentala Arasi yang berfungsi sebagai museum sejarah Islam sekaligus menara jam. Suasananya yang hidup terutama saat sore hingga malam hari dengan kerlap-kerlip lampu hias menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilihan tempat bersantai bagi warga maupun wisatawan.

makanan khas kota Jambi, salah satunya adalah tempoyak ikan patin. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan utama yang banyak digemari karena memiliki cita rasa yang sangat unik. Makanan ini menggunakan bahan utama ikan patin segar yang diolah bersama bumbu rempah serta sensasi asam khas dari tempoyak, yaitu daging buah durian yang telah melewati proses fermentasi. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam segar yang meresap hingga ke dalam daging yang lembut menjadikan hidangan ini sangat pas disantap bersama nasi hangat.

khas Kota Jambi, salah satunya adalah lempok durian. Produk kuliner tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki cita rasa legit yang khas. Memiliki tampilan yang mirip dengan dodol, kudapan ini diolah menggunakan bahan utama daging buah durian asli dan gula yang dimasak dalam waktu lama hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Teksturnya yang kenyal serta daya simpannya yang cukup lama menjadikan lempok durian sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

Itulah sekilas mengenai Kota Jambi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di sore hari ini bareng lagi sama saya Mbak Yaya kembali hadir menyapa Anda semuanya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati di sore hari ini ya. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk bergabung via telepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget ya di 081-555-6910-53. Nah, seperti yang telah bergabung ya di sore hari ini, kali ini ada Bapak Suranto yang sudah bergabung via WhatsApp. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yaya, halo.
0: Halo, oh, ya. Pak Suranto ya. Masuk, ya. Masuk ya, halo, dong, halo, ya. Sudah jelas ini suaranya.
1: Bagus sekali kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Walaupun ini 105,3 kok masih diharpet ya, kadang mati keran nyala.
0: Iya, itu karena masih apa-apa, ini wes. Perbaikan Pak Suranto, mohon maaf ya Pak ya, jadi kurang nyaman dengernya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Suranto atas pengertiannya.
1: Namanya juga alat kan ya,
0: iya.
1: Cuma ngasih tahu aja gitu.
0: Butuh perbaruan ya Pak ya.
1: Iya, bukan, jangan salah, bukan menyalahkan, cuma ngasih tahu aja.
0: Iya, oke, baiklah. Ini Pak Suranto, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya hari ini puas sekali.
0: Waduh.
1: Kemarinnya lagi juga sama. Panas gitu ya. Jadi jemur pakaian jam 8 pagi, jam 12 sudah kering.
0: Waduh, iya kan? Saking panasnya. Di sisi lain ini ya, pakaian cepat kering ya. Tapi di sisi lain ini bagi yang beraktivitas di luar ruangan pasti pada mengeluh nih, aduh kok panas banget, kok ongkep gitu
1: para,
0: ya.
1: Para driver ojol kan Pak, pasti
0: mereka harus punya perangkat. Oh benar banget Pak Suranto. Tapi ya apapun driver, itu
1: iya. Para driver ojol, terus teman-temanku yang mengamen kan juga harus jaga diri gitu ya.
0: Betul. Dan ya semoga gitu, apapun katanya. Cuacanya diberikan kesehatan ya.
1: Dan juga rezeki yang luas gitu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, itu yang terpenting Pak Suranto. Baiklah, ini Pak Suranto mau kirim salam atau juga request lagu juga boleh loh.
1: Untuk Faris di Batu,
0: untuk
1: Pak Nari Jember, untuk Bunda Riatin, Pak Ahmad Irwan, Ibu Titi, Ibu Sri Purnomo, dan untuk semuanya aja ya.
0: Semua pendengar ya.
1: Ya,
0: kesehatan
1: selalu ya.
0: Okay.
1: Masih panjang kemarau ini ya.
0: Aduh, oke, baik. Baiklah.
1: Untuk Mbak Yaya tak bertugas sampai tuntas nanti ya.
0: Siap, Pak Suranto. Sama-sama.
1: RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Mantap. Terima kasih banyak ya Pak Suranto sudah menyempatkan untuk bergabung dan menyapa kita semuanya di sore hari ini. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Yuk monggo-monggo, nggih monggo pinarak ten mriki, monggo mampir di Goyang Senggol sore hari ini bareng sama Mbak Yaya, ya putune Budi Mising Uwayu Dewi tentune. Nah, di sini di Goyang Senggol Anda itu bisa mencari hiburan sepuasnya ya. Bisa sambil karaoke bareng atau mungkin mau sambil joget bareng ya, sesuai dengan lagu dangdut yang mungkin itu memang pengen Anda dengarkan di sore hari ini. Kurang enak apa coba ya. Jadi langsung aja Anda ya gabungan di Goyang Senggol, bisa di telepon atau di WhatsApp kami sampai nanti merapat di jam 5 sore. Nah, kalau tadi sudah kita dengarkan ya ada lagu opening Goyang Senggol. Nah, kali ini kita akan beralih ke lagu dangdut yang lain. Aduh, lagunya apa saja ini ya, saking banyaknya sampai bingung gitu milihnya. Tapi gak apa-apa, kali ini langsung aja kita dengerin ada Rita Sugiarto, Sebening Embun.

0: Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Mendengar cuaca makin panas, makin hot aja, makin ongkep. Tapi gak apa-apa, kita dinginkan ya dengan lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Baik, kali ini saya pengen menyapa pendengar yang telah bergabung via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nan ya, Pak Nan bakso Kendal Payak, salam nang sing duwe. Aduh, senenge-senenge lho, salam nang Bunda Riatin berarti ya. Mbak Yaya, semoga sehat, rezeki banyak barokah. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Pak Nan, doa yang sama untuk Anda dan keluarga nggih. Dan sekarang kita sapa lagi, ada pendengar yang bergabung, ada Pak Widi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak
1: Gimana
0: Widi,
1: kabarnya, Pak?
0: Alhamdulillah baik. Panjenengan dan Bu Widi pripun kabare?
1: Alhamdulillah. Sae.
0: Alhamdulillah. Tadungakno suwe terus nggih Pak Widi, Bu Widi.
1: Amin amin amin, Mbak.
0: Amin amin.
1: Mbak juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget lho Pak Widi doanipun nggih.
1: Nggih, sami-sami, Mbak.
0: Amin. Ini mau diputarkan lagu apa Pak Widi, Bu Widi?
1: Trali besi aja, Mbak.
0: Trali besi?
1: Nggih.
0: Oke deh. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Bu Titi, Bu Pandan, Mama Dika, Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Pak Bambang, Popo Sari yang punya hajat sekarang.
0: Mungkin aduh, semoga hajatnya lancar.
1: Amin. Buat semuanya ya Mbak, buat Mbak Yaya, mugi diberi kesehatan, rezeki kang barokah dan berlimpah ya Mbak.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget sudah meramaikan acara Goyang Senggol. Ditunggu lagune Pak Widi, Terali Besi. Ya ini lumayan banyak yang menyanyikan, nanti saya ini ya, saya lihat dulu kira-kira yang manakah yang akan menemani Pak Widi sore hari ini gitu ya. Pokoknya ditunggu aja dan semoga terhibur bersama dengan Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik.
2: Semoga cinta kita bersatu.
0: Kemudian ada lagi yang bergabung via WhatsApp, ada Bunda Riatin. Halo Bunda Riatin, Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Kali ini mau request lagunya Roma Irama yang Perjuangan dan Duka. Salamnya untuk panjenengan, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Bunda Riatin nggih. Ditunggu lagunya Perjuangan dan Duka. Kemudian kita sapa lagi dari telepon, kali ini ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Goyang senggol.
3: Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin asik dengan Ibu Sri Purnomo.
3: Kados pundi bapak-bapak panjenengan Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabar Ibu?
3: Nggih, sami kula nggih sae lan sehat.
0: Alhamdulillah, mandar mugi sehat terus ya supaya bisa menikmati Goyang Senggol.
3: Bisa menikmati hari tua.
0: Nggih, leres Ibu ya, hari tua bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan Pro 4 ya, supaya semakin membahagiakan. Amin.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, Ibu niki mau diputarkan lagu apa?
3: Lagu nipun Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta. Main dari siapa ini? Divarina Indra. Oke, baik. Leres, siap. Salamnya untuk siapa ini, Bu?
3: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Pak Widi Kolowau, lajeng Mbak Titi, Mbak Serigati, Bu Marlena, Bu Sri Utami, Pak Bambang, Pak Eko, Moyo, Mas Fari, Pak Grandung, Banten, lagu Gemi dan Merasa. Penyenengan, tansah sehat sak keluarga.
0: Amin, amin.
3: Bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suan sangat Ibu Sri Purnomo sudah bergabung juga. Ditunggu lagunya nanti, Birunya Cinta dari Diva Rina Indra featuring Fendik Adela ya. Ditunggu dan semoga terhibur selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda pendengar yang mau request lagu ya di sore hari ini, kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget ya di 081-555-69-1053. Baiklah, kali ini langsung saja kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah di request sama pendengar. Dan tentunya sudah kami persiapkan spesial untuk Anda semuanya di sore hari ini ya. Tapi sebelum itu, kali ini kita sapa dulu ada Babe Mus ya dari Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Babe, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah luar biasa juga baik. Walaupun hembusan angin dan teriknya matahari sangat menyengat kota Jakarta.
0: Oke, okay, baik.
4: Debu-debu vulkanik yang dari anak Gunung Krakatau tetap masih.
0: Oh, masih ada ya?
4: Masih ada walaupun nggak terlalu awal terlalu.
0: Wah, semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya, Babe ya. Amin, semoga amin, diberikan kesehatan juga, selalu. Karena memang kondisinya seperti ini ya, kondisi yang tidak dapat kita hindari seperti itu.
4: Dan nggak bisa kita elakkan. Apapun kejadian yang kita tidak sangka itu, kita juga nggak akan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini, kata Pak Ustadz gitu.
0: Iya betul, bukan kata Babe itu mah kata Pak Ustadz.
4: Iya makanya makanya syukurin aja.
0: Nah itu dia betul, kita harus bersyukur selalu gitu ya Be.
4: Oke deh. Apapun susahnya, apapun beratnya, kita tetap on the track ya.
0: Waduh, on the track bener, ya, di jalan yang benar. Setuju banget, Be. Jangan sampai belok-belok ya, Be ya. Nah, takutnya salah nih jalannya, udah belok jauh ternyata salah.
4: Yang sebenarnya ayah mau cari jalan yang benar. Tapi di jalan ada ditutup, ada dangdutan jalan kemana.
0: Oke, jadi ini berhenti dulu gitu ya Be ya.
4: Mau cari jalan yang benar.
0: Ya udah nggak apa-apa deh, dangdutannya juga benar ini jalannya Be, sebagai hiburan yang menghibur ya.
4: Hiburan di siang hari menjelang sore ya.
0: Yes, okay, betul.
4: Lagunya apa ya?
0: Apa ya enaknya Be? Saya jadi bingung nih Be.
4: Ditelan alam aja deh.
0: Ditelan alam. Ya, oke. Okay,
4: ya, mau bilang apa?
0: Kok susah
4: apapun
0: ini?
4: Yang, yang kita punya kadang-kadang hilang. Ya itu ya, itulah udah jalan hidup ya. Udah ya kehendak Allah ya. Kita syukuri aja deh. Mau bilang apa? Oke. Oke, Mbak Yaya. Sehat selalu.
0: Iya, bentar Be. Ini mau yang dari siapa Be? Penyanyinya banyak nih Be. Ditelan alam. Ya? Ada Anissa Bahar mau nggak Be?
4: Iya, siapa aja nih?
0: Oke okay deh.
4: Yang nyanyi Mbak Yaya maunya.
0: Aduh,
4: gitu gue.
0: Kalau itu mah ya? Iya, kalau itu mah nanti pada kabur Be pendengarnya Be.
4: Iya. Oke, kita sehat Mbak Yaya.
0: Amin.
4: Tetap semangat
0: Mbak Yaya. Amin. Terima kasih banyak Babe.
4: Salam sama keluarga di rumah ya. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
4: Tetap di rumah. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga penting. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
4: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Babemus atas doanya gitu ya. Semoga juga doa terbaik juga untuk Babe dan keluarga. Ditunggu aja lagunya nanti di Telan Alam dari Anissa Bahar, ini sudah kami persiapkan ya, tinggal diputar aja nanti ya, nunggu giliran karena lumayan antri ya, ada 4 lagu yang nantinya akan kami putarkan seperti itu. Jadi bagi Anda pendengar yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, yuk monggo, tunggu apa lagi gitu ya. Enggak usah nunggu lama-lama, langsung aja cus dengerin ya Goyang Senggol, dan juga bisa request lagunya di sore hari ini. Nah, ini ada Bunda Riatin ya, tadi udah gabungan di WA, sekarang telepon, enggak apa-apa deh kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, disenggol makin asik deh.
0: Disenggol makin asik deh. Bunda Riatin tadi lagunya sudah ini lo tak persiapkan lo.
5: Iya, Roma Irama.
0: Roma Irama ya, perjuangan dan doa ya. Salamnya buat siapa ini? Ya harus seneng no. Salamnya buat siapa ini Bunda Riatin?
5: Salamnya untuk Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Widi, Bu Widi.
5: Tapi
0: Bapak
5: Babe ya.
0: Babemu.
5: Ini Bunda Riatin kenal harus biyen loh, mulai di radio kita loh.
0: Waduh, masih terjalin ya sampai sekarang.
5: Teman lama.
0: Oh gitu ta, makanya kok ya wes kenal. Baik.
5: Bu Panda,
0: Bu Marlena, oke,
5: Bu Sri Yani, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, ada anu tuh siapa?
0: Anu siapa lu?
5: Yuni.
0: Oke deh.
5: Ya temi, barang itu mendengarkan lo.
0: Oke deh. Bu Titik Wagi.
5: Pak
0: Iswoyo. Faris.
5: Ya Faris. Terus ada itu yang di Bali, mendengarkan lo.
0: Yang di Bali siapa yang ini Bunda Riatin? Baru tahu nih.
5: Yang di Bali ya. Yang di Bali, yang di TikTok.
0: Oh, yang di TikTok.
5: Banyak sekali pendengar, perempat itu pendesem kat banyak ya yang mendengarkan lo.
0: Masya Allah.
5: Ya, Putra Gilang di TikTok itu mendengarkan. Di Kalimantan ya.
0: Di Kalimantan.
5: Sumawi, Papua, itu Jepara, Sumatera, Jakarta, Surabaya, Jember. Aceng, mendengarkan.
0: Mas Aceng, lo Bunda Riatin urutan ke berapa ya? Tadi ketiga kayaknya.
5: Pak Suranto. Aku pokok jadir lo ya.
0: Oh, aduh, si senggol tadi.
5: Ya, setia itu.
0: Oke, siap Bunda Riatin.
5: Salam sayang semuanya. Oke deh, siap.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Riatin ya, ditunggu lagunya Perjuangan dan Doa. Dan sekarang langsung aja kali ini kita dengarkan dulu lagu yang tadinya di request sama Pak Widi ya. Kali ini ada Terali Besi dari Revina Alvira. Selamat mendengarkan.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN tahun 2026 resmi ditutup di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin malam 5 Oktober 2026. Penutupan dilakukan Direktur Jenderal Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Mbak Senang Said, dan dihadiri Wakil Bupati Malang, Latifa Sohi, jajaran Forkopimda, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2, dan peserta dari berbagai pondok pesantren di Indonesia. Upacara penutupan ditandai dengan penyalaan obor oleh Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Malang menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pondok Pesantren An-Nur 2 sebagai tuan rumah. Latifa juga melepaskan para peserta yang akan kembali ke daerah masing-masing. Sementara itu, Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan PPSN 6 2026. Ia menilai kolaborasi antara Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pondok Pesantren An-Nur 2 ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mbak Senang Said juga berpesan kepada para santri supaya menjadikan pengalaman selama perkemahan sebagai bekal untuk belajar kepemimpinan. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
2: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris. Waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar.
2: Sebar deh.
0: Sebarin.
3: Sebar.
0: Sebar ah, sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

Goyang single semakin digoyang semakin asik ya. Dan baru saja telah Anda dengarkan ini ada satu lagu dari Diva Rina Indra, Birunya Cinta. Aduh, ini cocok banget ya bagi yang sedang jatuh cinta gitu ya, selalu teringat sama si dia. Wah, lagunya cocok banget tentu. Jadi memang di Goyang Single ini ya, lagu-lagunya tuh gak cuman untuk yang lagi patah hati atau mungkin yang lagi galau gitu ya, tapi juga ada lagu-lagu yang memang dipersembahkan bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta. Lagi jatuh cinta itu emang lagi masa yang paling indah gitu ya, karena mau ngapain aja itu rasanya seneng karena teringat sama si dia, ya gak sih? Nah, kira-kira ini lagu jatuh cinta versi Anda itu lagu yang seperti apa ya? Ya, mungkin bisa Anda request di sore hari ini, pengen lagu yang kayak gimana, lagu galau juga boleh, lagu patah hati juga gak apa-apa, atau lagu jatuh cinta lagi juga boleh banget ya. Silahkan bergabung, pokoknya bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53. Dan tadi masih ada satu lagu yang belum kami putarkan, yaitu lagu yang telah di request sama Babe Mus itu ya. Jadi langsung aja kali ini ada Anissa Bahar dengan Ditelan Alam ya, spesial untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
1: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang

0: sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Kali ini saya pengen menyapa pendengar dari WhatsApp. Ada Pak Rendra Priyatna Jember. Goyang senggol, semakin digoyang makin asik. Selamat sore juga Pak Rendra. Gimana kabarnya, semoga sehat ya. Kali ini aku mau minta lagunya Kertas Putih dari Yus Yunus. Oke, featuring dengan Eri Susan ya. Oke deh, ini lagunya sudah kami persiapkan. Dan kemudian salamnya untuk Mas Faris, Bunda Riatin, Kang Grandeng, Bu Marlena, Pak Ateng ya, Pak Yudi, Pak Bu Yudi juga. Selamat dengerin aja buat semuanya aja yang masih betah di Goyang Senggol Perempat RRI Malang. Selamat sore, ditunggu lagunya. Oke, baiklah, ditunggu lagunya ya Pak Rendra ya. Ini udah kami siapkan ya, dan habis ini bakal kami putarkan spesial untuk Anda. Jadi langsung aja kali ini pendengar ya, ada lagu dari Yus Yunus featuring dengan Eri Susan dengan Kertas Putih. Selamat mendengarkan.

Dengan gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore, yang artinya Goyang Senggol waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol di hari ini ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Baiklah, nanti kami akan segera hadir kembali di ruang dengar Anda tentunya di jam berapa enaknya ya. Jam 6 sore dalam program Tejo Wangi Jan Kruespol. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Geologi mendorong pemanfaatan peta kawasan rawan bencana atau KRB Gunung Api Bromo sebagai dasar penguatan mitigasi bencana, penataan ruang dan keselamatan masyarakat maupun wisatawan di kawasan Bromo, Jawa Timur. Hal ini disampaikan Kepala Badan Geologi Dr. Lana Saria SSI MSI dalam forum konsultasi publik peta kawasan rawan bencana Gunung Api Bromo, Provinsi Jatim pada Senin 5 Oktober 2026 di Hotel Alana, Kota Malang. Lana mengatakan mitigasi bencana Gunung Bromo membutuhkan sinergi berbagai pihak dikarenakan kawasan tersebut tidak hanya memiliki potensi kebencanaan, tetapi juga menjadi ruang kehidupan masyarakat Tengger, kawasan konservasi dan destinasi wisata. Menurutnya, peta KRB bukan sekedar produk kartografi, melainkan memuat informasi ilmiah terkait dengan tingkat kerawanan wilayah terhadap potensi bahaya gunung api. Dalam hal ini, Lana menambahkan, masukan pemerintah daerah, pengelola kawasan, masyarakat, akademisi, hingga pelaku pariwisata diperlukan untuk menyempurnakan informasi kewilayahan dalam peta. Di antaranya terkait dengan permukiman, jaringan jalan, jalur wisata, fasilitas umum, fasilitas vital, akses masuk kawasan, dan perkembangan pemanfaatan ruang. Namun demikian, penentuan zonasi bahaya tetap harus berdasarkan data ilmiah, metodologi teknis, dan juga kaidah kegunungapian. Lana juga menyebutkan tantangan mitigasi di kawasan Bromo yang semakin kompleks dikarenakan tingginya aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat. Sementara Gunung Bromo merupakan gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan aktivitas. Ia berharap peta KRB nantinya akan menjadi rujukan dalam penataan ruang, perencanaan pembangunan, penyiapan jalur dan tempat evakuasi, pengaturan akses wisata, penyusunan prosedur keselamatan, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita.
1: Wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya. Karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat.
0: Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya,
1: siapa namamu? Kok baik hati sekali?
0: Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan,
1: benar engkau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu.
0: Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci, di depan muka sendiri beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata,
1: "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu."
0: Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun."
1: "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh,"
0: ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
1: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
0: Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
2: Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
3: Demikian dan sekian, bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: TVRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
4: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
5: Bentar, ini nih. Ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
4: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
5: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
3: Eits, jangan bilang gitu, Tok. Benar kata Nanda. Berita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau SARA. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
5: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
4: Nah, gitu dong.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menghasilkan briket berbahan dasar daun kering tidak dilakukan dengan sekali percobaan, di mana tim Brida harus melalui sejumlah tahapan uji coba untuk menemukan formula yang tepat supaya daun kering dapat diolah menjadi briket yang mampu digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dalam hal ini, Wakil Ketua Pelaksana tim Brida, Nanda, mengatakan proses pengembangan diawali dengan percobaan menggunakan daun kering tanpa melalui tahap karbonisasi. Dan hasilnya, briket yang dihasilkan masih menghasilkan asap cukup banyak ketika dibakar. Hasil percobaan ini pun kemudian menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk memperbaiki metode pengolahan, di mana tim selanjutnya menambahkan proses karbonisasi sebelum daun kering diolah menjadi briket. Sementara itu, setelah melalui proses karbonisasi, daun kemudian ditumbuk hingga menjadi material yang lebih halus dan dicampur dengan bahan perekat. Dari tahapan tersebut, tim memperoleh formula kedua yang dinilai lebih sesuai dan kemudian digunakan dalam pengembangan briket saat ini. Sementara itu, dalam proses pembuatannya, daun kering terlebih dahulu dikumpulkan dari lingkungan sekolah. Daun tersebut kemudian menjalani proses karbonisasi sebelum dihaluskan dan disaring. Material yang telah siap selanjutnya dicampur dengan arang serta tepung tapioka yang berfungsi sebagai perekat. Proses pengeringan tentunya menjadi salah satu tahapan penting sebelum briket dapat digunakan. Tim juga membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk memastikan kadar air pada briket berkurang dan produk pun siap digunakan sebagai bahan bakar. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Kati. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 103,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang, pripun kabare dinten iki? Tak dungakno semoga senantiasa pinaringan sehat dan kebahagiaan nggih. Saniki tasik barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di malam hari ini. Tentune dalam program sing ditunggu-tunggu. Apa maneh lek kudu tejo wangi jan grespol. Tejo wangi bakal hadir menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengko ya. Selama 2 jam ke depan nanti bakal wonten informasi seputar adat istiadat lan budaya ning Malang, Jawa Timur lan sekitare, dan juga bakal ditemani dengan lagu-lagu campursari lagu Jawa Banyuwangian nggih yang bisa panjenengan request di hari ini. Langsung wae panjenengan saged gabungan ten telepon di 0341404504, ugi ten WA di 081555691053. Nah, saniki wonten sing gabungan nggih, wonten Pak Rendra Priyatna saka Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo wangi.
1: Jan grespol.
0: Jan grespol ya, pokoke gimana kabare Pak Rendra?
1: Alhamdulillah, sae-sae ke mawon Mbak Yu.
0: Alhamdulillah. Jember gimana Jember, panas napa pripun?
1: Oh, panas eh.
0: Oh iya, panas pol kayak iki ya.
1: Oke, wit enjing maupun jam pinten deh. Kalau modal jam pitu, wangsul jam pinten ya, jam setinggal siang. Wah, panas sejan.
0: Waduh, waduh, lah kok ngono panas. Berarti sami kayak di Malang nih kengi panas loh Pak Rendra.
1: Tapi kan masih ada bawa dingin yang di sana.
0: Oh nge, niki lek sonten pon rada adem niki. Kemudian menuju malam hari niku pun anu napa asrep titik. Yo gak sepanas siang hari ngeten niku.
1: Oh, jadi masih ada hawa-hawa dingin gitu ya.
0: Nggih, leres ngeten niku Pak Rendra.
1: Ngeten mriki wiwit enjing siang sonten dalu ngeten niku. Pancen panas e.
0: Waduh, wis mboten apa-apa, disyukuri mawon nggih, tak dongakno apapun cuacanya ini diberikan kesehatan selalu Pak Rendra.
1: Amin. Lah, sampean pas siaran moga ngerti wong aku tas balik ku ceritane.
0: Loh, balik ini dari mana toh? Pulang kerja.
1: Dari anu Mbak, yo napa nek teng sekolah SLB.
0: Oh, nggih, leres. Ini berarti baru sampai rumah nggih.
1: Sebenarnya udah dari tadi, cuma aku kan bisa sampe siaran kan telat gak punya makannya kok neng gue neng telepon kita ikan nutut ya semacam yamin.
0: Oh ini goyang senggol tadi
1: lengke.
0: Oh alah nggih mboten apa-apa kan iki kan tadi lagunya juga sudah terputarkan ya Pak Rendra.
1: Iya
0: ya?
1: Udah alhamdulillah
0: masih ada waktu
1: Oke, aku nas paling gue ketemu Mbak Yaya nenek gue yang dendi.
0: Lah, Tejo wangi loh, ya betul, nggak mungkin nggak ketemu.
1: Pokok intinya kalau sama nenek gue mesti prediksi nenek gue yang senggol, marino melakukan yang Tejo wangi.
0: Betul, nggak salah.
1: Itu sudah prediksi mbak, itu waduh. Sudah prediksi saya.
0: Ternyata prediksi ini loh ya benar ya.
1: Lengke.
0: Alhamdulillah. Lah niki badhe request lagu nopo?
1: Iki oh iya pembukaan aku ya.
0: Lho, lawan jenengan niki penelpon pertama.
1: Lah iya sama ngomong satu gangsal kok mati kok. Lah.
0: Lah ya apa ta ya? Ya wis aku iki deg-degan setiap jenengan badhe request lagu niki wedi lagune mboten enten. Tapi nggih Mandar Muki selalu ada ya.
1: Ya,
0: lagunya
1: sik.
0: nopo to, tak carikan dulu.
1: Sik. Lalu Mbak Yu, saking Yuliatin Star Arum Vol 3 juga saking Cak Kirun, judul pun Gondoliu, wonten.
0: Gondol?
1: Gondoliu.
0: Gondoliu. Kedap, kedap, Gek. Kedap.
1: Cak Kirun saking Yuliatin iki.
0: Mboten enten iki gondol, enak. Gondol. Nopo?
1: Gondol. Ngono.
0: Wontene gondol wewe.
1: Gondol wewe.
0: Kale nopo?
1: Nah, wontene nopo mawon Yuliatin iki?
0: Yuliatin nggih. Kedap, kedap, Gek. Kedap. Tak anu, tak carikan
1: Yuliatin. Yang berdewasa kena kempulan ya,
0: Yuliatin, wah Yuliatin iki wonten kesemsem, ancur lebur, terus, tanah kelahiran, terus, tipis atine, sun laki rabi, tanah kelahiran lagi, singiro, sekar geni, salai sopo, kembang galengan, cengkir gading, lancing tanggung.
1: Waduh.
0: Waduh. Napa?
1: Kok iku ya lagune ya. Wah, tanah kelahiran iki ketok iki yo jenis banyak penak, Mbak. Tapi ya ku mau, Mbak, yo versi ini lho. Biasanya mboten mboten mono niku mboten karaoke ini sedikit lho niku.
0: Wonten anu Yuliatin to?
1: Nggih, teng tanah kelahiran niku. Kula pun kuwi pun pereksa niku, pun pereksa niku lho. Heeh. Kanu pun, Mbak.
0: Napa?
1: Nek wonten Tangisi Hati wonten saking Sumiati.
0: Tangisi Hati kedap, tak carikan dulu Sumiati nggih.
1: Nggih, Tangisi Hati, Ekawangi Full 2.
0: Tangisi Hati. Sumiati, Ati, Ati Sumiati.
1: Full 2, Ekawangi Full 2.
0: Nggih, nggih, nggih. Aduh, aduh, aduh. Tangisi Hati, niki wonten saya lagune mek penyanyine niku lho anu napa? Bukan yang Sinten. Panjenengan minta Tangisi Hati wonten Lesta Dwi Ratna Enisa Gita Didi Kempot Selfie Nurmai.
1: Halo.
0: Napa?
1: Bakalan wurung wonten vokalifun Yuliana saking Andi Lutfi.
0: Yuliana?
1: Nggih, saking Yuliana citaanipun Andi Lutfi bakalan wurung.
0: Judulnya napa wau?
1: Bakalan wurung.
0: Bakalan
1: Cakalan Wurung.
0: Cakalan
1: Wurung nggih. Andi Lutfi saking citanipun Yuliat Yulia singkang vokalipun Yuliana, citanipun Andi Lutfi.
0: Vokali Yuliana nggih.
1: Nggih.
0: Cakalan
1: citanipun Andi Lutfi.
0: Cakalan apa wau?
1: Bakalan Wurung.
0: Bakalan, bakalan Wurung.
1: Ya.
0: Bakalan Wurung Yuliana. Bakalan Wurung ciptaan Andi, vokale
1: Lutfi.
0: Wonten.
1: Wonten nggih?
0: Wonten.
1: Masuk.
0: Oke deh, salami buat siapa?
1: Salamipun dumateng Mbok Marlena engkang wonten pundi niku? Nggih, wilujeng midhangetaken kemawon. Dumateng ingkang wonten Bandulan. Wis muntuk-muntuk kuwi, ketok pisan.
0: Bandulan. Nah, betul, betul.
1: Ketok wis mari ngene kuwi wis. Nggih, wilujeng midhangetaken kemawon. Ki dumateng Pak Ateng, Pak Ismoyo, Bu Sri Pancakusumo lan Ibu Sri Purnomo Kang Paris. Wilujeng midhangetaken kemawon.
0: Nggih.
1: Kok dua aku buat nanti melebet ke Kang Faris ke? Wah melebet Mbak Yu, tan goyang single.
0: Mas Faris, wau dereng melebet tan goyang single.
1: Oh, dereng melebet. Gih, wili cemu dange takkan kemawon. Lanset, doyo kemawon.
0: Sedaya kemawon, leres.
1: Mbak Yu. Gih, wilu cemu dange takkan
0: kemawon. Gih, leres. Pak Rendra, matur suwun
1: nggih. Nggih, kula panjenengan. Wilujeng tugas kemawon.
0: Siap, ditunggu
1: dan
0: lagu nih.
1: Sambil menikmati wis mangan po durung kira-kira.
0: Loh, nggih, sampun to lek kula lek dereng maem niki malah enggak semangat mengki siaran
1: nih.
0: Jadi
1: iya,
0: harus iya, makan iya dulu sebelum bekerja niku ben gak lemes.
1: Karena makan malam itu penting kok itu.
0: Oh, betul. Jangan sampai terlewatkan.
1: Lah. Nggih, mugi-mugi njenengan sehat-sehat kemawon
0: dhateng keluarga. Amin. Amin, matur suwun nggih, Pak Rendra nggih.
1: Nggih, dulen teng Jember, Mbak Yu.
0: Oh, aduh, Cik Adowe nang Jember. Tapi nggih mboten napa-napa kali liburan ngeten iku
1: nggih. Lah niku bolos itu nggih pun nyasar teng Jember niku.
0: Lho, alah. Ketemu njenengan.
1: Lah, wis statusé kula pun ngertos statusé niku.
0: Oh, ala dari statusnya. Dalam?
1: Lari niku mboten nggih, lari niku mboten siaran Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Yo Kang Taufik niku.
0: Oh, ala, lho le Mas Taufik niku kan anu niku top napa MC. MC juga. Jadi nggih biasane nggih siaran, kadang wangsul siaran nge-MC ten pundi ngeten niku. Wis jadi gak kaget lek maro-maro ten Jember, maro-maro ten Banyuwangi, maro ten Jakarta ngeten niku paling mek 1 hari 2 hari.
1: Makane lulu-lulu kan samane nge-MC teko
0: dinten. Iya niku top MC Malang. MC Taufik ya? Niki.
1: makane plosane Jember sampai ero kabeh.
0: Lho, ya iya niku senyekel Jember niku.
1: Nggih, iyalah. Nggih, mugi-mugi montas ya.
0: Amin. Matur suwun sanget nggih Pak Rendra nggih.
1: Ngeten Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Nikmati
0: bau sing pau. Waduh enake kali mendengarkan Rejo Wangi.
1: Nggih,
0: siap nggih.
1: Mbak Yu, ngapun ten,
0: nggih.
1: Kok nggih nyuwun pangapunten nggih. Niki swantenipun pro 4. Niku kok wonten nang nggih, efeke kok terlalu besar nggih, kok jadi kok suarane kok ning jero jedeng nggih.
0: Swantenipun. Sinten? Suarane kula.
1: Swantenipun anu modulasine pro 4 niki.
0: Oh, nggih. Anu to? Semua penyiar napa pripun?
1: Kalau ke penyiar sudah bagus, yang berkendala di musik.
0: Oh, ala musiknya, geng. Nanti ini saya bilang ke tim teknik ya, Pak Rendra ya, biar dicek nanti ada apanya.
1: Jenengan mau siaran pun jelas, vokal, telepon, itu pun jelas. Kalau jenengan nyetel openingnya, saya jangan lho.
0: Oh.

0: Barokatuh. Nggih wonten Pak Rendra Priyatna saka Jember nggih baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu lagunipun bakalan wurung niki nggih. Vokale Suliana ya detail banget lek request vokale iki ciptaane niki onggih leres. Pokoknya ditunggu mawon lagunipun nggih Pak Rendra mandar mugi senantiasa terhibur bareng kali Pro 4 RRI Malang. Kemudian saat ini kita sapa lagi ada yang bergabung via WhatsApp ada Ibu Riyatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi dan Grace Paul.
0: Jan Grace Paul, Bunda Riyatin, ketemu mana? Lho, senengi.
1: Mbak Yaya, kalau mau Hendrian Jember ini kok nomor setunggal nggih?
0: Nggih, jenengan nomor kali.
1: senengi biarin nomor loro. Senengi. Mas, kalau mau disenggol apa mboten?
0: Disenggol, semuanya disenggol sama Pak Rendra. Jadi biar ini, biar gabungan semua. Biar gabungan semua jadi disuenggoli. Kabar baik ya Bunda Riyatin ya.
1: Sayangku, kula sekarang ini pun yen ing tawang ono lintang.
0: Yen ing tawang ono lintang. Vokale sinten Bunda Riyatin?
1: Wonten apa mboten?
0: Wonten. Vokale niki lho bebas napa pripun?
1: Nggih, sak kersa panjenengan.
0: Oh, siap. Nggih, salami kagem sinten napa parian sik?
1: Oh, nyuwun parian to.
0: Nggih, nyuwun parian mawon.
1: Pariane tak anu kangge Mbak Yaya kali pendengar RRI Soyo nggih. Kalau tidur ingat berdoa.
0: Cakep.
1: Jangan lupa memakai selimut yang indah. Kalau masih muda, mengejar cinta. Kalau sudah tua harus beribadah, betul?
0: Betul, mantap, surantap, gitu.
1: Jadi kalau sudah tua seperti Bu Riyatin ini harus beribadah. Kalau Mbak Yaya masih mengejar cinta.
0: Ya, cinta kepada Allah.
1: Cinta kepada semuanya, ya semua, ya suami, ya istri,
0: kepada
1: ya
0: Bunda
1: ya
0: Riyatin keluarga, juga. Betul. Salami buat siapa ini Bunda Riyatin?
1: Salami kangge. Salam.
0: Salami buat siapa aja?
1: Salamnya buat Pak Widi, Bu Widi, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sigati, Bu Sri Utami, Bu iki anu, Bu Yatemi pengurung nopora ya,
0: Bu Yatemi.
1: Penggemar Bandem ini
0: ya temen. Oh, lah jenengan penggemar sinten? Jenengan penggemar sinten niki Bunda Riyatin?
1: Kula penggemar panjenengan to.
0: Oh, aduh. Budhe
1: kalih panjenengan suweneng kula.
0: Waduh, masyaallah matur suwun sanget ya. Semoga selalu terhibur.
1: Mas Taufik
0: lho.
1: Mas Taufik oh dadi MC ta. Waduh lah kelek mantu tak teluk ya yo.
0: Oh, ya kudu.
1: Taufik, wis
0: murah-murah ae.
1: Mantuku dalem.
0: Murah-murah lek buat Bunda Riyatin jari ini.
1: Oh lek aku dikei murah senengi. Kapan-kapan aku gampang wes.
0: Pokoknya lek mantu kali Mas Taufik ae.
1: Tapi aku kurang Mbak Yaya.
0: Oh nggih mboten apa-apa.
1: Saken aku anakku ganteng menang bayarannya ake nduk lundre sukses. Anu apa jenenge kate barokokan enak kan.
0: Lho
1: nang barokokan kan enak mambune kan seger ya. Lah wong rokokan koyo ambane koyo elbus lho. Betul.
0: Sampeyan gak oleh ngono lah niki semirengaken kan nggih kata wong sing rokokan tau Bunda Riyatin.
1: Oh nggih.
0: Salah. Semua wangi, semua wangi pokoke itu wangi.
1: Pokoke anak kula niku mboten seneng rokokan, pinter nggih. Heeh,
0: masyaallah pintere.
1: Heeh. Nggih pinter kate ngganteng lho anakku.
0: Waduh.
1: Kok kapan yo nemu jodoh? Mbok dungakno oleh jodoh Mbak Yaya anakku.
0: Nggih, pasti tak dungakno ta Bunda Riyatin, tak dungakno nonton apa bojone niku sing saleha.
1: Apa niku anu penyayang perawan apa ya?
0: Lho ya kata lek ten mriki jenengan ten mriki mawon karimile.
1: Tapi katanya tak ngono-ngono anu ya. Tapi arek kono, oh aku sendiri ngono
0: ya saiki. Isin paling

0: Bunda Riatin ya.
1: Kadang-kadang jari ini wis duwe.
0: Oh, ya wis duwe niku paling Bunda Riatin.
1: Dalam?
0: Paling wis duwe niku lho.
1: Napa?
0: Lah iya wis duwe pacar.
1: Lah nggih, anak kula niku wedi sing anu ngenali ku aku sing duwe ono pacare, ono pacare ku ono wedi. Aku ngono ku sumpek ku arek saiki anu golek jodoh kok angel ya jarene. Saken aku.
0: Wala, nggih mboten napa-napa lan-lan bae.
1: Nggih, berdoa.
0: Nanti kan akan bertemu yang terbaik.
1: Tiap maghrib itu berdoa saya ya. Sampai tahajud bareng saya. Mbak Yaya, salami untuk orang di luar negeri itu. Aceng.
0: Mas Aceng.
1: Pak Grandong.
0: Pak Grandong gak ketinggalan.
1: Iya, yang di TikTok ya, Putra Gilang yang di TikTok Kalimantan. Sumawe, Papua, Wirnaken lho Mbak Paya, Mbak Yaya semuanya itu Bali, Jakarta, Surabaya, Wirnaken Joyo, nggih.
0: Masya Allah, nggih.
1: Ada Petitik Wakir, ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, semuanya ya, pendengar RRI Perempat. Salam I love you semuanya.
0: Salam I love you pul. Oke, siap. I love you pul juga Bunda Riatin.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riatin. Nggih, matur suwun sanget pon gabungan. Ditunggu mawon lagune yen ing tawang ono lintang. Vokalis sapa yo enake ya. Niki wonten Ufira Azahra yang bakal menemani panjenengan. Langsung tante jawangi jan gerwes pol kagem panjenengan sing badhe request lagu tak tunggu sampai mengki merapat jam 8 bengi. Nah saat niki wonten sing gabungan maneh wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Tante jawangi
2: jan gerwes pol.
0: Jan gerwes pol nggih Ibu Sri Purnomo. Pripun kabare?
2: Kabaripun sae, sehat. Panjenengan yang ngaten sehat sak keluarga.
0: Amin.
2: Nggih.
0: Jenengan Mbak juga Yaya, semoga sehat selalu nggih Ibu Sri Purnomo nggih.
2: Nggih.
0: Amin amin.
2: Tiap bulan kuliah neng RSUB kok.
0: Oh ala, geng. Geng, terus tak dengar no suwe hatu warus ya, Bu Sri Purnomo geng. Rezeki yang lancar, terus pokoknya gak usah mikir aneh-aneh geng, Bu Sri Purnomo geng.
2: Sing dipikir lo opo Mbak Yaya.
0: Nggih, didamel hiburan mawon iki kali kula. Kali Mas Taufik, kali Bu Demi, Mbak Demin, Mbak Pentol. Langgen iku.
2: Hidup itu harus kita nikmati.
0: Betul sekali. Eman-eman lek mboten dinikmati. Masya Allah. Ya wis nik
2: umur itu ndak tahu orang sampai di mana. Angin kula bahagia sekali di umur ini saya bisa mengalami, dan mungkin banyak orang yang tidak mengalami tua seperti saya.
0: Nah itu dia ya, makanya pesannya dari jenengan mesti Mbak Yaya selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Ngeten niku nggih.
2: Nggih, harus bersyukur dan kita nikmati dengan sukacita.
0: Masya Allah, benar sekali. Leres, niki jenengan badhe dihibur kali sesekaran nopo niki?
2: Sesekaranipun kacu kuning iki mawon Mbak Yaya.
0: Kacu kuning?
2: Kacu kuning iki.
0: Salami kagem sinten?
2: Salamipun kagem Buriatin Kolowau, Pak Rendra. Pak Irfan, Betumus, lajeng Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Budi sekalian, Pak Riz, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, lan Mbak Titi.
0: Mbak Titi, oke.
2: Mbak Titi, Bu Sri Utami, sampun kagem sedoyo kemawon.
0: Siap.
2: Dan sugeng banget.
0: Leres, Ibu Sri Purnomo. Matur suwun sangat nggih.
2: Salam sehat, tetap semangat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Syukur.
0: Siap. Matur suan sangat. Gisar, selalu ditunggu lagu ini pun.
2: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo juga menyapa kita semuanya. Dan sekarang waktunya mendengarkan lagu Campursari Tembang Jawa yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten bakalan wurung vokale Yuliana nggih sugeng mirengaken.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian nggak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Gus Nawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good. Keep it up.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menyebutkan angka inflasi Kota Malang pada September 2026 tetap terkendali dan berada dalam sasaran inflasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi tercatat 0,27% secara bulanan atau month-to-month, melandai dibandingkan dengan Agustus 2026, yakni sebanyak 0,39%. Secara tahunan, inflasi Kota Malang mencapai 3,19%, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur sebesar 3,33% dan nasional sebanyak 3,28%. Kondisi ini pun menunjukkan tekanan harga di Kota Malang masih terjaga di tengah dinamika harga pangan dan sejumlah komoditas strategis. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan pengendalian inflasi terus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dengan mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sementara itu, sepanjang bulan September, TPID Kota Malang melakukan sejumlah langkah intervensi, diantaranya gerakan pangan murah pada 24 September dengan menyediakan 3 ton beras dan 500 liter minyak kita. Pemantauan pasokan juga dilakukan di sejumlah pasar dan distributor beras, termasuk bersama dengan tim Saber Pangan, Bapanas, dan Satgas Pangan Polresta Malang. Kedepan, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID akan memperkuat pengendalian inflasi lewat Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera atau GPIPS, serta optimalisasi strategi 4K. Dan fokus pun juga diarahkan pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga pangan strategis, dan efektivitas koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Panjenengan tansah mirengaken Tejo Wangi Jan Grespol dan saat ini wonten informasi soal Asosiasi Perajin Batik Malang AKAP BKM niki meluncurkan motif sing anyar yaitu Batik Kota Malang Sekar Jagat Pancawarna dalam Festival Batik Kota Malang 2026 ning Alun-Alun Merdeka Minggu 4 Oktober 2026. Motif iki mengangkat 5 warna yang mempresentasikan 5 wilayah kecamatan ning Kota Malang yaitu Blimbing, Kedung Kandang, Sukun, Lawak Waru, dan Klojen. Dalam hal iki Ketua APBKM Isa Wahyudi atau yang dikenal dengan Ki Demang mengatakan lek motif iki dirancang gawe menggambarkan keberagaman wilayah sekaligus identitas Kota Malang. Jadi Sekar Jagat Pancawarna digagas sebagai motif yang mencoba membaca Kota Malang lewat keragaman wilayah lan kekayaan budaya. Menurut T, setiap wilayah iki duwe karakter dan sumber inspirasi sing beda-beda yang kemudian diterjemahkan dalam unsur visual motif batik. Ki Demang iki nambah nol lek konsep Sekar Jagat menggambarkan keberagaman unsur yang berpadu dalam satu kesatuan. Sementara iku pancawarna dadi simbol 5 wilayah yang bersama-sama membentuk identitas Kota Malang. Jadi lewat motif baru iki APBKM berharap Batik Kota Malang tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga mampu menjadi media untuk menceritakan sejarah, budaya, dan karakter masyarakat ning Kota Malang. Jadi Sekar Jagat Pancawarna iki dadi motif baru identitas Kota Malang yang menambah keberagaman batik khas Malang dhewe ngeten niku nggih. Nah, tante Jiwangi sakniki monggo panjenengan simbadi request lagu kirim salam nggih, saged telepon dan juga di WhatsApp-nya Pro 4.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

sedaya pamirang enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Kok moro-moro jam 02. Ya wis, enggak apa-apa, sing penting panjenengan sedaya terhibur kali Teh Jawangi Jan Grespol bareng kali Mbak Yaya di malam hari ini. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Jawangi di hari ini nggih. Mengke bakale wonten Cak Pentol sing menemani panjenengan sedaya wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengko. Dan sakniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Pas Jam Kalidoso.
1: Legenda Coban Rondo.
2: Air Terjun Coban Rondo berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Konon dinamakan Coban Rondo bahwa dulunya ada kisah sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Barun Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Dewi Anjarwati ingin berkunjung ke Gunung Anjasmoro, tempat Raden Barun Kusuma dibesarkan. Mereka pun berencana pergi ke sana. Tetapi ibunda Dewi Anjarwati melarangnya. Namun, mereka tetap pergi.
3: Kakang Raden Barun, sudah sebulan lebih kita menikah, tapi aku belum pernah kau ajak ke tempatmu di Gunung Anjasmara. Aku ingin sekali berkunjung ke sana, Kakang.
4: Baiklah, besok kita ke sana.
5: Sebaiknya tidak usah pergi ke sana, nak.
4: Kenapa, Bunda?
5: Ibu bilang tidak usah. Berbahaya, ibu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan anakku.
4: Tidak apa-apa, Bunda. Saya akan menjaga istriku Dewi Anjarwati.
3: Iya, Ibunda. Kakang Barun kan pandai bela diri, jadi pasti dia akan melindungiku.
5: Tapi, nak, ibu khawatir.
3: Tidak usah khawatir, Ibunda. Tenang saja.
4: Iya, Bunda.
5: Ya sudah, terserahlah. Yang penting, ibu sudah mengingatkan kalian.

0: pergilah mereka berdua ke Gunung Anjas Moro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Tetapi di tengah jalan mereka menghadapi rintangan. Bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan ia berusaha merebutnya dari tangan Raden Baron Kusuma. Terjadilah perkelahian antara Joko Lelono dengan Raden Baron Kusuma.
1: Hai Baron, mau kemana kau?
2: Aku akan ke Gunung Anjasmara.
1: Tidak semudah itu kau melewati jalan ini, Baron.
2: Katakanlah, apa maumu Joko Lelono hingga kau menghalangi perjalananku?
1: Serahkan dulu Dewi Anjarwati kepadaku. Setelah itu kau boleh melewati jalan ini.
2: Apa? Tidak bisa. Dewi Anjarwati adalah istriku. Aku tidak akan menyerahkan kepadamu.
1: Oh, berarti kau memilih mati ya? Siat!
2: Dewi Anjarwati, cepat kau sembunyi di balik air terjun itu.
3: Iya, Kakang.
0: Selama 3 hari, Raden Baron Kusuma bertarung dengan Joko Lelono hingga Raden Baron Kusuma kalah dalam perkelahian itu dan meninggal. Dewi Anjarwati sangat bersedih dan menjadi janda.
1: Akhirnya kau mati dan istrimu akan menjadi milikku.
3: Tidak, suamiku meninggal. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku takut. Aku tidak mau menjadi istri Joko Lelono, si penjahat itu. Kakang Baron. Kakang Baron.

Sejak saat itu, air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda, maka air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Kini, tempat itu menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Alkisah. Zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngrangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang.

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di alun-alun

0: warga sekitar berusaha menghentikan kerbau tersebut, termasuk Adipati Merangkak Kusumo.
1: Siap, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya ke laut Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisana?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada rakyat.

0: tuommoinen kuin Joko.
1: Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
2: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
0: Dalam menegur Joko Un, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Un. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Un, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris. Berhari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di penanggungan, seorang empu pembuat senjata sama sepertinya.

0: Wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan jin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.

setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusumo. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati yang mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko untuk. Dengan perlahan, Joko untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko untuk. Joko untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris saktinya.

setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tenteram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Jokowi. Adipati Ngerang Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

Pasir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Hamengsuli prahoro bendugung ageng tan ginayuh hastaning mamilat broto. Wasing rasa ginubet grahita grahitaning karsa dumunung ing cipta. Tanono angkara tanono rubeda tanono durusila. Tanono tandang duraka. Jejer anyar gagrak anyar titah anyar. Jagad anyar sarwa gumebyar tan ono kang samar. Tansah suminar magilar gilar anggilar tulusing nalar. Budi pinileh luhur angareh areh. Mongso wurungo karosaning jati hangesti drajating titah hawya mirude kang kinarsa ing Allah. Kabeh saka telenging jangkah kabeh awit gumregaing patingkah. Kabeh ngemu tulusing ibadah. Ngaminono marang donga kang diuji kunjuk ing ngarsa mohoji. Humangkara humangrasa hamung ratri karasa hamung guing baskara hamung guing jumantara ngadep Rabbul ngalamin welasing Gusti kang moho asih.

ceritane Kaltim kebakaran hutan terus, Dok. Semoga-moga ndang marion, Dok. Terus beluke ora mrabani mabawani penyakit apa-apa kanggo dulur-dulurku ning Kaltim.

niku jeng rawuh menika kagem dulurku lumut ngentang. Geng dalu sehat terus. Anu ki upah ini aturan minara ingkang sekeco lho, monggo diselek mawon niku lek tap-tap lah.

0: Lanjut neng Blue Rondo neng Cepu ngeterke si Nombari Joto kanggo penjenenganipun Abah Ruslan.
1: Iya yung uga karena neng Galih yo yung
0: ngandok jawa sami-sami lo ternyata sanyoto setia tuhui kelangenani Mas Astro bacot si Nombari Joto ngandok.

lanang wis pesanan kula putu pun didamelaken ah. Ana rugi kasihan Pak Paimo.

anak endine yung iki kok Blitar nduk sapa Mbayu Mudian Ratri suwe ra ketemu wah pancen yo makaryo terus kok nduk sehat terus iki aku genduk wedok Dian Ratri.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: jiwa.
1: Siye Rama.
0: Wis disametake.
1: Sampun menika lho Rama.
0: Pira lho iku?
1: Nggih. Gangsal Rama.
0: Ora tanya lagi teko kok wis ora. Ngene papat timbuhi dadi 5, bejo wae bagian. Iki mengko enggal diaturake marang sedulur-sedulur ira sing padha ngadep. 5 jangkep ketambahan 1 ning pojokan sapi Brahma kae. Monggo tak aturi jumeneng nopo sesekarang.
2: Muka-muka pamucimu hijab baik karbus ini.
1: Tinggal
2: gitu. Mulai tanya. Jangan musuh. Maling kopo terus Joko.
1: Maling kopo.

0: deg kula.
1: Nah, mangi
0: gemeter kula.
1: Iya ya.
0: Kula mboten
2: gemeter.
1: Kowe nak mulih ning Ndara Kandang, aja nganti kowe cerita. Nak pegurun ngerang do tinggu gelutan ya.
0: Nggih.
1: Aku mundhak isin.
0: Nggih, Mas. Nggih kula nembe meguru mriki kok malah jo gelut.
1: Nah, iku ora bener aja dinut. Kowe santri anyar.
0: Nggih.
1: Kowe engko sinau salat. Sinau ngaji. Ya.
0: Nggih.
1: Ono ndak mulih?
0: Nggih.
3: Bareng.
1: Eh. Wong Islam goblok. Wong Islam iku donga lan ndongaake ketemu sapa wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong Islam kok. Iya ah,
3: wong Islam piye?
1: Ora tampa.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Eh. Aku ora mbok bagi.
3: Napane
1: cita ana. Iku mau loro didum siji nang kowe siji aku siji mbok kabeh aku ora uman.
0: Nipun.
1: Oh ya, assalamualaikum. Aku sing waalaikumsalam.
3: Ngoten.
1: Masyaallah.
3: Assalamualaikum, Beku. Waalaikumsalam, Beke sampeyan.
1: Heeh. Ngono.
3: Ngoten.
1: Iya ta.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lah.
3: Mun nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, pokoknya. Mengguri segala wis mateng nopo.

0: Iki betata sapa iki? Ini, he.
1: Siapa bayi?
0: Ini lho, Pak.
1: Kok ireng mules deh, Kiai?
2: Wah, aku ra inget-inget. Tangan wong didek iki.
0: Malah aku mbok amuk.
2: Lah sing idek iki,
0: insya lagi kowe manggon ora genah.
2: Salah yo kowe. Mbok aku ra inget-inget tangan didek iki.
1: Itu malah ngamuk sing ndek omah kok kuwi. Bapak sing salah kok yo malah ngamuk.
2: Iki aja melok-melok tak.
1: Masalah.
0: Ini malah bocah ora toto neng. Tunggale, tunggale. Iso stroke aku nak diatur ngene. Eh. Sing gak uang, ha?
2: Aku iki manusia biasa.
0: Ya wis, dewasa
1: aku. Wis Kiai Ji.
0: Bar kobong menawa.
2: Pas sikat meteng.
0: Eh. Monggo.
1: Eh. Kowe tidur ke kowe.
0: Sikil.
2: Sikil-sikile dhewe kok.
0: Iya, sikile dhewe kok ora oleh. Kowe nyingrang sikil-sikilmu dhewe kan ya?
2: Iya.
0: Ora apa-apa ya?
2: Iya.
0: Aku sing di omah yang ora nyingrang.
1: Sesampean?
0: Tamune malah nyingrang.
1: Tamu-tamu
0: ora nyingrang. Aku nang melok dikalah nota. Jajane. Aku sing di omah kok dikalah no ya omah. Eh, udon ah, saru.
1: Kowe tidur ki ya lari ya saru.
2: Ya kowe kan mudun sik to.
0: Aku.
1: Sama yo ono.
0: Engko melok to lho.
1: Ono bae sama RP.
0: Aku mudun lho.
2: Mudun aku.
1: Ya mudun nah.
0: Kowe iki kaya peceren ngono kok. Kowe iki lho sapa kok gegeti wong. Kowe.
2: Jaka pilang.
0: Jaka pilang.
2: Dero kandang omahe kula.
0: Lho. Mau ana cah kono teko kene ngaji jenenge Joko Pondang. Yo cah ndoro kandang kenapa?
2: Dulur kula niku.
0: Heh,
2: dulur kula apa?
0: Dulurmu
2: pun teka mriki ta?
0: Ngaji jarene maune maling.
2: Padha.
0: Heh,
2: kula nggih pangkat kula nggih maling padha.
1: Dadi ya mau trimo dadi maling to.
0: Kaget tumon iki. Kondok pesantren kok tekenan maling-maling iki lagi iki.
2: Kondang.
1: Kondang maling kira masamu ya.
0: Kakangmu mau wis tak dandani dadi santri, wis tak baiat. Tegese wis tak dadi wong Islam, kakangmu.
2: Mpun ra.
0: Yo,
2: kula teng mriki nggih mpun suwe.
0: Mau
2: kula sing jujut metu ngarep mriki enten wong gedhe gedhe sak pirang-pirang kula wedi kula metu mburi
0: ngono
2: kakang kula teko mriki sampean dadekke Islam kula nggih ngerti
0: tak syahadat bareng
2: ngertos kula
0: kowe mau yo ngene-ngene
2: mumpun teng mriki
0: ngerti nggonku nyadat
2: tapi mboten ngerti kakang kula teko ngomong nek ajeng nyantri terus sampean syaratnya dadi wong Islam kowe kudu tak syahadat sampean ngeten ki ya.
0: Iya, bener.
2: Syaratnya diingetan ke, salam ke.
0: Iya.
2: Berak lah ya. Bismillah.
0: Bismillah.
2: Hirrahman.
0: Nirrahim.
2: Ashadu.
0: Allah.
2: Ilaha.
0: Illallah.
2: Nggak ashadu.
0: Anak
2: Muhammad dan
0: Rasulullah.
2: Kula pitados.
0: Gusti Allah.
2: Kengkang wajib kula sembah.
0: Kula nyekseni.
2: Nabi Muhammad
0: niku.
2: Utusane Gusti Allah. Sah dadi wong Islam kowe. Wong Islam tambah siji kowe.
0: Aku.
2: Iya.
0: Aku iki jek bayi wis dadi wong Islam ya, Lele. Aku malah tuwa

0: malah mbok baiat. Tekan aku kok ya anu, tae kelihatan cah maling kok ya.
1: Oh, sampean mau.
0: Iya ya.
1: Sah, jadi dadi wong Islam.
0: Aku kiai kalah akal aku. Aku kok malah jadi gumun ya nyai.
2: Iku malah lebih pinter lho kiai.
0: Malah luweh pinter mau kakange ana bis malam barang e. Iki malah nyolong kok kene ngomong ketok malah kono. Enak aku diwarahi. Pinter kowe. Sak didelok ya kaya cah kentil.
2: Kados tiyang mireng.
0: Kaya cah gejlek.
1: Wong Islam ora kena lho ngarani. Ngelek-ngelek padha wong Islam ora kena.
0: Kudu sing sabar. Innallaha ma'as sabirin.
2: Lek lek. Kowe kok ngerti kowe, ha? Lha kok pinter ta kowe?
0: Sing ngomong ya ini lha kok ora ngerti karepe.
2: Kene ra ngerti.
0: Iso ngono barang cah iki.
1: Aku
0: malah seneng ngelwene nene.
1: Ambak tuku?
0: Ya, Bu.
2: Lho kowe tak tuku tak gopo
0: kowe iki? Kowe ra kepengin nyantri to?
1: Pengen dadi santri kok.
0: Kepengin dadi muridku to?
1: Nggih.
0: Tak apa. Benar. Saya ora ketang kowe kanthi dalan nyolong nanging wong nyolong ilmu iku apik.
1: Jos
0: kowe wis ngucapake kalimah syahadat. Syahadat tain, syahadat loro, kani gamblang cetok. Kena diarani saiki kowe sah bagi wong Islam. Kowe jenengmu tak genti ya le.
1: Padha kali silur kula wau.
0: Ya tak genti. Yen kakangmu kae maling kopo, yen kowe maling kentiri. Munggah kene lho sing dhuwur. Munggah kene lho. Ya Allah Gusti, naudzubillahi min dzalik.
2: Iki dilulu apa ora ta
0: kok dilulu. Bocah kok engkek. Tewat. Bareng diarani sah wong Islam kaya tinju kredon. Apa to?
1: Kersane padha ngerti nek maune gaweane we maling, saiki dadi wong Islam wis isak.
0: Heh?
1: Wis isak.
0: Isak iku wayah.
1: Mari niku lho mari.
0: Insaf.
1: Oh dileh to.
2: Ya mung kuwi kok ya dileh piye to?
1: Oh, insaf.
0: Kentiri.
1: Kentiri.
0: Ketoke kaya cah kendel nanging iman. Iman kuwi percaya. Kowe saiki dadi wong Islam.
1: Nggih.
0: Bayang ngaji. Sandangane ora ketang ngamuh nanging sing resik suci. Latihan salat ya le ya.
1: Sing dhewe latihan salat mboten dia latihan iki.
0: Lah kuwi ya kena.
1: Sing ngene ngeten-ngeten iki
0: lho. Aja-aja.
1: Nggih.
0: Tak duwe. Tuku.
1: Kita tak peke ayi.
0: Heh?
1: Tak peke nggo sinau.
0: Iki. Mbok sitak tak kok.
1: Ora gua sampean sing wis rada kawakan ngalah.
2: Lebih pun tak kiai.
0: Ngaji rantuk bayaran malah tokor.
2: Wis sampe iki guru malah rugi to.
0: Lah,
1: nggih salat.
0: Mbok bayang
1: sing ngene amal.
0: Ini.
1: Yo nganggo iku barang iki.
0: Nyalo.
1: Dinggo dikin.
0: Mata ini uang.
2: Amalah sampe.
1: Kalau tak ndang latihan salat ya, Ki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aja lho, Pe. Ora mukrime iki dosa.
0: Alhamdulillah. Bocah iki
1: ora wedok ora mukrime iku dosa.
2: Masa to? Masa.
1: Wong barek kok tangane ngacung to.
0: Wis sadang mulai kok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aja lho kowe. Siap ngerti wis. Iso. Tamu
2: pedes.
0: Pikir aku iki rada bungkel rasane caloro.

0: piling kali kula.
1: Lara atimu kowe. Menungso sing ora ngerti bebuden. Kowe bodho dipinterake. Neng bareng wis pinter, kowe arep wani karo panguasane guru. Kaya ngono iku. Entuk-entuk enggonmu meguru. Enggonmu nyembule kawan buri kaya
0: ngono. Jebule sampean le apik kalih kula niku mung toto kalih. Neng batine sampean boten seneng kalih.
1: Yen to tingkah patrapmu ora nyangka semoro aku ora seneng karo
0: kowe. Kang Mas Cokrajaya.
1: Kenapa?
0: Nek kula klakon dadi bojone Rorayana, sampean tombok napa sampean torok napa?
1: Ora. Yen torok ora torok. Nanging upamane kelakon sing mentolos apa tetep ora ketan sithik aku nyumbang.
0: Nek ngoten sampean boten seneng nek kula duwe bojo Rorayana.
1: Kena ning cacahane kudu sing apik. Aja kaya ngono carane
0: kula anggap kepalang. Sinten nggih mawon ning dados kepalang lek kula kepengin duwe bojo Rorayana. Malang-malang kutung rawi-rawi balak rantas
1: ibarate tukang entuk kapalang
0: bojo kanaran bau Cakrajaya. Kepalang.

0: Mendala con ti, sin una gran chingada. Ay, ya me lo pegué.
1: Jadi coklat je,
2: kakang perlu jadi.
1: Yo kini nganti podot minta bentak sirah sakar pedi.
2: Penjenengan periksa piang gak? Amar saking tu minta ibu patah war, ingin kurang tiko. Boten toto babar pesan, caksane murid antas pun guru.
1: Nih senat janto, lupus tu minta yang patah warak. Orang kau yang menemui jur cara ninggonmu ngirake kelawan tu minta isi.
0: Namas pulau jati, ampun mang pisah. Nek sampean kepen ngertos batange di pati ku jauh kurang.
2: Sungguh aja celangat, celangat. Yang orang no kakang pulau jati, seorang no nyawot mempel.
1: Sare, sing podo sare. Yai coklat jaya.
2: Loh,
1: padahal.
2: Tingut.
1: Yento nganti kowe tu minta sakarku dewi. Kowe podo bentak sirah. Mongko engan lan kowe lan kowe. Iki podo-podo sedulur tunggal wirita. Seswo oning panti ngerang. Lu yento nganti kowe tu minta nganti bentak sirah. Podo wae kowe ki bakal ngorek-ngorek marang asmaning Bopo Sunan Ngerang. Ngerti?
2: Yeah. Riko Semarayu.
1: Kaja basa kuwi kowe iki mbok yo ngelingi. Yen to kowe-kowe kabeh iki salah sawijining pengayoman. Iki bupati. Bupati. Kowe iki pinangka kiblating kawulamu. Ana ing Mandalika semono kowe. Wis salah sawijining pengayoman pinangka kiblating kawulamu ing Tunjung Pura. Lho yen to nganti padha bentak sirah tumindakmu jur kepiye nganti dingerteni kaping para kawulamu sisan dengongko loro apa sira kabeh iki wis lali marang sabda dawuh pangandikaning Bapa Sunan Ngerang kuwi wis kaleca yen to kowe iki wong Islam kuwi wong Islam mongko jeneng wong Islam iki kudune rukun. Orang kena bentak sirah kudu bisa maksimamata.
2: Menawi kula lepat nyuwun pangapunten.
1: Nah, mula kanthi yen kowe isih gelem ngakoni yen kula jati iki sebelum tuwa tunggal wirita.
2: Nggih.
1: Mula candhetem tekan semene wae nggon padha cecungra. Padawara,
2: pripun?
1: Sira kudu gambar. Ora ngerti paten mondo iki.
2: Nggih.
3: Saya

0: pungkasanipun patak warak taksih ngancam dateng kula. Iya semanten. Kula mboten badhe endo. Mriko lanang kula lanang ngajak pinten-pinten.
1: Ya Cakra Jaya. Aku dhewe pancen ngerti yen watake si dipatak-patak warak disroga-sroga.
0: Nggih.
1: Mula mung sliramu wae sing tak jaluk bisa ndarbeni ati kang sabar. Ojo nganti jero siramu nanggapi marang pakatine si patak warak.
0: Pangapunten.
1: Saiki sliramu ndak aturi bali.
0: Ora ngerti.

0: Haleni, haleni.
1: Assalamualaikum.
0: Iku wekku iku. Oh, macam-macam. Assalamualaikum ku wekku.
1: Assalamualaikum wek-wekan.
0: Kanjeng Sunan nerang aku ngendika. Assalamualaikum wekmu. Waalaikumsalam wekku.
1: Ngono iku yo ra wek-wekan to bento. Ngono iku yo diseng dhisik, kok terus sing mangsuli sing keri iki waalaikumsalam. Kok wek-wekan koyo tuku semangka ae. Iki cah bento iki.
0: Dadi assalamualaikum ora wekku.
1: Yo ora wek-wekan ah.
0: Sing dhisik muni
1: assalamualaikum.
0: Mas aku wekku. Mas tak singgah.
1: Ngono kok mangkat nyantri kok gendring.
0: Aku tutup kuplok.
1: Aku lah iya.
0: Yen kaya kaji aku.
1: Aku lah ya dadi santri padahal.
0: Santri apa? Wong kowe metu ajak ora gelem.
1: Kowe metu ngarep.
0: Weh,
1: kowe dijejek ki malah ya roh.
0: Oh, iya.
1: Aku metu mburi.
0: Terus.
1: Terus aku konangan karo yai ini tanganku diwi dia iku akeh aneh. Santri muni kakean.
0: Ora itu.
1: Kulino ya alon-alon ngono ki marine alon-alon.
0: Ya Bapak ana jelas male.
1: Ya ngono terus aku kula pengen nyantri. Terus aku ditampa terus di anu baiat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Wah, hafal.
1: Hafal lek kaya kowe. Ana bis malam.
0: Ilaku kaku kedarung tua iki menawa.
1: Ngono kok aja-aja aku sing ngrungokno kok mburi gak diwarae santrine anu mbah yaine tak baiat.
0: Malah mbok warai.
1: Tak. Malah ngeten to salaman bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah iki dadi wong Islam aku diwarae. Asem ane.
0: Anu, piye? Eh, sik. Apa nang geger-geger?
2: Kebanget ini kakang mulut jati menurut tanding lawan cokro joyo durung orsing kalah panci menang cuma dengan kang pulut hari toko misah bejo cokro joyo misah karo patak warang orang pisah pedot mulai cokro joyo sama yuk nangren matu tarak suat panjang mukia
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, bolong kok ngene. Ancal. Tunggal guru.
2: Iya.
0: Apa di kelato?
1: Assalamualaikum. Iya.
2: Pak maling nek arep gendong nek.
0: Mboten.
2: Kene ngalas golek boloi.
0: Mun tobat yo.
1: Assalamualaikum.
0: Santri niki santri.
2: Iya, sapa iki sapa iki?
0: Niku dulur kula.
2: Weh, kacanan moto.
0: Andre anyar.
2: Apa sih dulurmu iki matane picek?
0: Mboten.
1: Masyaallah. Lho wong Islam ngarani kancane padha wong Islam kok matane picek.
2: Ngandhe aku ngarani kowe matamu picek kok kacamotonan.
1: Nek dienggo maca kitab suci Al-Qur'an iki ben genah. Gumon kowe.
0: Sopo? Nek tepangan piyambak niku dulur kula.
2: Sop. Kentiri. Wis ngerti ya.
0: Jenengan
2: bupati. Sopo aku he?
1: Bupati Patak Krewa.
2: Baleni.
0: Le.
2: Kok kaya cocote dulurmu. Ngarane aku Patak Krewa.
0: Aja lur perkara.
2: Baleni.
1: Sinten temane sinten gendae?
2: Patak. Wara.
0: Wanten.
1: Sing kula rungokke wae lak niki. Mergo kula mboten bareng kalih dulur kula.
0: Sapa?
1: niki dulur kula niki.
0: Kopo maling
2: iki dulur? Nggih niku. Konjur kowe genengan, dur kowe gedemitan.
1: Kula wau lak nggih bar nyantri ke ngerang.
2: Tapi kowe uga murid ana ing panti ngerang. Muride Ki Ageng Rang guruku.
1: Nggih. Alhamdulillah. Gegerku mbok gebuki. Ya.
0: Pripun lak bayu?
1: Niki enten napa jane enten napa kok nanti
0: leweran keringet sampean
2: bar gelut
0: lho arep sinten
2: karo murid ana ing panti ngerang Kang Mas Cakra Daya Patujung Pura
0: teng pendopo serasiane kok sampean ditempilin
2: iya pancen tak dadekke nggon kula rati karo Kakang Cakra Daya Patujung Pura
1: astagfirullahaladzim
2: perkara ini sepele.
1: Perkara karo sedulure kok.
2: Ya iki sing marai Kakang Cakrajaya.
1: Karo sedulur kok tukaran. Padha-padha murid ning ngerang to niku?
2: Ya.
1: Lho padha wong Islame kok tukaran, Masya Allah. Wong Islam iki ora kena tukaran. Sing rukun kaya sing dikendikake yaine.
2: Piye?
1: Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akowaikum.
0: Letik dulur.
1: Nah temene wong Islam siji lan sijine kuwi sedulur. Ayo do sing rukun, majinamatan besok ben swarga bareng-bareng.
2: Kangkemmu.
1: Innallaha ma'asabirin.
2: Ora birin-birinan lah. Wong nesu mbok birin-birin kok.
1: Angger tenggal wong Islam sing makau ning repot-repot. Ah, untuk lain kali.
0: Sing sabar.
1: Ya.
0: Napa perkara neten pendopo penjenengan nglamar Ndoro Roro Yonowa? Mboten ditampa.
2: Lah. Kang Mas Sokrajaya ora lega ora lila nek aku duwe bojo Roro Yono.
0: Oh, ngaten.
2: Aku diantem sapa wong sing trima? Lho ngati wong jado ketempil karo Cakrajaya tak panen. Tanding karo aku durung rampung. Pisah Kakang Pulo Jati murid oneng panti ngerang sing ka pernah tuwa. Wama ora ana Kakang Pulo Jati pedhot Gunung Cakrajaya.
0: Percaya menang sampe.
2: Ha iya. Banter juarane.
0: Nggih.
2: Gagah prijengane brengose kedas bathok
0: atos balune.
2: Oh nggih.
0: Le, imang perkara Ndara Putri Rarayana. Gusti Patawara iki lak kepengin mundhut garwa Ndara Putri Rarayana kasarane arep ngepek bojo.
2: Lah, ya kandhani
0: ajine wong tuane rantuk. Ki nek cara kowe karo aku ndek jemaling kok piye? Seneng cawe dok kok wong tuane rantuk piye le?
1: Ya, tak colong. Tak colong.
0: Seneng cawe dok wong tuane rantuk?
1: Colong. Nek colong.
2: Seneng cawe dok
1: wong tuane gawe?
2: Wong tuane rantuk?
1: Colong.

0: dosa kowe lek. Obong-obong dosa kowe.
1: Kowe iki yo marahi plesetno ilahku ae.
0: Lah
1: ngono kuwi aku ki ngandake mbok takoki jaman biyen mergo saiki wis dadi santri yo wis ora. Ngono kok malah kelepat dhewe nyolong kaya diparahi ae.
0: Aku lak kandha le. Jadi kalau aku karo kowe jeno maling, ku nek seneng cari cok wong tuane kok ranto.
1: Ya dicolong. Lho kono kok malah nyolong iki. Alas mbok wis ben.
0: Urusane dhewe.
1: Urusane dhewe. Sing penting

0: singkatannya lho. Siti Mutmainah ya kuwi Siti Kulino Mut barang sing ora enak. Delalae pas Gusti Putri menika nembe kemawon sampe jajal kalian Gusti Putri lara-lara anje to. Gusti Putri menika mboten sadar nemu permen. Lah, terus permene kecolok. Wah, menika dak barang sing kandungan. Kandu wonten to.
1: Iki kene kabeh iki mbok gosokne mesti kok malah padha dicoprok karo niki lho.
0: Nyuwun pangapunten Gusti Putri lara-lara. Niki wau abdi-abdi niki goreng niki mau terus teng dapuripun Bu sing kagungan kersa goreng sego delalae kudune lali padungone
1: nek padha rumpuk wadon padha wadon rapopo ning mengko nek ana santri lanang jering mlebu nek ngerti kowe kaya ngene iki coba
0: injih Gusti Putri mulandet nggo sak bubare awake dhewe iki didolanan karo Gusti Putri nang Taman Sari kowe-kowe kabeh ayo do. Terus nganggo kudung ya, Ndo.

0: tenan po,
1: gojek iki. Kok niku leres Pak Rono?
0: Nandra.
1: Dawuh.
0: Wih. Dibasrahi jaga keselamatane ndaramu sakono kowe kok ora pecah sih.
1: Injil lan menika sampun kula jagi kalian sedaya para abdi kok Kanjeng Rama Sono.
0: Mau naono rawuhe ndaramu patak warak. Semune ana glagat sing ora kepenak iki mbok ndang lapor.
1: Lapor pripun ndara patak warak menika mbetul lincip-lincip dawane ora karu-karuan.
0: Ngancam kowe?
1: Ah mboten ngancam kula ditungi ngoten terus wedi.
0: Kora saya mendonang ini sang saya ndodro pakartine adi pati mondoliko patak warak kumawani tuliko nyolong sirorayono doi ngini wai aku jadi wong tua aku gampang ake enggal baline daramu putri ya ndraya kabeh supaya nyekseni ingkene aku bakal maca giri sayembara marang sapa kang bisa balekake Sirarayana tumuli bali ana ing Pantingrang yen wadon bakal tak sedulurake yen lanang

0: kesehatan di depan lo patungi di bawah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo. Wengi santri kok ora nganggo jilbab. Ana 200 yang salen supaya sholat.
2: Menawi

0: Arimko Warno sembah. Mimi tolong tresno marane. Aku yo bakal tuwuh. Aku liyane urip ulan aku.
1: Sesuk upama tak meksa rasane ati urip karo sampean kadang.
0: Sopo mah

0: Jim. Arep ana wong gawean kok bedunduk nganggur.
1: Sing ora ndi sniki jebul kowe.
0: Anjen aku iki wong lanang seneng nek aku iki ra ndi sen timbang ndi sen ya ora kelakon.
1: Yen ngono tanpa guna nggonmu sinau ngelmu ana ing panting era. Dene kowe salah sawijining priyayi luhur. Kowe salah sawijining nerpati kang dadi panutaning para kawula nanging setun temen tumindak munggah kru kaya dene tumindak ing kawula ceplik.
0: Bupati derajat pangkat iki mung sambilan menusa iki padha wae yang gricih duwe getih abang yo duwe melekan kepengin karo wong wedok
1: ora kleru pancen capu yen to menusa kuwi padha mung derajat kang bedakake nanging jeneng derajat kuwi senajan to sampiran neng kanggo patuladan tuladane kok jeneng kowe
0: yen
1: kowe madhep dadi dipati
0: yo
1: tindak sak pecakmu nolanmu ini tansah tinulat dining kaulamu yang tau tumindak munggasro mesti baik tumindak kaulamu malah luwi apa singkok tindak
0: lo wong seneng ora keturutan kita upama ke gambreng mahan lo
1: maksudnya
0: moto peteng ora itu
1: kaya ngono
0: urung kelakon Pak Joni saiki kowe arep lapor ini
1: yo padak warak
0: ya
1: rumong soglo penggaling rumong ngerang rikolo kue mbradat kelawan siadi roroyon
0: iya
1: satemah rumong ngerang libak ke sayembur marang sopokan buso balik akhir roroyono kanti selamat oleh panting ngerang yen wadon bakal disedulur lagi yen lanang bakal dijatuh kramat
0: ndur sing nyakui sopo sing mani sopo
1: murid ngerang dewe yaku
0: koe nantang mati punya
2: kok kumur karo
0: sayang yo aku wong menangan kok padone akeh-akeh
2: sampean kan bedane tuh tindake kewan sing sikile pak
0: wis sawu diem lek mung ngarani anggrak mbok kene ngono ae
2: masamu jalon tinggal aku kan mbok
0: dogo-dogo ae.
2: Ojo yo Kakang Ron.
0: Nek kowe moh ana ing tengeng alas mbok menawa kowe isin. Tak papan kelan tak dunungke ana ing pamargi Putri Mandalika ladenono aku Ron.
2: Wis

0: mancing erang. Ayo, Mondoliko. Melo aku di Mondoliko. Ya bet lagi. Timbang orang kebuah kita bahan lah. Ayo, ngerang. Ngerang apa nih? Mondoliko.
1: Ngerang.
0: Mondoliko.

0: mondo liko.
1: Senajan aku tu mondo neng taman mondo liko sarwo kecukupan. Neng aku serwe seneng cuma do neng panti ngerang kakak.
0: Jurkar.
1: Kakak pada wasa.
0: Piye?
1: Aku njaluk kakak, njaluk sepisan wae kakak.
0: Njaluk op.
1: Terki aku pelan ngersane Kanjeng Rama.
0: Bali ono ngersane Rama Ki Ageng Rang.
1: Iya kakak pada wasa.
0: Ibu gampang. Gampang nganggo banget. Waton kowe gelem dadi garwaku mengko saringkitan ngadep ana ngersane Ki Ageng Rang minangka aku ngarespada putra mantu dadi mantune Ki Ageng Rang.
1: Kang Patak Wara.
0: Piye?
1: Aku tetep uga aku mau dadi bojone sampean. Aku rasago kakak.
0: Lha ya no. Taunono windanono nek kowe ora gelem lan orang duwe kesaguan dadi garwane Patak Wara. Nganti mati garing ora bakal kowe tinemu karo wong tuamu Ki Ageng Rang.
1: Yo kene sampean wengis karo aku kakak.
0: Ora beda kaya kowe, kowe yo wengis nyiksa batinku. Mula kene tak jaluk kirane ngati. Walasono. Walasono brantane pun Kakang Rarayana.
1: Nek aku ora bisa meso rasane ngati. Kudu tresnani karo sampeyan.
0: Kok ae muleh iki

0: iki mung kula jawil sandangane tok. Arep tak jak lunga malah sampean krungkang krangkul. Nek ora mukrime iku dosa. Kok iso
1: malah wong dumuk ngene wae kok.
0: Alah aja dumuk-dumuk ngene iki mau wis bar wudu malah.
1: Engko wundune.
0: Wis lak konangan. Untuk takutnya melaku maun kula ini anggar cedak weruh wong itu arep nyenggol ngeten mboten wani.
1: Nek aku ki kesel kok kendiri.
0: Kesel ya kesel melaku ditekat. So bentang teko ngerang nyenggol malah orang mukrime dosa.
1: Ane melaku ki telane elek ora ditunggal aku.
0: Ah ya ya batal nek aku. Gang ta mana? Ayo arep ndi? Bangsat iki. Sabar ndoro apa tak lara.
2: Sabar piye? Roro yo nek ku nyolong isih mbok colong neng.
0: Innallaha ma'asabirin.
2: Ora birin-birinan. Wah, semane iki.
0: Wah, ya ya.
2: Apik kelakuan.
0: Kok apik mrene?
2: Nganti aku nyolong Roro yo nek iki mergo cocotem. Mergo cangkemmu.
0: Lah kok saged?
2: Jare nek seneng wong ora keturutan kok bapak iki rantuk. Ya aduh dicolong nek cara aku.
0: Niku jaman biyen kula tasih dadi maling, kula niku pun insaf, kula niku pun dadi wong Islam ra entuk tumindak elek, ra entuk tumindak maling.
2: Lah nang ngene iki lha apa? Apa ngene iki?
0: Iya ya.
2: Gento iku
1: ora maling mung gawa.
0: Neten lho, lek kula nggawa lunga niki wau kula takoni.
2: Takoni piye?
0: Pun kadung di colong dening Gusti Patak Wara.
2: Iya.
0: Niku pun kersa leladi napa dereng.
2: Dadi kowe kepengin ngerti, Prayana gelem lan orane ngladeni aku.
0: Nggih.
2: Lha nganti kesel aku nyedhaki
0: wae. Katane kok dereng, lha tegas jenengan iki sing kleru. Nek seneng wong wedok, dirembuk kaos ya ora kenek. Ngoten niku carane ya ngejak kejo.
2: Alah. Glembak glembok Jawa halus. Kok gawa lungan neh.
0: Mboten.
2: Wah, semane muangkel ae aku.
0: Wong lanang kok ditolak wong wedok. Cinta ditolak, dukun bertindak.
2: Kowe dukun? Jee aku parahi.
0: Dereng ngerti.
2: Piye carane aku gelem digremi ta wedok iki?
0: Mangkeloke.
2: Yo,
0: carane ngecake ajine pengasihan.
2: Lho aku iki miwah.
0: Lho apa? Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Niat ingsun mate kaji.
2: Niat ingsun mate kaji
0: pengasihan.
2: Pengasihan
0: teko kedok,
2: teko kedok,
0: teko lerep,
2: teko lerep.
0: Lerep marang atine,
2: lerep marang atine
0: Prayana.
2: Prayana.
0: Welas wase jabang bayine patak
2: parah. Jabang bayine patak parah.
0: Nah, ngoten niku carane.
2: Sopo masuk
0: dicake?
2: Dicake Rayana kedanan patak parah.
0: Denik Rayana ra kedanan
2: mesti patak parah sing kedanan canalem kono. Wah, mari iki. Rayana kedanan aku kok.
0: Innalillahi ma'asal.
2: Dan

0: Ampun kesusu.
1: Tak kandhani.
0: Aman-aman.
1: Tak kowe lumah mau ngamuk mripate wapel tangane kudu kringet-kringet ketar ngelampeng aku. Aku sih nek tak marahi aji pengasih ya. Mboten dadi arti cake wis mbok gowo lumah. Wong aku wedi ngamuk mlayu diburi.
0: Aman wis kelangan lacak.
2: Iki bola-bali sing marahi ya kuwi sak loron kok.
0: Kok ngoten niku ndur?
2: Aku kadang padha marah kok warai kok nyolong aku ngene iki lho.
0: Mboten marahi. Wong kula kandha kali dulur kula to. Sing baku panjenengan selamat undur wonten ing Pandira.
1: Ya iki wong iki ngamuk malah ngoyak.
2: Karo-karo. Mengko

0: sungar nanging nek ora karo patawar. Nek karo patawar aja jajal, jajal. Salangan. Pusaka bentual ning Kabupaten Mandalika kengaran pamengkang jagat. Aja sinung gendeng. Pusaka pamengkang jagat tampake bumi. Piye mengko kedadiane?
1: Bumi digagal pusono terpisah.
2: Oh, yo pinter nyulap yo.
1: Ngeran dia dana dana.
0: Nyulap apa mata menyetik lo sengaret deger deger. Iki Mandalika lan Pandingerang wis kaling kalingan segoro ngombo tanpa tepi. Yen kowe njaluk baline Roro Yono. Lan kalau segoro ben kowe ketut. Ombak ing segoro iki ayo tutulono iki.
2: Segoro sakmono nambane kok arep boyok. Jegur malah mati aku sing kelangan sedulur.
1: Wah, iya ya, Le.
2: Oh, wis ben ya mulai.
1: Wis. Ning aku gumun salemun tenan.
2: Kok iso gumun?
1: Usakane patak warak ngono. Kiai pamengkang jagat. Baru biar ilmak seret bumi kok iso pisah.
2: Jok ngono kok gumun?
1: Kok iso gumun?
2: Pasti garet terus dadi segoro gumun.
1: Iya.
2: Wong patak warak dhewe sing ngomong.
1: Iya.
2: Orang gumun. Dikali kleketek terus dikono ditarik.
1: Oh tak tuwampak.
2: Mangkelno wong.
1: Bumi bisa pisah ngerang karo Mandalika kaling-kalingan segoro sak mono amban.
2: Iya,
1: neng yo le. Maling kopo wis kebacut nyagui dawe Ki Ageng Rah. Rene aku bali tanpa Ndoro Putri Roro Yono wirang apa sing tak sambat.
2: Wirang gak apa-apa timbang mati.
1: Sumpahe maling kopo iki padha karo sumpahe patak warang. Katimbang bali ngerang tanpa nggawa Ndoro Putri Roro Yono, aku luwung katuk digulung ombak ing segoro.
2: Kowe sing arep digulung aku sing kelangan sedulur iki lho.
1: Mati uripe menungsa dudu segoro sing mentoke nanging Gusti sing gelar jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala.
2: Oh iya.
1: Mula ya lek ning kene wae. Tak jegurane patawara. Tak jegurane segoro.
2: Pirang dina yo?
1: Aku meleng karo kowe. Cendheke 3 dina, dhuwure seminggu. Nek aku ora bali tekis aku mati digulung ombak. Engko slameti ya lek.
2: Sing nggon slameti kuwi apa?
1: Utang tangga-tangga ora kenek.
2: Utangmu wae kaya gudeg urung kesaur kok iso.
1: Telung dinani.
2: Pitung dinani. Pitung dinani.
1: Patang puluh dinani.
2: Berase sapa?
1: Utang
2: ndek ngenane rugi kaya kon utang meh.
1: Kene
2: iki. Kene iki ya?
1: Iya. Aja bali-bali nek aku urung bali ngene.
2: Aja mati lho ya.
1: Ayo.
3: Hei, mata wala. Senajan Mandalika kaling-kalingan. Nanging kopo ora bakal miris ngadepi segoro sing sakmono ambane. Ayo.

0: kono sing bablas, telung dino gak mulai, seminggu gak mulai, bingung di utangan bablas.
1: Koyono rasa tondo perintah jroning atiku.

kula jagane. Mun setahun jembleng sarendeng jebul kilo dan datuk wibien putrane Ki Ageng Rah. Mergo tumindak maling kaya aku disedak non ndak seketek awake wong. Manggone disebakno ning pulau seprapat. Ning bareng Ki Lodang Datuk ngendika muridé ora setitik. Jurati kok pengen dadi muridé. Ning syaraté kok ya rabot. Enteng jaga tumbak guntur geni karo jaga buku iki. Ora entuk dicekel, ora entuk dibuka. Alah tek ketek. Orang ngandel aku ngomong kowe ra ono tak buka aku kok mok pablo nopo ki ta ya wong e ra ono bukune tak buka isine opo kowe elek ngene ra tak dibuka kena bendo yo wong daftare murid-murid ing padepokan Pulau Seprapat. Jebul daftarane muridku. Siji Pulau Jati. Wah, Gusti Pulau Jati kok ya peguru. Loro Cakra Jaya Bupati Tunjung Kulo. Telu Patah. Jebul murid-muride Rama Ki Ageng Rangkae uga meguru nek ngersane Ki Lodang Datuk. Lah nek ngono Ki Lodang Datuk ya guru sing ora bendan. Ya iki catetane murid tak buka iki. Nah, pengabesane murid-murid ing padhepokan kula sedapat iki diantep iki pengabesane iki. Ya. Pulau Jati matine kudu dikeprok nganggo kukus godhong gedhang aja. Gampang ning anyel iki. Apa ya ana? Ape gelut, ape tukaran kok bareng lu kukus gedhang aja. Lumrahe nek tukaran nek nganggo linggis monggo kuwen to. Anyel iki lak ora ngerti. Kukus gedhang aja pengawasane Pulau Jati. Ning aku ora Pulau Jati macam-macam karang gebuk kupus gedang aja wapak weh sehingga kalau Cakra Jaya Bupati Tunjung Pura pengapesane kudu ditamani pusaka Patrem Kencana. Wah ini rawang suge keserah iso Patrem ini yuk tak upanake peso Kencana mas bikin mas peso saka mas iki nek awak sudah ra kuwatku wah iki ya angel Cakra Jaya iki mbak ngene iki musah kuwi pengabsane apa ya patak warak bupati Mandalika patine kudu ditumbak guntur geni iya wong kowe apa wah ning aku kok ora entuk nyekel kalungga ni konjogo alah ora sudi ben keturutan karbu bisa mateni Bupati Mandalika mana-mana. Hei, Ki Lodang Datuk aja alok kilangan.

untur geni wis ora mati. Tak marah umurmu kari rong dino. Cekel karo kopo tuh bak waduk mbrocol dan jok.

0: duduknya banjur ngerti isine buku banjur wani nyolong tumbah guntur geni.
1: Murid ajar kok kurang ajar, kurang watak.

0: Sewo banter isih banter ajiku samparange arep mlayu ning kowe. Eh. Opo? Kowe kok wani buka ananing buku banjur nyolong tumbak guntur geni. Kanggo opo tumbak guntur geni?
1: Opo guru? Ngantos kula tumindak ingkang kados ngaten, jalaran kula menika kepengin mateni wong.
0: Iya, sapa
1: sih? Kula gadah musuh.
0: Sapa musuhku?
1: Boten sanes Bupati Mandalika Patak Warak. Patak Warak niku sampun wani gadah kalian Roro Yono, putranipun Bapa Guru Surangirah.
0: Kowe rak ya kandha nalika kowe ana ing nerak. Ora dadak kok colong yen kowe kandha bloko tak ulungake kok.
1: Menawi kula menika sanjang kalih sampean tertampu tumbak guntur geni menika
0: tak ulungake. Mergo tumindak muculika banjur kawecaning tembungku aku nyabdo karo kowe. Kowe tak sabdo ora matake menungso ning watake kewan. Nek kowe ora percaya ngilo
2: ya. Ngilo iki
0: ngilo ning banyu.

0: Yo, pengen Bali koyo aslimu meneh.
1: Kula pengen wangsul kados wingi uni guru.
0: Heeh, nang ono syaratte, ono syaratte.
1: Menapa ingkang dados syaratipun Bapak Guru?
0: Yen mengko ketemu karo Patak Wara, Patak Wara kok pateni. Banjur kowe adusa jamas getihe Patak Wara bakal pulih.
1: Oh, kados ngaten Bapak Guru. Yo pamit Bapak Guru. Tapi enak turu sakarepe dhewe iki. Wong tuwa kangilan malah dhewe turu sepenake dhewe.
2: Ayo. Apa ta?
1: Ayo.
2: Apa?
1: Tangi dhisik. Apa? Kowe kok wedi ora apa?
2: Embo rasane dene-dene wong ngono. Aku ning kene dhewe lho. Aja
1: di kentiri kue
2: wocong malah
1: iya
2: lah aku kok buat celok di aku kok duwe sedulur ketek iyo.
1: Oh iya iya yang pancen ke pangling karo aku wis ono beneri wis ono lumrahe mergo saiki kawujudanku boyong nanging sing sak nyatane aku kuwi kang masmu maling kopo.
2: Saya tak urus sih.
1: Urus bi?
2: Kok kue seng ngomong nek popo ni bi? Larai bi?
1: Kue mesti rai cekilingan. Nali kau semua kue karena tu tanding karo Patak Wara. Banjur Patak Wara ngajar pusoko sing cekide kiai Pamengkang Jagat. Ayo tau kiling tau?
2: Ya.
1: Banjur kiai Pamengkang Jagat garet kenyang bumi saat mak bumi pisah.
2: Segoro
1: sing ambane tanpa tepi dalu.
2: Reh
1: dening aku kegeren kepengin nyelametake karo si Roro Yono, aku banjur nekat njegur ana satengeng segoro.
2: Iya.
1: Ngono nek bener. Bareng aku teko teneng segoro, aku kagulung ombak sing gedhe nganti aku ora eling. Banjur aku eling. Aku kuwi wis dumunung ana ing pulo Seprap.
2: Waduh, Bang.
1: Aku ditulungi wong. Jenenge kuwi Ki Lodang Datu. Pawongan kuwi aneh. Tenggak menduring kawujudan kewan, tenggak mengisor kawujudan kok dene menungso lungguh kaya kaya aku iki. Ora trimo mung ditulungi malah kaporo aku kuwi dipek murid karo Ki Lodang Datu. Kau bisa kita murid di aku dikongon Joko Pusoko Loro Cacai siji wujud tumbak wujud geni sing sijine wujud buku nanging pawelinge kilo dan datuk aragu ojo pisan-pisan kue buko buku iki ngono pawelinge kemun
2: terus
1: kataku aku kepingin ngerti apa to isine buku kok nganti orang
2: untuk tidak.
1: Wah, itu tak buka. Suara itu pokoknya.
2: Buka
1: rakyat. Buka sehat. Siap boleh, siap boleh buku itu mau diaptal murid-murid ono ing Pulau Seprapan.
2: Oh, siapa kabar?
1: Pulau Jati.
2: Selengarang?
1: Iya. Cokro Joyo. Pati Tujung Pulau. Uga mahasiswa ana ing ngisane Bapak Kukil Gudang Dato. Telu Patak Wara.
2: Patak Wara.
1: Patak Wara uga mburu ning Pulau Seprapat.
2: Kok iso teko ngerang
1: aku dhewe yo gumun.
2: Terus piye terus?
1: Buku tak buka meneh.
2: Walike nek.
1: Cocok iki cocok. Pangapesane murid-murid ana ing Pulau Seprapat. Ayo. Cocok iki. Aku wis ngerti saiki opo

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Selasa 6 Oktober 2026 kami hadir untuk menghiasi ruang dengan Anda dengan rangkaian-rangkaian acara yang sudah kami hantarkan ke ruang dengan Anda melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 9891 kHz. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Bangkung 58 mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oh, nggih, Mbak. Mboten napa-napa, Pak Ustadz. Ini sudah full, insya Allah aman nanti untuk ke depan.
1: Aman ya nanti kalau masuk lagi rezeki ini.
0: Iya.
1: Enggak pakai headset nanti.
0: Iya, baik Pak Ustadz. Atau mungkin mau dicoba tidak pakai headset terlebih dahulu Pak Ustadz biar bisa melihat perbedaannya.
1: Ini enggak pakai headset gimana?
0: Oh iya, ini lebih jelas lagi Pak Ustadz.
1: Kalau jelas ya.
0: Iya.
1: Pakai.
0: Oh iya, baik. Matur suwun sangat Pak Ustadz.
1: Iya, sami-sami.
0: Nggih, baik. Kabarnya bagaimana Pak Ustadz hari ini? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah ya. Ini pergantian nanti. Kemarin ini ya Pak Jaya.
0: Iya,
1: awalnya haji ya.
0: Iya, bagaimana Pak Ustadz? Agak terputus tadi. Oh iya, hawanya agak panas nggih Pak Ustadz.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kalau di sini, ya. Kalau di tempat jenengan bagaimana?
1: Alhamdulillah juga lebih panas.
0: Baik, apapun cuacanya semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak Ustaz.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin, baiklah. Pak Ustadz, topik di hari ini sangat menarik ya. Karena sebagian dari kita pasti mengiranya atau berpikirnya adalah ya realita yang kita hadapi itu ya kehidupan saat ini begitu. Tapi tema di hari ini berkebalikannya ya Pak Ustadz ya. Yaitu dunia ini hanyalah mimpi seperti itu. Dan akan terbangun bahkan ketika kita sudah meninggal. Ini menarik sekali dan mungkin ini juga akan menjadi suatu sudut pandang baru ya bagi kita umat muslim supaya lebih meningkatkan ibadah kita dan bisa mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan setelah kematian nanti. Begitu nggih Pak Ustaz?
1: Insyaallah kita itu ya.
0: Nggih.
1: Bukan nakut-nakut
0: ya. Iya. Baik, leres Pak Ustadz. Baik, seperti biasa Pak Ustadz panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan segmen tanya jawab bersama dengan pendengar. Dan bagi anda pendengar yang mau bertanya terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu dunia hanyalah mimpi dan akan terbangun ketika kita mati, monggo silakan nanti bisa bergabung via telepon ya di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Monggo silakan Pak Ustaz panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sampun syukurin kami dan juga kami mahu kita bermajelis. Ya Rabbana lakukan kita mayang bagi segala diwati pemati untuk tuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وحبيبنا وشفينا محمد المقاتل بالمؤول والخاتم بلنا الطبع ناصر الهدف بالهدف بالهدف بالشراط المستقيم وعلى أجل وفضله ومثل العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأمر المؤمنين الذي علي وفضله. Pemirsa RRI program Cahaya Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian rahmat nikmatnya untuk kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menuntut ilmu dan kajian kajian nikmat ini, dan yang terpenting kajian-kajian yang sudah diberikan oleh Ustaz atau oleh beliau setiap hari jam 5 sampai jam 6 ya. Ini kan tiap hari ya Mbak ya.
0: Nggih, betul Pak Ustaz.
1: Jadi jauh lebih penting ya, lebih kepada prakteknya, bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapat informasi ilmu itu dari para narasumber yang sudah tiap hari kita dengarkan bersama. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, bahwa tema hari ini adalah sebagai pengingat sebagai bentuk nasihat untuk diri saya sendiri, yang bukan untuk orang lain, cuma untuk diri saya sendiri. Misalkan asas untuk diri saya ini sampai lewat RRI yang adalah lewat RRI Malang itu pada intinya kita dalam rangka saling menasihati sebagai sesama manusia, dan itu memang tugas kita. Jadi saling menasihati itu bukan tugasnya ustaz, bukan tugasnya kiai, bukan tugasnya guru. Kita di berapun berada, tetap kita mempunyai
2: tugas untuk

0: besar Indonesia ini. Disitulah letak bahwa sebenarnya kajian ini bukan untuk mengajari pemirsa, tapi pada akhirnya kembali kepada siapa yang memberi kajian. Termasuk pada hari ini adalah kita akan membahas tentang dunia. Mbak Yaya, menurut jenengan dunia itu apa sih?
1: Ya, dunia itu tempat kita tinggal sekarang. Kalau dalam pandangan Islam katanya hidup di dunia itu cuman mampir minum gitu, Pak Ustadz.
0: Dunia yang tempat tinggal yang kita sekarang itu bukan dunia, Pak. Itu bumi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tempat sekarang yang kita sekarang hidup itu bukan dunia, bumi. Jadi jenengan di mana itu kan ada di bumi, bukan di dunia. Kira-kira Mbak Yaya tahu nggak perbedaan antara dunia dan bumi?
1: Iya, kalau dunia itu lebih luas, Pak Ustadz, nggih. Terdiri dari alam semesta.
0: Begini, Mbak Yaya, ya, ya nggak salah paham. Dunia itu bukan tempat. Bisa dipahami ya?
1: Nggih.
0: Dunia itu bukan tempat. Yang tempat itu adalah bumi. Kita sekarang ada di planet bumi itu. Nah, tempat kita itu sekarang itu ada di bumi, bukan di dunia. Dunia itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan, itu dunia namanya, Pak Yaya. Bisa dipahami?
1: Oke.
0: Dunia itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan, itu dunia. Jadi bukan tempat. Ini kadang salah paham. Mumpung kita masih hidup di dunia, sebenarnya hidup di bumi, bukan hidup di dunia. Jadi dunia itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan itu. Makanya begini, dunia saya dengan dunia orang lain kita nggak sama. Berarti cara pandangnya itu yang berbeda. Makanya begini, anak-anak itu kok semuanya, ya kan yang dunianya dia memandang kehidupannya itu dengan senang-senang. Makanya seakan-akan kita melihat dunianya anak-anak itu pasti gitu. Tapi tidak ada sedihnya. Dia bermain, dia berkuyon, dia nangis. Itu dunianya seperti itu. Nah, dunia dewasa beda lagi. Ada sedih, ada bahagia, ada stres, ada senang, ada gembira, macam-macam. Makanya kan begini, dunia akan mengikuti dari umurnya atau kegiatannya, itulah dunia. Jadi sekali lagi, bahwa dunia itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwa kehidupan dunia itu adalah hanya permainan dan senda gurau. Jadi kalau kita menghadapi dunia ini ada dengan kalau yang terlalu apa yang serius betul, kita kadang stres gitu. Maka ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita gembira, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita senda gurau. Itu dari dunia yang sebenarnya. Jadi kalau kita ditarik lebih konkret lagi, seperti panggung sandiwara. Nah, panggung sandiwara itu gambarnya gimana, Pak Yaya? Di panggung, kan begitu ya. Dalam memainkan lakon itu adalah dunia. Nah, ini pengantarnya tentang dunia. Jadi seperti itu.
1: Iya, baik Pak Ustaz.
0: Sudah paham ya, Pak Yaya?
1: Sakit. Mm-mm.
0: Jadi dunia itu bukan tempat.
1: Mm-mm.
0: Tempat itu di mana?
1: Bumi.
0: Nah, di bumi yang kita tempati. Bumi itu banyak komponennya. Ya ada tanah, ada air, ya yes, ada angin, ada matahari. Itulah bumi. Makanya dimanapun bumi kita berpijak, disitulah kita bertanggung jawab. Bukan dimanapun dunia kita pijak kan? Karena dunia itu bukan tempat. Seperti itu. Nah, ini yang kita bahas itu adalah bukan bumi. Yang kita bahas itu adalah dunia. Makanya begini ya, pemirsa, jadi ada kalanya kadang manusia itu merasa hidup ini terlalu nyata untuk disebut sekarang. kita menangis karena kehilangan. Kan begitu dunia kita. Kalau kehilangan kita menangis. Benar nggak, Pak Yaya?
1: Oke, Pak Ustaz.
0: Kita kadang tertawa dan bahagia karena ada sesuatu pencapaian yang kita capai. Marah karena ada pengkhianatan. Lalu kita menghabiskan uang untuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak akan ikut dibawa saat tubuh kita ditanam di dalam. Padahal pemirsa RRI yang dirahmati Allah, jika direnungkan lebih dalam, hidup ini seringkali seperti mimpi. Ya, seperti mimpi panjang yang membuat manusia lupa bahwa dirinya sedang tidur. Kita kadang terlalu sibuk menghias dunia, menghias kehidupan ini, ya, sampai tidak sadar bahwa jiwa kita, batin kita kadang berlahan kosong. Kita kadang membangun citra, membangun validasi, membangun pengakuan, mengumpulkan kekaguman-kekaguman dari orang sekitar kita. Namun kadang diam-diam hati merasa letih tanpa alasan yang mungkin kita sendiri tidak bisa melihat. Seolah ada sesuatu dalam diri kita ini, ya, seolah ada sesuatu dalam diri yang tahu bahwa sumber ini bukan rumah yang sebenarnya, bukan dunia yang sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang dirahmati Allah, kematian itu adalah menjadi satu peristiwa yang tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa dinegosiasikan. Makanya di dalam sebuah kajian beberapa bulan yang lalu saya telah menyampaikan begini, bahwa Allah itu memanggil kita dalam tubuh itu hanya tiga kali. Panggilan itu tiga kali. Yang pertama adalah panggilan azan. Itu juga panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan. Nah, di panggilan yang pertama, kadang kita sebagai manusia, karena asing dengan dunia kita, dunia kerja, dunia dan sebagainya, kita kadang tidak mengindahkan panggilan yang ini. Betul enggak? Ada enggak orang asing dengan dunia?
1: Iya.
0: Asing dengan pekerjaannya, asing dengan kesenangannya. Di adzan yang pertama, padahal Allah itu memanggil kita untuk menghadap dia, berdialog dengan dia, berkomunikasi dengan dia, tapi kita terlalu banyak alasan. Nanti aja ya Allah, masih sibuk. Nanti aja masih tanggung. Nanti aja masih ada pekerjaan yang kita mesti asalkan saya selesai. Dan itu nggak apa-apa, karena kita masih banyak alasan. Itu panggilan yang pertama. Di panggilan pertama kita bisa nego dengan kita, ya, bisa memberikan seribu alasan untuk tidak datang terhadap panggilan yang pertama. Ini yang sering terjadi. Jadi itulah panggilan. Yang kedua adalah panggilan Allah kepada tanah suci yang berhaji. Wa azim bin nasi yaitu kebijakan. Maka panggillah manusia, sebutkan manusia untuk condong kepada makin melaksanakan ibadah haji. Ini juga kadang masih banyak juga yang belum terpanggil. Sebenarnya Allah sudah memanggil. Kita kadang masih banyak alasan untuk tidak menghadiri panggil. Tapi tidak masalah. Yang ketiga itu, yang kedua masih banyak alasan. Tapi yang ketiga itu ada panggilan apa, Mbak Yaya?
1: Pripun, Pak Ustaz?
0: Kalau yang ketiga, kira-kira panggilan apa? Yang pertama kita panggilan azan yang bisa memberikan alasan, seribu alasan kita bisa memenuhi panggilan itu. Panggilan yang kedua adalah panggilan suci. Kita masih juga punya alasan, ya, karena keperluan ini, keperluan itu, kita masih punya alasan untuk tidak menghadiri panggilan yang kedua. Tapi panggilan yang ketiga ini saya tidak tahu panggilan apa.
1: Tidak tahu, Pak Ustaz.
0: Panggilan pulang.
1: Enggih.
0: Nah, panggilan pulang yang kepada Allah ini sudah tidak bisa mencari alasan kita. Mau alasan apa kalau Allah sudah memanggil kita? Jadi menuju kepada kematian itu. Kalau sudah Allah memanggil yang ketiga ini, siapapun itu, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, yang pejabat, yang rakyat sipil semuanya kalau sudah disembuh oleh Allah tidak ada alasan. Kalau yang pertama, ya Allah, saya mesti mau menyelesaikan tugas-tugas saya. Ya Allah, saya masih kepingin menjadi anak-anak saya ketika dipanggil oleh yang pertama tadi. Tapi kalau yang ketiga, apapun keadaan kita, Allah tidak pernah menerima. Allah, jangan dimisikan dulu. Saya masih belum bisa menuntaskan cita-citaku. Ya Allah, saya tolong di apa namanya, ditunda kematianku. Saya ingin mendidik anakku yang belum tuntas, tidak bisa. Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, tidak aja ajalku, tidak aja takdirku nasehatan oleh Tuhanmu. Kalau ajalmu sudah datang, maka sedetik pun kamu tidak akan pernah bisa menunda itu dan juga tidak akan bisa memajukan walaupun hanya satu detik. Makanya pemirsa RRI yang Allah, Mbak Yaya, sebelum datang panggilan yang ketiga, kita masih punya panggilan pertama yang kedua ini. Ayo kita bersama-sama mempersiapkan panggilan yang ketiga ini. Kenapa? Karena panggilan yang ketiga Allah sudah tidak bisa memberikan toleransi lagi kepada kita. Ada nggak yang bisa menego kematian berbahaya ya?
1: Tidak ada Pak Ustadz.
0: Nah disitulah bahwa nanti kita akan sadar bahwa karena keasikan dengan dunia kita, panggilan yang pertama yang kedua kita abaikan. Kalau sudah sampai kepada panggilan yang ketiga, baru nanti kita akan menjadi, oh ternyata dunia itu hanya begitu. Seperti itu makanya sebagai pengantar dari saya.
1: Nggih. Baik Pak Ustadz. Ini tema yang sangat menarik ya, karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz, alangkah lebih baiknya ketika kita ada di dunia, ini memang kita fokus terhadap ibadah kita, Pak Ustadz. Ini mau dilanjut atau mau melanjut di sesi tanya jawab, Pak Ustadz?
0: Nah, lanjut dulu ya.
1: Leres, monggo, panjenengan ya. Lanjutkan lagi, Pak Ustadz.
0: Di bumi ini, yang kita tempat ini, yang kita mengalami dunia ini, kita mungkin takut dingin, itulah dunia kita. Kita takut gagal, takut ditinggalkan. Tetapi kadang kita jarang punya rasa ketakutan ketika hidup kita tidak ada makna. Karena itu kita lebih jarang takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan, tapi jarang takut hidup tanpa makna. Padahal ini bisa jadi yang disebut kematian itu bukanlah akhir, melainkan momen ketika kesadaran akhirnya dibuka sepenuhnya. Jadi ketika kematian itu datang di dalam tubuh itu dikatakan, jadi nanti ada kesadaran-kesadaran yang mungkin selama ini kita tidak menyadari. Maksudnya di dalam tubuh itu dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib wa aqaddu ma'akum min as-sabiqin. Orang ketika sudah masuk ke kematian, ya itu ada beberapa penyesalan-penyesalan yang nanti akan dia alami. Di antaranya adalah dia yang saya sebut tadi. Laula akhir tadi dengan korup atau cukup aku menelusuri. Ketika nyawa sudah dilepas dari raga kita, maka orang yang sudah meninggal itu meminta kepada Allah, ya Allah, tundalah sedikit saja sebenarnya kematian ku ya Allah. Kalau kau berikan kesempatan ya untuk hidup walaupun hanya sesaat. Sesaat itu gak ngerti juga. Apa sedetik, apa semenit, apa sehari. Sesaat saja. Dia berjanji. Jadi orang yang sudah meninggal itu berjanji kalau saya dikembalikan lagi kepada dunia, kepada bumi, atau kepada kehidupan di dunia, dia akan menjadi orang yang benar, orang yang soleh, yang senang bersedekah. Ya, orang yang soleh menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi kata Allah itu sudah, kamu sudah sekarang dunianya sudah berakhir, kamu sudah di dunia di alam kematian. Kata Allah itu hanya kalimat-kalimat pembohong saja, tidak kalimat benar. Kenapa? Kamu setiap kali-kali tidak akan bisa kembali kepada diri. Kenapa? Karena ada pembatas yang sangat luar biasa yang membatasi antara alam kematian dengan alam kehidupan, itu namanya barzah. Barzah itu adalah pembatas yang tidak akan mungkin orang yang sudah meninggal itu kembali ke dunia atau ke bumi.

0: apa dunia kehidupan itu juga nggak bisa dilewati pemutus itu. Nah, ketika disitulah sudah tidak bisa ditembus lagi orang yang sudah meninggal, dengan dia ada kesadaran-kesadaran ketika dia ditembusnya. Seperti seorang yang baru sadar telah mimpi panjang bahwa selama ini yang berada di sini pada suatu yang fana. Dunia membuat manusia tertidur oleh ambisi. Ya enggak Pak Yaya, dunia lagi membuat manusia kadang tertidur dan terlena mungkin.
1: Iya.
0: Bukan tertidur, tertidur langsung kayak ngorok itu ya. Terlena, orang tertidur itu kesadarannya enggak ada kan? Iya, dia dibuat apapun misalkan di depan orang tidur, mau nari, mau berjoget, ya enggak mungkin ketawa. Ya. Kesadarannya enggak ada. Seperti itu gambaran.
1: Yeah.
0: Dunia kadang membuat kita terlena atau terbentuk oleh ambisi, ambisi kepingin ini itu. Walaupun boleh, tidak apa-apa, kita punya ambisi boleh, punya cita-cita boleh. Jangan sampai ketika kajian ini kita merah putus asa tidak punya ambisi apa-apa. Ya terlatih juga enggak seperti itu kajian ini. Jadi kadang kita adalah ini terlena dengan ambisi, dengan pujian, oh dendam atau cinta yang berlebihan kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Lalu ketika ajal datang, barulah semuanya terlihat kecil dibandingkan dengan apa yang selama ini kita dikejar mati-mati. Seperti itu Mbak Yaya, sebagai pembuka.
1: Oke, baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini mungkin bisa dijeda pertanyaan atau bagaimana?
0: Monggo silakan, atau Mbak Yaya yang banyak atau mungkin ada pembuka yang banyak.
1: Oke, baik. Bagi Anda pendengar yang mau bertanya, monggo silakan bisa ditelepon ya di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Nah, saat ini sudah terhubung bersama dengan Ibu Sri Poncowati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu Sri Ponco.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, monggo silakan pertanyaannya Ibu.
2: Gini Pak Ustadz, panggilan yang pertama dan kedua itu kan kita bisa merasakan langsung ya. Kalau orang sudah panggilan pertama mungkin alhamdulillah bisa langsung apa itu menghadiri. Kalau panggilan kedua, kalau sudah dipanggil itu mampu segalanya dan itu dilakukan dengan senang hati, gembira rasanya bisa melaksanakan panggilan yang kedua itu. Nah, ini yang panggilan ketiga, orang belum bisa membayangkan dan merasakan karena ada yang sakit luar biasa juga tidak dipanggil-panggil, ada yang tidak sakit dipanggil. Dan juga harus memenuhi panggilan itu. Nah, ini kan kadang-kadang siap atau enggak siap itu yang merasakan mau dipanggil itu kayaknya gimana gitu. Masih belum siap, masih pingin ini dan itu, seperti itu. Kalau sudah dipanggil ya harus berangkat. Ini bagaimana menyiapkan hati ini Pak Ustadz, menyiapkan hati agar sewaktu-waktu kami dipanggil itu rasanya sudah siap dan gembira. Ini menyiapkan hati ini bagaimana? Karena rata-rata orang ini masih pingin rasanya berlama-lama di dunia. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini pertanyaan yang bagus nggih Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menyiapkan hati supaya siap ketika sudah waktunya ada panggilan yang ketiga begitu. Monggo Pak Ustadz.
0: Jadi orang itu sebenarnya saya atau Bu Sri tadi lupa.
1: Ibu Sri Poncowati.
0: Bu Sri Poncowati. Sebenarnya bukan kematiannya yang menjadikan ya, tapi nasib kita setelah kematian itu yang kadang kita menjadi persoalan kita. Kita ini sudah siap nggak bekal kita nanti ketika yang Allah memanggil yang ketiga ini kan begitu ada sebenarnya, bukan di kematian. Karena begini, di dunia ini memang banyak kesenangan-kesenangan yang memang kita sendiri yang menyenangi setiap kehidupan itu. Sehingga mencintai kehidupan dunia ini yang terlalu berlebihan itu yang

0: menyedihkan, membuat kita takut untuk pulang yang sedihkan ini. Walaupun kita takut atau berani, kalau bukan waktunya ya untuk dipandu, ya gak mungkin kan begitu.
1: Mm-hmm.
0: Yang takut, yang berani, yang sakit, yang sehat, kalau sudah waktunya, ya pulang ya suruh pulang. Makanya kenapa kehidupan dunia itu dianggap permainan. Jadi begini, sama dengan anak kecil. Ya ya, sendiri punya anak toh. Punya anak?
1: Iya, Pak Ustaz.
0: Nah, anak saya kadang keluar untuk bermain. Iya kan? Tapi kan permainan itu kan ada waktunya toh.
1: Iya, Pak Ustaz. Tapi,
0: nah, kalau kamu main ke sini nanti jam sekian harus pulang ya. Kan seperti itu kan? Nah, seperti itu. Jadi hidup kehidupan dunia itu seperti itu, permainan. Seperti anak kecil yang bermain di luar, padahal itu juga ada waktunya pulang. Tidak mungkin dia sendirian pernah, dia akan bermain dengan teman-teman. Siap atau tidak siap, lagi senang atau tidak senang dengan teman-temannya dia bermain, kalau sudah waktunya pulang, dia pulang. Kalau enggak mau, mesti enggak ya, ya akan memarahi kemenangan itu kan begitu.
1: Iya,
0: sama dengan kita. Jadi kehidupan di dunia itu karena permainannya kita senang datang memainkan itu. Nah kalau orang mengaktifkan kehidupan dunia itu dianggap bahwa itu bukan panggung sandiwara, bukan panggung permainan, kita terlalu asik dengan permainan itu. Karena saking asiknya dengan permainan itu, kita seakan-akan gak siap untuk pulang. Sama dengan anak kecil itu. Bagaimana cara menyiapkan? Ya kita sadari pertama bahwa dunia ini hanya permainan dan sedang burau gitu loh. Sadari dulu asik kehidupan yang ada di dunia ini. Kenapa orang itu sangat takut terhadap kematian? Karena dia tidak menyadari hakikat dari kehidupan dunia ini. Itu ya pertama. Jadi sadari dulu Bu Sri, bahwa kehidupan dunia ini adalah hanya sementara, hanya sedang burau, seperti panggung sandiwara. Wong Allah sudah mengingatkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwa kehidupan dunia ini adalah hanya permainan dan senda gurau. Ada sesuatu yang mungkin dianggap itu senda gurau, tapi di sisi orang lain pandangan terangan dianggap serius. Karena memang cara pandangnya itu adalah berbeda. Itulah dunia. Jadi cara pandang, ada sesuatu kata menurut Mbak Yaya, ini kok bagus, ini kok bagus ya, tapi belum tentu bagusnya menurut pandangan Mbak Yaya bagus untuk orang lain, benar enggak?
1: Betul.
0: Karena cara pandangnya, ada cara pandang itu ada di dunia. Nah, kalau kita salah mengartikan hakikat dari kehidupan dunia itu juga salah satu penyebab kita kadang takut terhadap kematian itu. Ya kalau banyak tanya kepada saya, apakah Pak Aziz juga punya ketakutan? Ya hampir sama. Karena kita juga punya pandangan yang masih sama kadang dengan yang lain. Makanya ayo ditatakan. Cara menatanya gimana? Ya diartikan bahwa hakikat kehidupan dunia ini adalah hanya permainan, dan permainan itu ada waktunya, ada matanya. Itu yang kedua, ya perbanyak bekal untuk kita menuju pulang. Kalau Mbak Yaya nanti tadi menyampaikan bahwa kehidupan dunia itu kayak orang dalam perjalanan atau musafir. Kalau musafir itu di dunia ini hanya sekedar kita mampir gitu loh, transit ya. Jadi ya kita untuk mempersiapkan di tujuan berikutnya. Nah ketika transit itu kan kita dikasih kesempatan untuk membawa bekal ya. Membawa bekal apa? Ya terserah, bekal untuk yang tempat yang berikutnya. Nah ini dirinya ini kan hanya sekedar salah satu dari panggung kita. Panggung kita kan banyak ini. Nah sekarang ini kita mampir di dunia. Apa alam-alam kita di antaranya? Ada alam, ada pandungan. Mungkin alam pertama adalah alam ketika kita belum pernah disebut. Di antaranya mungkin masih alam malakut katanya. Setelah itu alam yang kedua, masuk ke dalam kandungan. Ya, kita ada di ibu kita selama bulan-bulan. Setelah itu kita lahir di dunia. Ini alam yang keberapa kita ini gitu. Nanti pada alam-alam berikutnya, yang akhirnya nanti rumah yang berikutnya itu adalah akhirat. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak ya, kalau di dunia itu tidak dikatakan tempat, tapi dikatakan apa cara pandang. Kalau akhirat itu tempat, wala darul akhirat, maka tempat atau rumah di akhirat itu khairun wa atau lebih baik dan lebih kekal. Dunia tidak cuma dikatakan tempat, tapi kalau akhirat itu dikatakan tempat. Gini, saya kasih contoh ayatnya ya. Di dalam surat apa itu saya lupa ya. Wabtawi fima atakullahu darul akhirat wala tansah nasibaka minad dunya. Maka carilah kalian sesuatu bekal untuk rumah akhirat, darul akhirat. Dan itu tempat, bisa dikatakan tempat tinggal, tempat tinggalmu di akhirat. Mau datang sana surga, tapi kamu jangan lupa tentang kehidupan duniamu. Nah, kalau dunia itu kehidupan, bukan tempat, tapi kalau akhirat itu tempat. Bisa dipahami, Mbak Yaya?
1: Laras, Pak Ustaz.
0: Akhirat itu tempat, tapi dunia itu adalah kehidupan, bukan tempat. Di dalam Al-Quran itu dar, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi, waqtaru ima atakallahu darul akhirah, maka carilah engkau tentang bekalmu untuk rumahmu nanti di akhirat, kehidupan di akhirat. Jadi ayo kita kembalikan cara pandang kita ini tentang dunia sebagaimana Allah sudah memberikan informasi kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu hakikat kehidupan di dunia ini, baru nanti kita akan menyadari, kita akan bisa membersiap. Kalau ditunggu siapnya, Mbak Yaya, nggak mungkin semua orang itu kalau ditanya, kamu siap nggak cukup mati, nggak akan mungkin. Ada nggak? Kamu siap nggak mati? Oh, enggak. Ada nggak seperti itu?
1: Tidak ada, Pak Ustaz. Iya.
0: Mbak Yaya siap?
1: Insya Allah, Pak Ustaz.
0: Siap, dah. Dipanggil hari ini kan enggak?
1: Tidak, Pak Ustaz.
0: Sama. Pak Yaya tanya Pak Adik juga. Bapak Adik juga siap juga.
1: Okay.
0: Sama, kita juga belum siap. Yang belum siap apa? Belum siap mungkin bekal kita masih harus banyak mempersiapkan untuk berjalan nanti rumah kita di akhirat.
1: Okay.
0: Menuju kampung halaman. Jadi kampung halaman yang sebenarnya itu adalah akhirat.
1: Jadi,
0: seperti itu. Seperti itu Mbak Susi, ya. Kalau ngomong siap, gimana nggak siap? Tapi bagaimana cara mempersiapkan? Yuk kita pahami dulu hakikat kehidupan yang ada di dunia ini.
1: Gih, baik. Iya, semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Kemudian Pak Ustadz, terkait dengan tema kita di hari ini, ya, di mana ternyata dunia ini hanyalah sebatas mimpi dan akan bangun ketika kita meninggal, yaitu kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Tapi banyak dari kita yang kadang terlena dengan kemewahan duniawi, ya kan? Bahkan sampai ada orang yang semakin fokus terhadap dunianya seperti itu. Nah, ini bagaimana cara kita supaya kita juga tetap enjoy gitu ya, menikmati hidup ketika masih di dunia, tapi di sisi lain kita juga menyiapkan atau punya bekal yang baik untuk di akhirat nanti, Pak Ustadz.
0: Jadi begini, Allah itu tidak pernah melarang untuk menikmati kehidupan dunia ini. Tidak pernah melarang. Tapi sama Allah lebih. Silakan kamu hidup di dunia itu dengan duniamu, ya, dinikmati kehidupan kita, dinikmati. Tapi satu, kamu itu hanya bermain di situ. Maka pergunakan permainan itu permainan yang baik. Jangan sampai kita memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan melanggar ketentuan Allah. Seperti begini, Pak. Ketika saya jenengan mau bermain, mau main dengan teman. Silakan kalau main, kamu jangan jangan main di sini, jangan main ke sungai, gitu kan. Jangan main ke jalan raya. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Nah, itu kan demi apa sebenarnya? Kan demi kebaikan si anak itu. Kenapa? Kenapa enggak? Ketika ada anak jenengan itu patut untuk bermain, ada larangan-larangan, atau perintah-perintah yang disematkan kepada anak itu. Kenapa? Karena biayanya kan sayang kepada anak. Benar nggak?
1: Iya, Pak Ustaz.
0: Iya, nak, kamu nggak bisa menentukan temanmu, kamu nggak boleh begini, ya nggak boleh begitu, kamu harus begini, harus begitu. Karena Mbak Yaya itu masih kepada anak. Sama Allah itu ketika sudah mengirimkan kita ke bumi ini, ke kehidupan dunia itu, ada aturan-aturan yang perlu kita patuhi bersama. Ada larangan, ada perintah, kamu harus begini, kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Kenapa? Takut nanti ketika kita menghadapi kehidupan dunia ini, kita melambat dari cinta dan larangan yang sudah diberikan oleh orang yang oleh zat yang punya yang belum cukup itu, nanti kehidupan selanjutnya biar kamu tidak sempurna, seakan-akan apa namanya itu nyampaikan begini kepada anak, kalau kamu berbuat sebetulnya begini, dan nanti kalau sudah sembuh kamu kalau pulang ke rumah nanti malah menderita, kalau kamu pulang ke jalan nanti di jalan ini kan bahaya, maka hindari itu. Seakan-akan itu yang menjadi gambaran sayang kita ini, ya. Kita menyadari tentang aturan-aturan yang harus kita yang kita jalankan di dunia. Kenapa Allah kok menakdir begitu? Tidak, Allah itu sungguhnya karena sayang kepada kita. Makanya kenapa kita itu membaca Al-Quran ada doa istitahnya pembuka dari Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebenarnya itu semua apa yang menjadi perintah dan larangan itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Biar nanti ketika kita sudah pulang betul-betul ke rumah kita yang sebenarnya, itu kita tidak menyesal. Seperti itu, Mbak Yaya.
1: Nggih, baiklah Pak Ustadz. Berarti memang harus ada batasan ya Pak Ustadz ya, ketika kita mengejar dunia dengan mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Ngeten niku nggih Pak Ustadz.
0: Betul. Silakan. Jadi mati kehidupan dunia. Tapi ada peraturan-peraturan, ada apa namanya, larangan yang harus kita patuhi bersama.
1: Nggih. Baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi. Terakhir ini Pak Ustadz, silakan memberikan kesimpulan dari tausiah pagi di hari ini, yaitu kehidupan di dunia ini hanyalah mimpi dan akan terbangun ketika kita mati. Monggo Pak Ustadz.
0: Jadi begini Mbak, ini masih panjang sebenarnya bahasannya ya.
1: Atau mungkin nanti jadi bisa dibuat part 2 Pak Ustaz.
0: Memang tidak bisa dilanjutkan karena keterbatasan waktu. Misalnya nanti kita akan lanjutkan hari Rabu yang akan datang.
1: Siap.
0: Tentang kajian ini, yang jelas saya pesan kepada diri saya dan juga kepada pemirsa RRI yang terhormat Allah, bahwa mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di bumi ini, cara pandang kita yang pertama, ayo kita ikuti aturan. Apa aturan-aturan itu? Aturan-aturan itu ya sudah tertuang di dalam kitab suci kita masing-masing ya. Di dalam Al-Qur'an, mungkin kalau di agama lain mungkin di kitab masing-masing. Kita nikmati hidup kita di dunia ini ya dengan enjoy, dengan tenang, dengan gembira, tapi ingat bahwa ada aturan-aturan yang tidak boleh kita lewati bersama. Kenapa? Karena kalau kita melewati aturan-aturan dan batasan-batasan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa waktu dibar di bumi kita sudah nampak kerusakan di muka bumi ini yang karena apa? Karena ulah penyimpangan manusia. Jadi kalau nanti ketika ada gempa bumi, ketika ada gunung meletus, ketika mungkin ada longsor, jangan langsung memvonis bahwa Allah itu murka Anda karena itu. Jadi setiap bala yang turun kepada kita itu bukan Allah benci kepada kita, bisa jadi karena yang menyebabkan bala dan musibah itu adalah karena perilaku kita dan tangan kita. Silakan nikmati kehidupan dunia ini, ingat bahwa kehidupan dunia ini adalah ada batasannya, pada akhirnya nanti kita akan ada tempat yang nanti menjadi tempat kita berpulang. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang nanti bisa menjadi bekal kita kalau kita menjadi kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk pemirsa dunia. Mungkin itu saja Mbak Yaya.
1: Nggih, matur suwun sanget Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi ya tausiah pagi di hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG terkait dunia ini hanyalah mimpi dan akan terbangun ketika kita mati. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan dengan demikian tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Nanti akan kami lanjutkan dengan program berikutnya, yaitu akan ada Warung Gaul yang akan kita mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Joro Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 15 petugas jaga perlintasan atau PJL ekstra disiapkan oleh PT KAI Daop 9 Jember untuk memperkuat pengamanan di 7 titik perlintasan sebidang di Kota Probolinggo, di mana penambahan personel ini merupakan bagian dari 120 PJL ekstra yang ditempatkan KAI Daop 9 Jember pada 61 titik perlintasan di 5 wilayah mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Dalam hal ini, Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan penempatan petugas tambahan difokuskan pada titik yang membutuhkan pengawasan lebih, terutama pada jam rawan ketika aktivitas masyarakat dan lalu lintas kendaraan menjadi meningkat. Sementara itu, selain Kota Probolinggo, penambahan PJL juga dilakukan di Kota Pasuruan sebanyak 12 orang pada 7 titik, yaitu di Kabupaten Lumajang 11 orang pada 7 titik, Kabupaten Jember 53 orang pada 26 titik, dan Kabupaten Banyuwangi 29 orang pada 14 titik. Dalam hal ini, PT KAI mengambil langkah tersebut setelah mencatatkan masih ada kecelakaan atau temperan di perlintasan sebidang. Sepanjang 2025 tercatat ada 15 kejadian, sedangkan pada periode Januari hingga Oktober 2026 terdapat 7 kejadian di wilayah kerja Daop 9 Jember. Cahyo mengatakan keberadaan petugas tambahan bukan hanya untuk menjaga perlintasan, tetapi juga memberikan peringatan langsung kepada masyarakat supaya tidak mengambil resiko ketika akan melintasi jalur kereta api. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih Pawarta Enggal, ing pas

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bikinin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan udah antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud. Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana syarat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat ini.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!

0: lepas jam itu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, inflasi kota Probolinggo pada September 2026 tetap terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi tercatat 0,20% secara bulanan dan melandai dibandingkan dengan Agustus yang mencapai 0,44%. Secara tahunan, inflasi kota Probolinggo mencapai 3,01%, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur sebanyak 3,33% dan nasional 3,28%. Dalam hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan kondisi ini pun menunjukkan stabilitas harga di kota Probolinggo masih terjaga. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,21%. Sementara itu, komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya ada telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, dan cabai rawit serta cumi-cumi. Di sisi lain, kenaikan inflasi tertahan oleh penurunan harga emas perhiasan, cabai merah, terong,